0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

0: Seterusnya budaya pagi hari ini di Merpati Pasar, informasi harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian. Kali ini akan saya sampaikan informasi untuk harga-harga yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Informasi akan kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp13.000 per kilogram. Kemudian untuk beras premium cap mentek wangi Rp14.500, sementara untuk beras khusus Rp20.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga telur, telur ayam kampung per kilogramnya Rp50.000. Kemudian untuk harga minyak goreng atau minyak kita Rp15.700 per kilogram per liternya. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium Rp20.000 per liter. Untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp25.000. Berikutnya tersebut ya, untuk harga daging, daging sapi untuk paha depan Rp150.000 per kilogram, sementara untuk paha belakang Rp153.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung utuh Rp105.000 untuk per ekornya. Kemudian untuk daging berikutnya untuk harga lainnya tersebut ya. Untuk harga ikan, untuk ikan tongkol Rp46.000 per kilogram, sementara untuk udang basah per kilogramnya Rp80.000. Untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp40.000. Selanjutnya untuk harga cabai di Pasar Beringharjo, cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram, cabai merah besar Rp30.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp65.000. Sayur mayur di Pasar Beringharjo, untuk kangkung per kilogramnya Rp3.000, sawi hijau Rp5.000 per kilogram, kacang panjang Rp8.000 per kilogram, dan untuk kentang ukuran sedang Rp15.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Hari ini hari Sabtu 12 September 2026 untuk Melebet Pasar.
1: Sí.

Sudah tersebut ya koleksi lagu dari Damara Diwanti bareng sama Lavora. Hadir untuk kita di kesempatan kali ini dengan Nresnani. Nresnani dengan lingkungan sekitar kita kemudian juga bisa memaksimalkan potensi yang ada. Itu menjadi salah satu kunci dari membuka peluang usaha, apakah itu usaha dari pribadi ataupun juga bersama-sama dengan masyarakat begitu nggih. Termasuk juga tersebutnya satu berita yang akan saya sampaikan ke panjenengan, ini adalah informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pengembangan pariwisata nggih. Jadi ini kawasan Ngelanggeran ya di Gunung Kidul ini bisa menjadi satu model pengembangan desa wisata di Indonesia. Seperti disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, ini mendorong desa wisata Ngelanggeran di Kapanewon Patung Gunung Kidul menjadi praktik baik ya untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat untuk Indonesia. Nah, ini disampaikan beliau saat melakukan kunjungan kerja untuk melihat pengelolaan dan juga pengembangan potensi wisata di desa tersebut pada hari Jumat kemarin. Dan menurutnya, Ngelanggeran ini memiliki rekam jejak internasional setelah meraih penghargaan Best Tourism Village pada tahun 2021. Kemudian, potensi besar yang dimiliki objek wisata di Ngelanggeran ini juga menjadi faktor penting untuk dijadikan model pengembangan desa wisata secara nasional. Begitu, ini menjadi salah satu model percontohan begitu nggih, sehingga desa-desa wisata lain juga bisa mengambil seperti apa cara pengelolaannya. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentu bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: tapi ya tak lagi dek mau yang jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayange
1: awak yang kurang gawe angki kowe kuwi kok ya wong jenengin numpak motor nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya
1: kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit motor ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbahayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dek.

0: minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Satu koneksi lagu dari Abah Lala tersebutnya dengan akhidalannya bahwa kita di pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Matahari semakin meninggi. Untuk Anda yang saat ini masih berada di rumah, baru bersiap diri untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, ke tempat kerja, atau mungkin juga hari-hari ini punya satu janji bertemu dengan kolega, dengan teman, dengan saudara, handi tolan, begitu nggih. Silakan kalau mau dipersiapkan begitu supaya nanti semuanya bisa berjalan lancar begitu. Dan untuk hari ini cuacanya seperti apa tersebut yo? Kali ini akan saya sampaikan informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kali ini rekan kita dari BMKG, ada Prakirawan Wines, akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, dalam info perkiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca untuk wilayah DIY Sabtu 12 September 2026 berlaku 24 jam ke depan. Cuaca di wilayah kabupaten kota di Provinsi DIY diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi gelombang laut tinggi di wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian info perkiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Wines, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: After Shine bareng sama Dinda Teratun nih, bahwa kita di pukul 7.51 waktu Indonesia Barat. Kembali saat berbagi informasi untuk Anda, kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah Bandara YA dan sekitarnya. Kali ini informasi lengkap akan disambung oleh perakirawan dari BMKG. Ada perakirawan Hendy akan menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar

0: Kalian. Untuk hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sayo.
1: Halo, saya Eros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari
5: Shilon Seven.
4: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
4: RRI. Sekali di udara.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti rapat penguatan pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional lapor yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. Kegiatan ini untuk memperkuat pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional lapor yang optimal. Setiap pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi masyarakat diharapkan dapat ditangani secara tepat dan cepat. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Yudi Arto, mengatakan penguatan pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional lapor penting untuk memastikan kanal pengaduan publik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Beralih ke informasi lain, Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta OJK Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong budaya menabung sejak dini. Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Yunianto mengatakan menabung tidak hanya sekedar menyisihkan uang, melainkan merupakan langkah awal dalam membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat, disiplin, dan bertanggung jawab. Generasi muda diharapkan memiliki kecakapan finansial dan kebiasaan menabung sejak usia sekolah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Raisa.
1: Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Siapa yang tidak mengenal air? Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan apa yang disebut dengan air. Mulai dari mikroorganisme sampai dengan makhluk paling mulia yaitu manusia. Tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air. Karena air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan.
1: Woi, matiin kerannya. Kalau udah tidak dipakai.
2: Bentar, lagi mandi.
1: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
0: Sejalan dengan meningkatnya taraf hidup manusia, maka kebutuhan air pun meningkat pula. Sehingga akhir-akhir ini air menjadi barang yang mahal.
3: Yang haus, ayo minum. Minum air kemasan, air mineral ayo. Yang haus.
0: Di kota-kota besar, tidak mudah mendapatkan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Mencari air bersih yang bebas dari pencemaran itu pun sulit, karena air banyak tersedot oleh kegiatan industri yang memerlukan sejumlah air dalam menunjang produksinya. Di sisi lain, tanah yang merupakan celengan air sudah banyak ditutup untuk berbagai keperluan seperti perumahan dan industri tanpa memperdulikan fungsi dari tanah tersebut, yaitu sebagai wahana simpanan air untuk masa datang. Seperti apa yang disampaikan Dr. Insinyur Prima Mayangning Tias, freshwater ekologis.
4: Di mana kita bisa mendapatkan air bersih? Selama ini hampir semua orang pada minum air kemasan. Saya rasa jarang orang mengambil air sumur atau air sungai kemudian kita panaskan untuk kita konsumsi. Nah, oleh karena itu keterbatasan air di sumber air di atas daerah yang relatif tinggi sebagai air minum itu sangat terbatas. Jadi menurut saya adalah bagaimana semua orang itu berperan sebenarnya. Maka dari itu contoh hal yang sangat mudah, bikin rumah, bikinlah sumur resapan. Itu udah ada hitungannya. Kemudian rain harvesting, bagaimana air hujan ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam sumur dan itu bisa digunakan kembali. Jadi konsep reuse, recycle, kiranya itu harus bisa dilakukan. Sekarang intervensi teknologi lah yang besar yang harus kita pakai untuk bagaimana mempurifikasikan air dan menggunakan air itu bisa kembali dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Iya, air. Seberapa penting untuk kita? Hal senada pun juga disampaikan Direktur PDAM Sleman, Dwi Norwata, SEMM.
5: Kita perlu memahami semua pentingnya air bersih, bahwa air bersih ini kan merupakan kebutuhan hajat hidup yang tidak bisa diganti. Sehingga saya mengajak semua masyarakat, air bersih adalah satu-satunya sumber kehidupan kita yang tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita remehkan, sehingga memang perlu perhatian semua, siapapun dan masyarakat dimanapun. Kami berharap jagalah sumber-sumber air yang nanti akhirnya menjadi sumber air bersih bagi masyarakat, mungkin bagi makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Yang kedua, air bersih sangat penting karena ini juga menjaga kesehatan bagi masyarakat kita semua. Tanpa air bersih yang baik, masyarakat tidak mungkin terjaga kesehatannya. Dengan air bersih, orang bisa sehat, orang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya dia sendiri. Jadi kuncinya air bersih memang sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat. Terima kasih.
0: Apa jadinya hidup kita tanpa air? Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Maka air menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Air yang bersih, jernih, dan mengalir terus adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Tanamkan pada diri kita, saat air lebih berharga daripada emas. Jaga air, jaga masa depan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

merawat kebudayaan, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah BPPMG menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi juru masak makan bergizi Muhammadiyah MBM. MBM sendiri merupakan implementasi Muhammadiyah dalam mendukung program makan bergizi gratis MBK yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan uji sertifikasi ini berlangsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta atau SPPG Unisa. Wakil Direktur Keuangan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah, Yuli Isnaini mengungkapkan, sertifikasi juru masak tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya Muhammadiyah dalam menjamin mutu, kualitas, dan keamanan pangan dalam penyelenggaraan program MBM. Beralih ke informasi lain, sekitar 900 ribu pekerja sektor informal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta DIY dan Jawa Tengah hingga kini belum tercover perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Minimnya pemahaman serta anggapan bahwa jaminan sosial hanya diperuntukkan bagi karyawan pabrik menjadi pemicu utamanya. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY Cahyaning Indriasari menyebut, kelompok pekerja mandiri seperti petani, nelayan hingga pedagang kecil menjadi sasaran utama perluasan kepesertaan saat ini. Secara nasional, sektor informal menjadi tantangan terbesar. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo. Di kesempatan pagi hari ini bersama saya Semi Prabowo, kita bertemu kembali di obrolan Asta Cita, di mana kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio program 4 RRI Yogyakarta. Sutresno Budoyo Asta Cita adalah sebuah program prioritas yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan kali ini Sutresno Budoyo salah satu yang menjadi titik berat untuk pelaksanaan pemerintahan, salah satunya adalah berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, kemudian juga sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Tentu, pembangunan SDM ini diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa pandang status sosial, kondisi keadaan, semuanya warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan tentunya juga fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Dan kali ini kita akan berbicara dengan narasumber kami, ada Mas Nono Karsono. Selamat pagi Mas Nono.
1: Selamat pagi Mas Temi.
0: Kabar baik Mas Nono?
1: Alhamdulillah saya
0: masih. Terima kasih sudah berkenan hadir di pagi hari ini Mas Nono. Mungkin agak lebih dekat lagi dengan mic-nya, ditarik aja mic-nya lebih dekat begitu. Nah,
1: Oke. Sama-sama Mas Temi.
0: Sehat-sehat nggih Mas Nono ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas. Selamat ulang tahun ya Mas.
0: Wah, terima kasih.
1: 81 ya.
0: Betul. Hari Jumat kemarin ya, kita tepat 81 tahun. Sama seperti negara kita. Ya, tahunnya sama 45 dulu. Mas Nono adalah pelaku literasi di Padi Edutainment dan juga beliau banyak bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan banyak sekali begitu nggih. Dan selain Mas Nono juga hadir bersama dengan saya dan Mbak Aisyah Shafa Akila, beliau adalah mahasiswa prodi pendidikan luar biasa di Universitas Negeri Yogyakarta. Mbak Aisyah, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Jadi, kabar baik Mbak Aisyah. Terima kasih sudah berkenan hadir juga di kesempatan pagi hari ini ya. Agak lebih dekat dengan mic ya, tarik aja dikit baik. Ya Oke. Nah, topik kita tersebutnya pagi hari ini adalah pendidikan luar biasa di era kecerdasan buatan. Tentu teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, yang memiliki kelebihan, kekurangan, ataupun juga ada yang mau menggunakan istilah misalnya teman-teman disabilitas begitu ya, juga menjadi salah satu yang tentu harus mendapatkan hak-haknya dari pemerintah, hak dari negara begitu ya, berkaitan dengan pendidikan, dengan fasilitas, semuanya itu adalah memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya begitu nggih. Cuman memang dalam praktiknya memang belum sepenuhnya teman-teman kita ini mendapatkan haknya yang cukup, yang layak begitu. Nah, kita akan perbincangkan kesempatan kali ini berkaitan dengan pendidikan luar biasa di era kecerdasan buatan. Saya ke Mas Nono dulu. Mas Nono, kalau kita melihat teman-teman kita, teman-teman difabel, teman-teman disabilitas ini kan, kita masih mendapatkan satu kadang informasi, kadang satu fakta bahwa ternyata belum sepenuhnya mendapatkan sesuatu yang harusnya mereka dapatkan. Fasilitas pendidikan, kemudian juga di fasilitas umum, ini sepertinya masih belum sepenuhnya terpenuhi begitu. Nah, monggo dari sudut pandang panjenengan seperti apa ini Mas keadaannya?
1: Ya, kalau melihat pada hakikat manusia, apapun manusia itu kan punya hak yang sama gitu ya. Kalau berbicara teman-teman disabilitas, mereka juga sama manusia gitu. Yang berbeda mereka justru diberi kelebihan sama Tuhan gitu ya. Nah, tetapi masyarakat umum mengatakan bahwa teman-teman disabilitas itu orang yang cacat gitu ya, orang yang berkurang gitu. Padahal di balik kekurangan pasti ada kelebihan, sehingga cara pandang kita harus objektif, bukan lagi kepada sesuatu yang minornya gitu. Nah, teman-teman disabilitas ini memiliki potensi yang, kalau saya ya mengenal mereka 3 tahun bersama mereka lebih gitu, potensinya banyak gitu, kecerdasannya banyak gitu. Yang ada mereka tuh menanggung beban dari yang terdekat, orang tuanya, keluarganya, lalu lingkungan, dan paling parah negara. Dan walaupun negara sudah ada undang-undang disabilitas gitu yang baru ya, baru 2008 itu, tetapi implementasinya masih jauh gitu. Kalau dilihat dari perspektif pendidikan gitu, mereka itu terkotakan bahwa teman-teman itu harus masuk SLB gitu. Padahal bisa di sekolah umum atau sekolah inklusi itu kan boleh gitu. Yeah. Karena justru dengan tidak membedakan itu, di situ pengakuan kita sebagai manusia yang normal, katakan begitu, orang umum mengatakan, di situ penghargaan bagi mereka. Mereka itu tidak mau dilayani, tidak mau dibantu sebenarnya, tapi mereka difasilitasi. Mm-hmm. Contohnya ya, kalau krek itu kan fasilitas mereka untuk jalan,
0: yeah,
1: bukan alat bantu gitu. Nah, ketika mindsetnya di teman-teman disabilitas bahwa mereka perlu fasilitas, mereka akan keluar potensinya, sehingga secara psikologisnya mereka bukan orang-orang yang minder, orang-orang yang berkurang, tidak. Nah, masyarakat terutama orang tua nih gitu ya, yang memiliki dikasih anugerah Tuhan anaknya atau keturunannya yang disabilitas itu, ya apa namanya, syukuri bahwa ini adalah ladang ibadah yang besar gitu ya, kalau dalam perspektif agama, sehingga perlakuan-perlakuan itu sama saja lah gitu. Supaya mereka itu merasa diorangkan gitu. Ketika orang merasa diorangkan itu, tentunya dia juga akan punya perasaan yang sama gitu, punya etik yang sama, sehingga bahwa yang namanya kesetaraan itu akan terbentuk gitu. Nah, negara dalam hal ini fasilitas pendidikan ya masih kurang dari aksesibilitasnya gitu. Kemudian layanan umum gitu, walaupun sudah ada dalam undang-undang disabilitas itu, bahkan Jogja ya, hampir semua di Kabupaten Jogja sudah punya perda disabilitas. Dalam dunia kerja pun ada hak disabilitas itu, 1% perusahaan atau kantor itu harus menerima disabilitas.
0: Yeah.
1: Tentu disabilitasnya juga memiliki skill. Nah, di Bandung itu saya punya teman netra, tetapi kerja di pabrik elektronik.
0: Yeah.
1: Dan dia keren gitu. Secara logika umum kita, dia kan nggak melihat Mas Ono. Ya mereka punya skill yang lain, bisa merasakan dengan telinganya, dengan penciumannya gitu, mereka menemukan kerjanya yang efektif dan benar gitu. Testimoni ini perlu diceritakan kepada masyarakat umum gitu. Ada juga teman tuh anak kecil yang disabilitas netra juga, melukisnya bagus. Ada juga teman saya itu alumni ISI juga, pelukis yang andal gitu. Artinya beri ruang yang selebar-lebarnya supaya potensinya keluar. Dan bahkan kalau kita lihat anggota dewan kita kan nggak ada yang disabilitas. Artinya politik masih diskriminasi terhadap teman-teman disabilitas ini. Padahal potensinya banyak yang cerdas, banyak yang punya perspektif yang membangun bangsa ini gitu. Lalu bagaimana nih di ruang pembelajarannya itu? Terkadang para pengajar juga merasa, yaudahlah, yang penting aku ngajar gitu ya. Rasa atau empatinya apa, belum terasa, padahal mereka tiap hari ketemu gitu. Nah, ketika kita berinteraksi pakai rasa itu, tidak ada pembedaan sebenarnya. Nah, ini yang hilang di bangsa ini gitu. Kalau kita tarik dengan kondisi sekarang nih, bahwa bagaimana seharusnya kita memperlakukan? Kita memperlakukan diri kita sama. Sama, ketika kita menyayangi diri kita, tentu orang lain pun kita sayangi gitu ya. Nah, perilaku apa, mindset itu yang akan menyejukkan mereka. Coba kita lihat, kalau ada panti pijat pasti netra. Artinya mereka punya skill. Skill yang bagus gitu. Tetapi sekarang diplesetin tuh, ada panti pijat yang plus-plus itu gitu kan. Mereka menjadi tersaingi, lalu tergantikan oleh pijat-pijat robot itu ya, yang ada kursi segala macam itu ya. Artinya ruang mereka di mana? Lalu mereka akan dimanfaatkan ketika musim-musim pemilihan tuh. Dengan bantuan-bantuan netra segala macam gitu. Nanti di bilik suara, apakah pernah, saya belum pernah melihat kertas suara itu yang berbentuk braille. Nggak ada.
0: Gitu.
1: Quran Braille udah mulai ada. Kami tadi cerita dengan Mas Temi ya, sebelum on air ini, kami dengan teman-teman artis itu bikin Garuda Braille. Mereka nggak paham lambang negara kita, teman-teman netra nih ya. Lalu teman-teman daksa nih, terkadang perlakuan diskriminasi. Masa sih kakinya satu bisa kerja itu, kerja ini gitu. Padahal siapa tahu mereka itu memang hoki yang handal misalkan. Pekerja administrator yang hebat gitu. Banyak kok teman-teman saya. Dan saya belum melihat di perbankan gitu ya, di dunia-dunia umum itu Padahal ada hak mereka loh 1%. Gitu. Mm-hmm. Nah, mungkin mereka juga mau memilih disabilitas, tapi skillnya di mana? Nah, di sini peran negara.
0: Yeah.
1: Negara melakukan pembelajaran atau pelatihan sehingga skillnya terasa. Itu belum ada yang banyak konsen ke situ, gitu. Mm-hmm. Terutama teman-teman rungu, Mas Temi, gitu kan, bahwa mereka selalu harus punya pattern penerjemah atau apa bahasa isyarat itu ya. Nah, itu kalau ada acara-acara, penerjemah itu sangat dihargai murah. Padahal itu skill hebat.
0: Iya, iya, iya.
1: Harusnya mahal ya gitu. Karena tidak semua orang gitu bisa belajar menjadi seorang penerjemah bahasa isyarat itu. Nah, kami melakukan gerakan itu, kalau kami bikin workshop itu lumayan dengan fasilitatornya atau trainernya hampir sama tuh biayanya. Karena memang mahal gitu.
0: Yeah.
1: Nah, saya pernah ngawal ketika RUU disabilitasnya di hotel Mary Prosani itu di bidang ketenagakerjaannya dengan teman-teman disabilitas, mereka paham logika hukum.
0: Iya. Yeah.
1: Mereka bisa, Mas Nono, kalau kita nggak dibasi ruang, nanti kita kerja apa? Nah, rumusan 1% dari mereka, bukan dari kami gitu ya, yang coba mendorong adanya regulasi itu. Nah, yang saya mencengangkan gitu di Yogyakarta yang punya perspektif lebih bagus dari kota-kota lain pun kadang program itu tidak dikolaborasikan dengan kontraktor. Yeah. Kontraktor tuh nggak tahu, nggak paham. Mm-hmm. Contohnya ya, tadi saya kesini masuk itu sangat aksesibilitas. Mm-hmm. Ada tanjakan yang 45 derajat itu. Mm-hmm. Itu kan untuk ruang untuk naik teman-teman yang pakai kursi roda.
0: Yeah.
1: Nah, di tempat umum masih jarang juga. Mm-hmm. Tempat ibadah masih jarang juga. Nah, sehingga itu khusus orang-orang normal ya, Mas, gitu. Sering digitu kan, saya kan malu tuh. Mm-hmm. Nah, ya mudah, sekarang di Jogja sih hampir rata-rata sudah paham itu ya.
0: Yeah.
1: Nah, yang menjadi titik pembelajarannya ketika membangun program itu, kontraktornya dikasih tahu dong. Mm-hmm. Karena tidak hanya soal apa, tanjakannya itu ada rumus ya, 45 derajat minimal.
0: Yeah.
1: Karena kalau dia sendirian kan, kalau agak curam kan nggak kuat.
0: Berat ya untuk naiknya, Ge. Baik, Mas Nono, ini kan menarik bahwa teman-teman kita kan punya kemampuan, punya potensi, punya talenta yang sebetulnya juga tugas pemerintah, tugas negara untuk kemudian memberikan pelatihan begitu, Ge. Nah, ini kemudian mengikuti perkembangan zaman. Tentu adanya artificial intelligence, AI, ini kan juga teman-teman ini juga harus tahu, harus bisa memanfaatkan juga begitu nggih. Nah, bagaimana untuk kemudian teman-teman ini juga kita kenalkan dengan kecerdasan begitu, kecerdasan buatan begitu, Mas Nono?
1: Ya, teman-teman banyak yang udah paham juga ya, bahwa dengan kecanggihan teknologi ini mereka juga mengakses itu, terutama yang apa face reader itu ya, mereka bisa membaca itu dengan mendengarkan. Sebelum ada AI aja saya pernah dikerjain teman netra itu. Mas, coba ngetik di laptop saya. Nah, John, kok laptopmu nggak ada monitornya? Kok ngece, Mas? Aku ki netra loh. Ternyata cuman ngetik saja gitu, cuman apa keyboard aja. Ting ting ting itu bunyi bahwa tulisan kita udah.
0: Oh, ada. Iya.
1: Itu hanya dia dulu itu yang punya. Mm-hmm. Mudah-mudahan sekarang udah banyak yang punya ya.
0: Iya.
1: Nah, artinya bahwa apa? Kemajuan teknologi itu mereka bisa ngimbangi gitu. Mm-hmm. Ya, kalau sekarang lebih enak lagi ya, misalkan teman-teman netra itu karena beliau tidak bisa melihat gitu ya, dengan tulisan dia bisa merasakan ekspresi apa yang diajarkan oleh gurunya atau lawan bicaranya. Namanya speech text kalau nggak salah ya.
2: Iya.
1: Ya, saya. Nah, itu artinya bahwa teknologi itu bisa mendukung mereka untuk lebih ketemu kecerdasannya.
0: Iya.
1: Nah, semoga gitu kecerdasan buatan manusia yang hebat ini bisa dimanfaatkan oleh para pengajar dan para penyintas disabilitas. Sehingga menjadi jembatan yang mempermudahkan komunikasi, menjalin empati gitu kan. Walaupun si robot itu tidak punya rasa gitu ya, tetapi kitanya lah yang bisa memanage-nya sehingga terjadi kontak rasanya atau kontak emosionalnya.
0: Yeah. Baik, Mas Nono, saya pengen beralih ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah ini semester 3 ya?
2: Iya, saya di, sekarang semester 3.
0: Oke, di pendidikan luar biasa begitu ya. Mbak Aisyah, kita pengen tahu nih, sebetulnya kalau teman-teman di jurusan atau di prodi Mbak Aisyah ini, apa sih yang kemudian dipelajari begitu?
2: Kalau untuk mata kuliahnya di semester saya itu masih mempelajari hal-hal dasar seperti kayak spesifikasi tentang hambatan-hambatan. Mm-hmm. Kalau untuk praktiknya itu masih belajar baca tulis Braille. Mm-hmm. Terus masih observasi ke sekolah SLB gitu. Mm-hmm. Berinteraksi awal sama anak-anak dengan berkebutuhan khusus, biasanya seperti itu.
0: Mm-hmm. Ketertarikan dari Mbak Aisyah apa ini? Mengambil jurusan pendidikan luar biasa. Tentu ada satu motivasi gitu kan.
2: Saya ambil pendidikan luar biasa karena menurut saya menarik aja gitu loh. Ternyata setiap anak-anak itu kebutuhannya berbeda-beda. Even anaknya itu tipikal, even anaknya itu reguler, terkadang ternyata saya baru memahami dengan pengalaman saya di sekolah dulu, sering ada tuntutan dari guru, kenapa kamu tidak bisa seperti ini, kenapa tidak bisa seperti ini. Ketika saya pelajarin di kuliah bahwa ternyata setiap anak itu kebutuhannya berbeda, walaupun dia tidak berkebutuhan khusus, bisa jadi ada beberapa anak yang berkesulitan belajar. Jadi saya bisa paham di situ bahwa kayak setiap orang itu benar-benar berbeda untuk kebutuhan.
0: Setiap orang unik ya kan, punya kebutuhan berbeda begitu ya. Kemudian Mbak Aisyah, mungkin juga kedepannya kan menjadi pendidik begitu ya. Ini kan juga tentu skills harus ada, kemudian juga mungkin sebenarnya juga harus dari hati juga begitu ya. Karena kan apa berinteraksi dengan teman-teman disabilitas itu kan juga butuh apa kedekatan emosional. Apakah juga itu kemudian di kampus juga dipelajari atau mungkin apa ya sebenarnya dilatih begitu?
2: Kalau untuk kedekatan emosional, iya dilatih. Maksudnya kayak lebih kita berbaur dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak hanya memikirkan kebutuhan teman-teman reguler saja. Jadi terkadang kita mahasiswa itu mengadakan sekitar bisa 2 atau 3 minggu sekali untuk diskusi. Jadi lebih mengerti teman-teman yang berkebutuhan khusus. Kadang bertanya, terkadang diskusinya tuh hal-hal remeh. Kadang sekedar kayak bagaimana bisa teman-teman netra itu tahu kalau misalnya baju yang dipakai hari ini warna merah ataupun celananya cocok dengan bajunya itu. Ternyata mereka juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Mereka menggunakan AI yang juga dikonfirmasi ke text-to-speech. Jadi mereka bisa memfoto baju-baju mereka, apakah misalnya baju abu-abu ini cocok dengan celana hitam, sehingga mereka resiko untuk salah pakai baju atau bajunya terlihat aneh itu tidak terjadi. Seperti itu sih biasanya.
0: Iya, ini kan memang teman-teman berkebutuhan khusus kan juga punya kemampuan untuk mengoperasikan gadget begitu ya. Yang misalnya untuk teman-teman netra gitu kan ya, untuk apa text to speech tadi itu ya. Itu kan sudah familiar ya, banyak yang familiar seperti itu ya. Dan ternyata juga dalam mempraktikannya sudah begitu mahir begitu ya. Mungkin juga bisa ceritakan mungkin pengalaman-pengalaman dari Mbak Aisyah begitu ketika berinteraksi dengan teman-teman berkebutuhan khusus itu seperti apa, mungkin yang bikin Mbak Aisyah mungkin kaget, oh ternyata begini gitu.
2: Kalau untuk berinteraksi dengan teman-teman berkebutuhan khusus, kalau misal teman-teman netra itu mereka sering menggunakan handphone yang di memakai text to speech. Jadi saya baru tahu kalau terkadang mereka untuk kita memberikan informasi pesan lewat WhatsApp, kita kan nyamannya kadang memberikan stiker, foto, kadang sebenarnya mereka sedikit susah untuk
0: menerjemahkan atau memahaminya gitu ya.
2: Jadi terkadang untuk saya berinteraksi dengan teman-teman netra biasanya menggunakan voice note karena bisa mereka mendengar suara kita dan mengerti emosi kita, atau bisa telepon langsung begitu. Kalau untuk teman rungu, karena mungkin mereka berdasarkan visual malah kebalikannya, mereka lebih suka pakai stiker kalau berkomunikasi, dan mereka itu belajarnya itu pasti ada deprivasi bahasa seperti yang dijelaskan oleh Pak Nono, bahwa cara mereka menangkap kalimat itu berbeda dengan teman-teman reguler.
0: Seperti itu. Ada hal-hal yang apa namanya mungkin cukup banyak yang belum tahu gitu ya tadi, yeah. Itu seperti pola apa namanya untuk teman-teman rungu ya,
2: yeah.
0: Mungkin juga Pak Nono ini kan selain teman-teman berkebutuhan khusus, ini juga masyarakat pun juga harus tahu begitu ya, bahwa teman-teman ini sebetulnya juga tidak mau untuk merepotkan orang lain sebetulnya, begitu. Sehingga bagi kita pun kalau misalnya mau membantu mereka, juga kita harus tahu bagaimana polanya, bagaimana caranya, dan juga supaya tidak kemudian membuat teman-teman kita tersebut merasa seperti dikasihani begitu. Nah, bagi kita teman-teman reguler itu seperti apa, Mas?
1: Ya, kalau kita ya, kalau tadi Aisyah bilang bahwa karena dia ada minat. Nah, andai kan minat-minat yang seperti Aisyah itu muncul di banyak orang, itu kan perlakuan akan setara gitu. Lalu bagaimana caranya kita bisa belajar? Ya kita mencari tahu. Ketika saya mau ke Jogja, saya harus browsing dulu, kalau sekarang lebih gampang ya. Yeah. Jogja itu apa, kayak gimana, lalu persiapannya bagaimana, langkahnya gimana. Sama ketika saya bertemu dengan ngisi pelatihan teman-teman netra, saya pelajari netra gimana ya. Aku mainannya kayak gimana ya, bercandanya gimana ya, takut gak sih. Nah, yeah, artinya ketika di dalam diri kita punya motivasi itu, kita bisa mempelajarinya. Dan tanyakan kepada mereka yang paham. Terkadang saya pernah mengalami kebiasaan. Menurut saya itu ini empati, tapi ternyata salah. Akhirnya saya tanya kepada teman saya akrab itu, Joni namanya, alumni UNJ juga. John, bagaimana sih caranya supaya aku tidak salah berperilaku dengan teman netra gitu. Mas, soal contohnya yang diajarkan sama si Joni itu, Mas, contoh tak ajari bagaimana cara menyeberangkan teman-teman netra.
0: Iya.
1: Gimana tuh John itu? Tangan teman netramu itu simpan di pundakmu, kamu jalan.
0: Iya.
1: Jangan pegang tongkatnya, jangan pegang tangannya. Kenapa? Itu tidak manusiawi, Mas.
0: Iya.
1: Nah, hal kecil itu nyeletik pada diri saya. Akhirnya saya belajar lagi gimana ya caranya. Ketika sudah akrab, mereka juga bercandaannya keren-keren, bahkan lucu-lucu gitu. Nah, kita pun dengan Mas Temi ya, contohnya beberapa kali ketemu kan kita udah berani bercanda. Nah, artinya bahwa kita ketika akan berhadapan dengan teman-teman disabilitas, ya kita pelajari mereka juga punya hati kok. Lalu kita punya anggapan bahwa misalkan ke toilet itu caranya begini, ajak aja diskusi. Nanti ke toilet, maaf toiletnya begini gitu, caranya begini, arahnya begini, dia tahu kok.
0: Iya.
1: Nah, kita merasa bahwa ingin menjadi hero, dituntun, dibawa gitu ya. Betul memang secara apa logika umum, tetapi secara logika dia, aku tuh bukan hewan loh, Mas. Aku tuh bukan barang loh. Aku juga manusia yang punya kemampuan sebenarnya.
0: Iya.
1: Nah, contoh ya, bahwa saya itu kadang sedih kalau ada teman-teman disabilitas datang ke rumah itu, aduh toiletku kurang aksesibilitas nih gitu. Tapi mereka paham kok. Saya punya teman tuh yang gila radio, jangan nggak sebut nama lah, netra dari Semarang, tahu rumah saya kok. Cuman modal kertas alamatnya di mana, Mas. Ternyata dia tanya ke Grab. Aku turun dari bandara, Mas, dari sini naik Grab, datang ke rumah, istri yang kaget sama anak-anak. Temen ayah gak ngelihat gitu. Gak apa-apa, aja ngobrol. Nah, saya akhirnya melakukan pembelajaran kepada anak saya, bahwa teman-teman netra, rungu gitu ya, teman daksa, saya bawa ke rumah. Apa yang kamu lihat dengan teman ayah? Nah, itu pembelajaran. Ketika kita dikenalkan, kita punya empati. Nah, masyarakat ini kurang itu. Negara kurang sosialisasi. Nah, agama yang juga harusnya juga menjadi siar yang bagus ketika merawat atau merangkul disabilitas itu ibadah loh. Nah, kalau semua dai, semua romo itu dakwahnya itu tidak ada lagi yang namanya stigma dan diskriminasi pada mereka, menurut saya ya. Juga negara sebagai pelayannya, lakukan saja tuh regulasi yang sudah dibikin gitu. Nah, karena perangnya itu di anggaran kadang, Mas. Saya tuh kalau udah ketemu itulah para katanya para pelaku negara ini, kenapa sih ribut di situ gitu. Mereka juga secara sosial ya, saya punya teman tuh dekat alun-alun Kidul itu, sampai saya tuh malu, mereka itu tiap hari bisa memberikan air yang hebat, air yang bagus itu masyarakat gratis. Dari uang mereka loh, Mas. Teman-teman rungu itu. Jadi kenapa, Mas, jangan dibantu, aku mampu. Jadi mereka tuh punya tangki gede itu air yang sebutnya air beledek lah itu. Air yang memang bagus itu yang hasil risetnya teman-teman profesor juga itu dibagikan ke masyarakat. Yang lucunya orang kaya yang ngambil dan apa namanya nggak nyisikan uang kayak bantu buat nanti beli galonnya atau apa gitu, gak ada. Mereka nggak apa-apa mas, kita ikhlas kok bantu orang. Ini teman-teman apa disabilitas loh yang begini. Dan saya terpatik oleh mereka itu, kalau Jumat aja mereka bikin makanan tuh. Nah artinya bahwa apa manusia itu hatinya tuh bening kalau memang sudah tersentuh dengan baik.
0: Iya, baik. Mas Nono, saya tahan dulu karena dia bergabung di WA. Di kesempatan pagi hari ini ada Pak Wening yang ada di Wonosari. Ini mengirimkan voice note ya, coba kita dengarkan. Pak Wening, monggo.
3: Selamat pagi, Mas Semi. Pagi. Pak Nono, Mbak Aisyah.
0: Nggih.
3: Iya, Pak, ini saya mengikuti ya. Terima kasih upaya pemerintah dan masyarakat untuk ikut mencerdaskan para difabel ini. Sesuai dengan situasi perangkat dan zamannya. Ini saya hanya cerita aja. Dulu tahun 82-83 ini saya pernah derek rombongan penataran itu meninjau ke perusahaan di Magelang PT Kedaung Group namanya. Itu semua karyawannya difabel semua. Bahkan produknya itu sudah cukup bagus dan bisa bersaing. Cukup bertahan lama juga namanya PT Kedaung Group di Magelang. Yang kami maksudkan begini Pak Nono, apakah sekarang ada beberapa sudah ada yang sifatnya membina mereka itu untuk bentuk melalui upaya usaha lah, mungkin kelas UKM atau kelas koperasi atau PT syukur bahkan, di mana mereka diberi kepercayaan untuk memanajerialnya yang meskipun dibantu oleh pihak-pihak tertentu yang supaya perusahaan itu jalan. Artinya disitulah banyak edukasi mereka untuk mengelola situasi bisnis dengan pilihan usahanya dan situasi ruangnya. Matur nuwun, semoga upaya ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Wening yang ada di Wonosari. Monggo Mas Nono untuk ditanggapi.
1: Sudah banyak ya, ada lembaga Cikal itu lembaga disabilitas yang konsen untuk pemberdayaan ekonomi teman-teman disabilitas. Mereka juga berjejaring dengan pengusaha, dengan negara, bahkan ekspor ya.
0: Yeah.
1: Artinya sebelum teman-teman disabilitas itu menjadi pekerja, ada pelatihannya. Dan negara sudah hadir dengan bantuan-bantuan fisikal gitu. Yang belum itu akses, padahal di perdanya itu semua perusahaan yang ada di Indonesia itu punya kewajiban minimal 1% itu pekerjanya harus disabilitas.
0: Iya.
1: Itu angka yang kecil ya 1%. Ya kalau pekerjanya misalkan fotokopi ada pekerjanya 10 ya 1 harus disabilitas. Tentu teman-teman disabilitas ini juga udah dipersiapkan oleh banyak lembaga sebenarnya, tidak hanya Cikal. Dan pemerintah juga sudah dengan layanan apa BLK-nya juga udah ada. Tetapi ya itu hanya berbentuk proyek. Kritik saya harusnya kan programik gitu,
0: yeah.
1: Sehingga bahwa setelah selesai pelatihan distribusinya kemana gitu. Nah nggak tahu Kadin sudah paham nggak ya, ketika Kadin paham atusnya ada kontra. Kalau nggak, padahal di undang-undang itu ada sanksi kalau memang nggak mengambil teman-teman disabilitas. Tantangannya juga negara ini tidak hanya lembaga saja, karena lembaga donornya asing nih gitu.
0: Yeah.
1: Negara juga harus mempersiapkan bagaimana ada ruang itu atau ada rumah-rumah yang melatih gitu disabilitas untuk punya skill-skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, contohnya di RAI ini latih dong gitu teman-teman disabilitas untuk paham gitu, supaya mereka juga bisa adaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang orang umum bisa lakukan gitu. Nah saya survei itu belum ada teman-teman disabilitas di perbankan, di kantor pos gitu ya, atau BUMN-BUMN lain pun, kenapa ya gitu, apakah mereka kurang skillnya? Ya enggak juga, karena saya pernah di lembaga yang melatih skill supaya si disabilitas itu punya skillnya, terangkat potensinya gitu. Ya, ini tantangan bagi kita semua, bagaimana kita bisa menjalin ini supaya lebih baik ke depannya.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Wening, terima kasih sudah bergabung. Sama beralih ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, tentu bahwa pengajar atau yang mahasiswa di jurusan pendidikan luar biasa, tentu kan setiap tahun pasti akan ada upgrading mungkin kemampuan, kemudian juga mungkin ada pembaruan kurikulum, mungkin juga dinamis ya, karena mengikuti perkembangan zaman. Dari sudut pandang Mbak Aisyah seperti apa ini pola pendidikan di pendidikan luar biasa begitu?
2: Kalau dulu itu kalau di awal semester kan pasti masih mempelajari klasifikasi. Nanti setelah itu baru bisa memilih untuk fokusnya di hambatan apa, misalnya hambatan penglihatan. Jadi fokusnya untuk memberikan pembelajaran untuk anak-anak hambatan penglihatan. Tapi di sekarang, di kurikulum yang sekarang, kita teman-teman mahasiswa semua sudah harus tidak bisa memilih, jadi harus bisa untuk di semua hambatan.
0: Semua hambatan gitu ya. Ya jadi memang sampai nanti ketika lulus memang harus menguasai dari sekian banyak hambatan. Kalau dari klasifikasi itu ada berapa hambatan sih, Mbak Aisyah?
2: Kalau dari klasifikasi yang saya tahu itu ada 4, penglihatan, pendengaran, dari Daksa, teman-teman Daksa, motorik, dan juga emosi perilaku.
0: Oh iya. Jadi memang nanti harus memiliki kemampuan untuk 4 tadi gitu ya, untuk mengatasi hambatan tadi, 4 tadi itu ya. Iya. Ada apa namanya, kendala-kendala nggak sih Mbak Aisyah dalam mempelajari materi-materi kuliah begitu?
2: Kalau dari kendala, karena sebenarnya PLB ini membutuhkan banyak banget praktik dan pengulangan. Jadi terkadang materi yang disampaikan dosen dan hasil di lapangan itu berbeda jauh. Jadi ternyata harus benar-benar sering bertemu dengan anak-anaknya, bonding dengan anak-anaknya, ngobrol. Jadi saya sarankan untuk lebih sering praktik dengan langsung dengan teman-teman berkebutuhan khususnya.
0: Seperti itu. Kemudian kalau cara pendekatan seperti apa sih supaya dengan ketika berinteraksi dengan teman-teman berkebutuhan khusus itu mereka bisa welcome, bisa menerima gitu. Apa sih yang harus kita miliki begitu?
2: Sebenarnya kalau saya sering ngobrol dengan teman-teman saya yang berkebutuhan khusus, mereka lebih senang kalau kita berbaur seperti biasanya, bukan memberikan mereka treat khusus bahwa misal teman-teman netra, duduk aja dulu, kayak nggak apa-apa, saya nggak mau duduk, kita ngobrol aja seperti biasanya. Karena bukan berarti saya hambatan penglihatan, saya di treat khusus, kayak saya masih seperti teman-teman biasa, kita bisa ngobrol seperti biasanya gitu loh. Jadi biasanya seperti itu kalau saya sama teman-teman.
0: Ya, jadi sebetulnya mereka itu pengen kita perlakukan seperti kita memperlakukan orang lain biasa, reguler begitu ya. Cuman mungkin bagi kita yang belum tahu, kita niatnya adalah menghormati, tapi justru bagi mereka bukan begitu untuk cara menghormatinya begitu ya. Anggap aja kita sama gitu kan ya. Oke. Baik, waktu kita terbatas, Mas Nur dan juga Mbak Aisyah. Ini saya pengen ke Mbak Aisyah dulu sebagai penutup nih, untuk harapan jenengan, harapan dari Mbak Aisyah, harapan untuk pribadi, kemudian nanti pengabdian begitu ya, kemudian juga harapan untuk mungkin masyarakat dan juga untuk negara ini seperti apa untuk kemudian bisa memberikan pelayanan bagi teman-teman berkebutuhan khusus.
2: Harapan saya itu, saya berharap untuk bisa lebih dekat dengan teman-teman berkebutuhan khusus dan lebih mengerti kebutuhannya, karena setelah saya masuk PLB itu rasanya seperti misalnya kita membaca buku, kayak setelah kita membaca buku kayak ternyata kita tahu bahwa banyak hal yang ternyata belum saya ngerti. Jadi setelah saya masuk ke ranah PLB ini, ternyata yang saya awalnya ngerasa saya sudah cukup dekat kok dengan teman-teman disabilitas, ternyata saya masih terlalu jauh untuk bisa mengerti teman-teman disabilitas secara seutuhnya gitu loh. Jadi untuk harapan saya, masyarakat untuk lebih mengerti, untuk lebih peduli kepada sesama teman-teman disabilitas tentunya.
0: Seperti baik itu. Begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Terakhir monggo Mas Nono.
1: Kalau bilang harapan, satu yang berharap gitu ya, perubahan banyak. Di sini saya ngelihat belum ada sinergitas yang efektif antara media, agama, masyarakat, orang tua dan negara. Nah, negara dalam hal ini adalah ujung tombaknya ya, karena pelaksananya. Agama itu bisa untuk mengurangi atau mereduksi tentang stigma dan diskriminasinya. Media sebagai corong pembelajaran, mengedukasi gitu kan. berikanlah media itu ya seperti ini ya, memberikan informasi yang benar sehingga masyarakat umum dan para penyandang disabilitas pun mendengar itu menjadi satu kesejukan bagi mereka. Nah, masyarakat sendiri tadi seperti pengalaman Aisyah juga bahwa mereka itu sama kok, perlakuan kita sama aja gitu. Nah, kecuali yang kayak teman para pleji gitu ya, teman-teman yang sudah sudah hanya terbaring gitu. Hmm. Itu memang ada perlakuan khusus, maka disebutlah mereka itu memang teman-teman yang berkebutuhan khusus. Nah, jangan salah, kita juga semua orang itu berisiko menjadi disabilitas. Mm-hmm. Contohnya ini banyak terjadi sekarang, banyak pegang handphone jadi mm-hmm. netra. Lalu motoriknya terjadi gangguan di tangan.
0: Iya.
1: Bahwa kita benarkan dulu definisi disabilitas itu apa pada diri kita, sehingga kita bisa memperlakukan mereka itu sama seperti diri kita.
0: Yeah.
1: Nah, harapannya tadi sinergitas yang benarlah supaya bahwa negara ini atau manusia sebagai manusia itu dihormati sebagai manusia lah.
0: Iya. Yeah. Baik, terima kasih Mas Nono, terima kasih Mbak Aisyah sudah berkenan untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi kesempatan kali ini. Semoga ini bisa membuka mata kita semua sehingga kita sebetulnya bersama dengan teman-teman berkebutuhan khusus bisa kemudian saling berinteraksi dengan baik sehingga teman-teman kita juga mendapatkan hak-hak yang sama dengan teman-teman lainnya. Kita sampai di sini untuk pembahasan kita. Kita akan bertemu kembali di hari Sabtu yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, DPRD Kota Jogja mendesak pemerintah Kota Jogja untuk memberikan apresiasi berupa insentif bagi kader Posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela sebagai garda terdepan pelayan kesehatan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, RM Sinarbiat Nujanat, menilai Pemkot Jogja memiliki kemampuan anggaran sehingga tidak sepatutnya menjadikan status relawan sebagai alasan untuk mengabaikan kesejahteraan mereka. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengusulkan tambahan 370 formasi calon aparatur sipil negara untuk tahun 2026 yang terdiri dari 335 CPNS dan 35 P3K. Kepala Bidang Formasi BKPPD Gunung Kidul, Kusianto Saputro, menyampaikan kepastian pengadaan tersebut masih menunggu persetujuan Kementerian Pan-RB dengan tetap mempertimbangkan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno, budi kesempatan siang hari, terima kasih yang masih terus setia bersama kami untuk mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini, Bapia Bapakan Pitutur Anak kali ini mengangkat satu bahasan Cupriani Ibu, ya, sebuah cerita Cupriani Ibu, kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan beberapa gending tari, di antaranya adalah gending Bedoyo Kidung Gayatri, kemudian juga kami siapkan gending Peksan Prawiro Guno, juga ada gending Sri Kandi Cakil akan hadir untuk Anda hingga nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tersambut ya, sugeng midangetaken.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu, dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka ingin memperkuat eksistensi kebangsaannya. Dari rumah itu, dilahirkan berbagai pemikiran yang bermuara pada semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Pantaslah, bila rumah yang kini sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta itu disematkan nama Rumah Kebangsaan. Dalem Joyo Tipuran, demikian nama rumah itu, terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, sekitar 1 km arah timur Keraton Yogyakarta. Menurut peneliti sejarah Darto Harnoko, pergerakan kebangsaan di Dalem Joyo Tipuran diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyo Dipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Jepral yang bernama Sangkara Muda, yang bergerak di bidang sosial dan budaya, akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita tamaseso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
0: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyo Tipuran.
1: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yogyakarta. Yogyakarta itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah peleburan Indonesia Muda. Di sela-sela itu, aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting, bahwa di Jatipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI, pidato soal kebangsaan, tapi baru berapa menit dia ditangkap Belanda.
0: Tidak itu saja, tahun 1929, di dalam Joyo Tipuran dilangsungkan rapat umum peleburan organisasi Kepanduan. Kepanduan adalah organisasi yang membangun jiwa nasionalisme pemuda. Siapa KRT Joyo Tipuro? Peneliti sejarah Darto Harnoko menyebut KRT Joyo Tipuro adalah abdi dalam sekaligus menantu Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang multi talenta dan berwawasan luas. Belanda pun mengakui hal itu.
1: Orang Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Ini orang serba bisa. Bahkan pengamat Belanda yang namanya Resing pada waktu itu mengatakan dalam in memoriamnya Jatipuro, Jatipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dia ahli tata sungging, ahli seni lukis, ahli seni tari, dan membuat karya, bahkan pakaian-pakaian itu dia buat sendiri.
0: Lasinnya rumah pangeran yang syarat dengan kegiatan seni budaya dalam Joyo Tipuran pun demikian. Setiap harinya juga dipakai untuk kegiatan seni, seperti seni tari, karawitan, pedalangan, sastra, dan seni lukis. Di bawah penguasaan penjajah Belanda, tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia melakukan aktivitas politik. Risikonya terlalu besar. Jika ketahuan Belanda, penjara sudah menanti. Mengapa KRT Joyotipuro berani menghimpun orang-orang Indonesia untuk melakukan pergerakan politik? Peneliti sejarah Darto Harnoko menuturkan.
1: Mengapa Belanda sulit untuk menangkap Joyotipuro? Joyotipuro kan menantu Sultan. Dan kedua, beliau itu juga punya andil besar dengan tokoh-tokoh Belanda, termasuk stafnya duta besar Belanda pada waktu itu, belajar kesenian sama Joyotipuro. Jadi tidak bisa apa-apa. Lu silakan kalau mau tangkap saya. Berarti gitu ya? Anda tidak boleh datang sini belajar.
0: Karena jasa KRT Joyotipuro, semangat solidaritas dan emansipasi wanita terus menghangat. Pandangan politik perempuan pun terakomodasi dalam pertemuan di dalam Joyotipuro.

0: dari Kongres Pertama Perempuan yang ada 1998, yang intinya adalah perempuan itu punya hak politik, hak membangun masalah pendidikan, dan juga ada hak memberikan kontribusi terhadap masalah perceraian dan perkawinan.
1: Dari berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam Joyotipuran di masa kolonial Belanda, memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak mulai munculnya organisasi kedaerahan, dalam Joyotipuran menjadi kancah dari pergerakan kebangsaan. Maka sudah sepantasnya jika dalam Joyotipuran disematkan nama Rumah Kebangsaan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, terus mendorong budaya kerja yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Yudi Arto, menilai penguatan pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh unit kerja dapat menjalankan tugas secara konsisten dan terukur. Menurutnya, administrasi dan manajemen internal yang baik akan menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Beralih ke informasi lain, pengelolaan pengaduan yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui rapat penguatan pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional Lapor yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, diharapkan ketepatan dalam menerima, memverifikasi, mendisposisikan, dan memberikan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Promoteran Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, Sutesno Budaya, Sugeng Pepanggian Malih, dinten Sabtu meniko di tanggal 12 September 2026. Sesarengan kalian kulo jengdit.
1: Kalian Betty dan Mayani.
0: Pernah Bali Malih Mbak, Copi?
1: Oh, enggak. Nah. Sama Betty Damayani dan Jengdit.
0: Ini edisi spesial hari ulang tahun radio juga ya.
1: Masih.
0: Masih, pokoknya biasanya Sabtu Mbak Betty bersama dengan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, ini spesial
0: ini
1: juga.
0: Ini spesial.
1: Cewek-cewek ya.
0: Cewek-cewek. Kagem panjer dengan Sutus Nabut. Semoga Sabtu hari ini semakin indah, bahagia nggih to. Mbak Betty, gimana Sabtunya hari ini mengawali dengan dar-dar-dar apa terus pundi?
1: Oh, ini baik-baik saja. Mm-mm. Dimulai dengan makan bubur kacang hijau ya.
0: Oh, pakai ketan hitam enggak?
1: Enggak, bubur kacang hijau tambah es.
0: Oh, ya. Jadi es burjo.
1: Es burjo.
0: Enak?
1: Enak.
0: Purun?
1: Suka.
0: Nggih, kagem baca dengan monggo. Ini juga sudah pukul 11 lebih 7 nanti mau pukul 12. Kira-kira apakah menu ataupun hidangan santap siangnya juga mau burjo atau sudah punya menu sendiri? Monggo. Kagem panjenengan, kita segera saja pendengarkan Canting Jali nggih, Mbak Betty.
1: Canting Jali.
0: Catatan penting ojo nganti lali babakan Raden Prahasta. Kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

Prahasto. Raden Prahasto putrane Prabu Sumali Nalindra Apaesa Raseksa ing negara Ngalengka Ndiraja. Raden Prahasto duwe sedulur wadon kang sesilih Dewi Sukesi kang dadi garwane Resi Wisrawa ing pertapan Ngirinjembangan wewengkon negara Lokapala. Raden Prahasto darbe watak jujur setya bekti mring nagari. Raden Prahasto tus putra dalem raja ing Ngalengka. Sing kudune Raden Prahasto jumeneng dadi ratu ana ing praja Ngalengka, ananging negara Ngalengka dipasrahake kalawan purunane kang aran Rahwana. Kanthi rasa ikhlas tulus, Raden Prahasto trimo ngembani dadi patih ing praja Ngalengka Ndiraja. Jroning peperangan antarane Ngalengka kalawan Prabu Rama Wijaya Sakwadya Balawanara, Patih Prahasto madeg suraning jurit maju dadi senopati ning perang. Pangamuke Patih Prahasto ora kena sinangga gampang. Gawe bebanten sapirang-pirang keh Balawanara kang padha kapracondhang. Patihe Prabu Rama Wijaya kang aran Patih Jaya Anila ya rewanda kang wujude cendhek lemu. Bareng ngawuri yen to wadya rewanda keh kang padha tumeka ing tiwas, nuli maju dadi senopati mapakake pangamuke Patih Prahasto. Tumuli dadi perang tanding ing antaraning Patih Prahasto kalawan Patih Jaya Anila. Sajroning perang tanding, Patih Jaya Anila amung tansah angendani kridane Patih Prahasto. Amarga rumangsa yen dedek piadeke kalah perkoso lan kalah sentoso. Pangendane Patih Jaya Anila sengaja pancen mundur-mundur nganti tumeka ana ing sak pinggiring alas. Pamriye golek gegaman kanggo nandingi kaprawirane Patih Prahasto. Mbok menawa pancen wis diideni dening para dewa, wis dadi kodrating jagat. Tumeka sak pinggiring alas, Patih Jaya Anila nuli weruh ana deking reca watu. Kanthi ngetok karusan, reca watu mau banjur dibedol, nuli kakeprokake sirahe Patih Prahasto. Sirah pecah, getih wutah, rebah andepani lemah, satemah gugur anggone dadi senopati.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perumbat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Sutresno Budaya Teras UMKM tentunya akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM dalam mengoperasionalkan usahanya. Bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini gigi untuk mendapatkan ataupun untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan berbagai cara di pengolahan ataupun juga di bidang craft. Teman-teman pelaku UMKM berusaha untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menciptakan usahanya menjadi lancar dan cuan ataupun uang yang didapat itu benar-benar mengalir. Bagaimanakah kita akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya menemui dengan Ibu Dwi ini. Ini Mbak Bu Dwi, ini alamatnya di mana, Bu?
1: Di Jalan Jambon.
0: Di Jalan Jambon, ya? Di Jalan Jambon. Bu Dwi, ini usahanya apa ini, Bu?
1: Lontong opor, Bu.
0: Lontong opor, namanya lontong opor apa ini?
1: Lontong opor Mbak Dwi.
0: Oh, lontong opor Mbak Dwi. Ini yang saya wawancara Bu Dwi ini ya.
1: Iya.
0: Tapi Mbak Dwi, ini Mbak Dwi mempunyai usaha lontong opor Mbak Dwi ini dari tahun berapa?
1: Kurang lebih 1 tahun yang lalu, bulan Desember.
0: Bulan Desember, 1 tahun yang lalu. Kenapa milih usahanya di olahan lontong opor, kenapa?
1: Karena dulu kan saya pernah ikut salah satu juragan gitu.
0: Oh gitu, catering misalnya kayak gitu atau kuliner begitu?
1: Iya, kuliner.
0: Terus?
1: Ya, saya pengen mandiri, pengen berkembang.
0: Pengen mandiri, berkembang begitu. Terus menciptakan ramuan ataupun mungkin resep ya, resep dari lontong opor ini biar menjadi lebih enak lagi begitu ya, Mbak Dwi ya. Terus Bu Dwi ini awal-awalnya itu dalam membuat lontong opor ini langsung banyak atau berapa dulu gitu? Prosesnya seperti apa?
1: Saya dulu bikin lontong itu pertama jual itu baru 20 porsi dulu.
0: 20 porsi? Iya. Terus 20 porsi itu langsung habis atau tak bagi-bagikan dulu biar pada ngicipi dulu atau bagaimana?
1: Langsung saya jual.
0: Langsung jual gitu ya? Terus setelah itu habis?
1: Awal-awalnya itu habis.
0: Habis, terus habis gitu langsung hari berikutnya jual lagi ataukah tidak, atau libur dulu atau bagaimana?
1: Oh, jualan terus, Ibu.
0: Jualan terus? Iya. Habis 20 terus masak lagi berapa hari yang kedua, hari berikutnya?
1: Ya, tetap 20
0: dulu. 20 terus gitu ya. Oke. Dari lontong opor di seluruh Indonesia itu, lontong opor itu kan semuanya pernah masak, pernah merasakan. Ini yang menjadi ciri khas dari lontong opor dari Mbak Dwi itu apa nih?
1: Ini ada sambal kentangnya.
0: Oh, ada sambal kentangnya begitu ya?
1: Iya.
0: Ada sambal kentangnya, itu yang menjadi ciri khasnya. Iya. Karena lontong opor biasanya kan ini ya, apa yang pedes aja kayak gitu ya, kayak sambal goreng itu ya.
1: Iya.
0: Ya kan? Lontong opornya Mbak Dwi ini terdiri dari apa ini? Lontong ya, terbuat dari lontong, terus apa lagi?
1: Ada suwir ayam.
0: Suwir ayamnya?
1: Ada telur.
0: Ada telur.
1: Sambal kentang.
0: Sambal kentang. Sama kerupuk ya. Ini ya, ada kerupuknya ya. Ada kerupuk. Ini kerupuknya kenapa pilih yang kecil-kecil begini? Kan ada juga kerupuk yang kerupuk udang ya, yang besar kayak gitu, atau kenapa ini? Apa memang pasnya itu pakai itu atau bagaimana?
1: Iya, karena memang pasnya seperti itu, Bu.
0: Oh, kebanyakan pasnya seperti kan, kebanyakan seperti itu gitu ya. Oke, dari sisi rasa ini tadi disampaikan bahwa ada perbedaannya, bukan seperti lontong-lontong opor yang kebanyakan di orang menjual seperti itu. Terus Bu Dwi ini cara menjualnya hanya dengan buka warung ataupun WA di share-share begitu, atau punya medsos atau bagaimana Bu Dwi?
1: Saya secara offline sama ini, Bu, apa, onlinean Gojek, Shopee gitu.
0: Oh gitu, onlinenya pakai Gojek, Shopee. Jadi mereka datang ke warung atau ke outletnya Bu Dwi gitu ya. Seperti itu. Terus Bu Dwi, berkaitan dengan pemasaran model seperti itu, menurut Bu Dwi itu lebih mempermudah atau mungkin wah kurang ini nih, kurang banyak misalnya seperti itu, atau bagaimana Ibu?
1: Ya memang kurang sih Bu.
0: Memang kurang ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi pernah nggak berpikir lagi pengen yang seperti apa lagi kayak gitu?
1: Iya pernah.
0: Pernah berpikir begitu ya, kepengennya seperti apa Bu Dwi?
1: Ya pokoknya
0: laris terus gitu ya.
1: Iya.
0: Maunya laris terus. Ini yang masak berapa orang ini?
1: Saya sendiri Bu.
0: Sendiri?
1: Sama suami.
0: Sama suami masak berdua gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi paling tidak meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga bareng-bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Bu Dwi, berkaitan tadi dengan pemasarannya seperti itu. Terus ini sekarang ini perkembangan zaman, karena sudah 1 tahun ya. Ini Bu Dwi sudah buat 1 hari berapa ini? Berapa ini sebutannya apa? Cup atau dus ini? Namanya
1: itu,
0: satu paket ini namanya
1: cup.
0: Apa? Satu cup begitu,
1: iya.
0: Ya. Kalau satu cup begini apa namanya? 1 hari buat berapa ini sekarang perkembangannya?
1: Saya kan jualannya cuma pagi Bu, dari jam 6:30 sampai jam 9:30 lah. Itu saya sekarang sudah habis sekitar 30 sampai 40.
0: Banyak juga ya, 30 sampai 40. Tapi terima pesanan juga ya.
1: Iya.
0: Terima pesanan juga. Oke. Terus berkaitan dengan ini Bu, sebagai pemula dulu awalnya, ada rasa gak, waduh nanti kalau aku jualan gak laku piye, aku harus bagaimana? Kalau Ibu bagaimana dulu berpikirnya?
1: Iya, saya dulu kan apa ya, maksudnya itu kerjanya kan ikut orang terus gitu kan Bu, terus sama suami tuh kan Bu ya jualan sendiri, tapi kan saya takut ya malu ya gitu lah.
0: Gitu, ada rasa kayak gitu ya, takut,
1: tapi,
0: malu. Terus akhirnya bagaimana menghilangkan rasa takut dan malu?
1: Ya cuek aja Bu.
0: Akhirnya karena kebutuhan cuek ya, gitu.
1: Soalnya
0: terus
1: kan saya
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Udah kebiasa di warung makan gitu loh. Tapi kalau jualan sendiri tuh kayak ya beda.
0: Beda gitu, tapi kalau sekarang sudah 1 tahun, gimana rasanya?
1: Ya biasa aja dah.
0: Ternyata enak gitu ya, beli apa, jual sendiri ya, tidak ikut orang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Dwi ya sharingnya.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Ya, baik, seterusnya Bu Dwi ya. Ternyata untuk memulai sebuah usaha itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, rasa malu, rasa aduh mau bagaimana. Ternyata seorang Mbak Dwi ini yang membuat lontong opor ini bisa mematahkan hal itu dan bisa membuktikan bahwa usaha yang dilakukan dengan semangat, dengan penuh keyakinan, ternyata bisa membuahkan hasil. Baik, seterusnya budaya, demikianlah Teras UMKM kali ini, tentunya bisa menginspirasi, memotivasi Anda, pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang mendengarkan siaran Teras UMKM. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.

0: Ayo, ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk, yuk, yuk, ayo cepet, satrungnya entek. Eh, Nis, deloan tuh iki, saiki rego emas ki munggah terus, rumedun-medun.
2: Iya ya mbak, kelingan ora. Tahun minggu ini emas kita regone cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
3: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lo, moco berita neng rri.co.id. Jarene analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
3: Nah, mulane menawa investasi kuwi aja ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo, sithik-sithik sing penting diwiwiti saiki.
4: Iya, kita kembali lagi ke kuis siaga bencana. Mohon perhatian setiap regu. Pertanyaannya, setiap keluarga diharapkan memiliki tas siaga bencana yang langsung bisa dibawa saat terjadinya bencana. Sebutkan apa isi dari tas siaga bencana tersebut. Ya, regu Pare, silakan.
5: Obat-obatan, pakaian.
4: Ya, waktu habis, regu Sukun silakan melengkapi.
6: Pesawat radio.
4: Pesawat radio? Mengapa kok pesawat radio?
7: Pesawat radio bentuknya kecil, mudah dibawa kemana-mana, dan bertenaga hanya dengan batu baterai saja. Radio lebih cepat dalam menyampaikan informasi saat bencana. Karena itu, para pengelola siaran radio diharapkan tanggap saat terjadi bencana di wilayahnya.
8: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Promater ing nu dibetuhi Jawi suara Budaya Jogja sutesna budaya matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Sesaat lagi akan segera kami hadirkan kumandang azan duhur kagem panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sumangga kita bersiap-siap untuk mendengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutisno Budoyo, Kumandang Azan Suruh untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
2: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

0: Perumpat RRI Nuri Butuhi Jawi, Suara Budaya Jogja, Sotus Nung Butuhi Tansi Sarangan Kula Andita Rizkia.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Sudah pukul 12, waktunya kita beristirahat untuk menikmati hidangan santap siang. Otenge sudah bersiap untuk bekal nopo ini.
1: Iya, ini mungkin ada yang ibu-ibu mau masak juga menyiapkan.
0: Betul.
1: Menu makan siang.
0: Kita akan mendengarkan dagelan di hari Sabtu ini bersama dengan keluarga RRI Yogyakarta, judulipun Genderuwo Sugeng Mitangetaken.

0: ngendikane Mas Walu ki njur kaya nek nonton ketoprak kae lho. Aduh, plonjur kelingan lho Mas nalika karo panjenengan manten anyar kae dijak nonton ketoprak pompa sarine kakung putrine ayu sing putri sing kakung bagus.
1: Aku terus kelingan ning tobong dik nek ngene. Ayo yo arepa ning tobong kae yo mergo diiringi kanggo gamelan aku bisa ngepek karo kowe dik. Aduh kaya manis tenan kowe dik, manis nyatane kowe turune ngamben dirubung semut dik. Manis
0: ora ngono kuwi ta Mas.
1: Ora kira babar
0: semut ditaresi lho
1: sampe ing atase aku rupa nanggung ngepres. Kok ndek bojo kaya ngono kuwi rak wis seneng ing atiku, wis ora kena tak gambaraken. Maning ya dik.
0: Gusti Kang Maha Agung. Nggone njodhokke kula karo panjenengan. Dadi nggon bab rupa dedeg piadeki mbok saiki ora sah dirembug ning sing cetha. Sakniki kula karo panjenengan wis wiji iki wis tuwa. Lah ning niku lho Mas, kula niku jane wis pengangen-angen niku wiwit wingi.
1: Apa dik?
0: Ning kula wau rung matur ibu.
1: Arep omong opo sliramu bakal tak rungokke nganggo kupingku dik. Apa sing bakal
0: niki tenan lho Mas, aku arep matur tenan.
1: Tak unek apa ki omongke karo nyong ya dik.
0: Iki penjaluke jabang bayi, anake dhewe.
1: Oh, jabang bayi.
0: Aku ki kepengin banget.
1: Apa dik?
0: Bader Bang Sisik Kencana kae lho Mas.
1: Kok kaya ngono pamun. Kok kaya ngono. Kok nganggo bad. Ora apa-apa, iki lakone Pandhu Pragola ya dik ya. Ora permasalahan.
0: Dhisik aku tahu Dek nonton ketoprak karo panjenengan karakmu ning ngono
1: to. Kon kuwi kuwi pas nonton wayang karo aku to Dek, njak aku iso tetepungan karo kowe, kae lakone Pandhu Pragola. Kae pancen si njak golek Bader Mas.
0: Aku kaya ngono kae ning kencanane ora nganggo Mas.
1: Ora nganggo, nek nganggo kencana apike nganggo kencana Katon Mingko wae Dek, kuwi lagu ya Dek ya.
0: Ora iki tenan aku matur tenan Mas, aku kepengin banget iwak Bader. Ku tenan, aku panjenengan kudu golekke tenan lho ya Mas.
1: Yen pancen apa sing dadi permintaanmu ya Dek. Bakal tak hayati, aku bakal ngupadi ngendi papan dununge opo kuwi mau Bader ya Dek.
0: Iki kanggo anake.
1: Ndongakno ya Dek. Kok mbok kasembatan
0: yo iki. Yo yo yo. Kudu entuk tenan to Mas Walu.

0: bojomu mau kok nggawa kepes nggawa apa karek golek iwak muni sing njaluk kowe iki njaluk iwak apa enak?
1: Kula aku kepengin iwak badar, Bu. Neng anu bener Mas Walo apa pernah angkat to, Bu?
0: Heh,
1: Mas Walo pernah angkat tenan to?
0: Omong muni nang kali muni golek nuruti kowe lek
1: ning ngono. Nggih, kula niku rak blokor, wau arep matur karo Ibu, mengko ndak panjenengan malah bingung to ning nek Mas Walo rak tanggung jawab.
0: Nggih. Iya, sopor.
1: Kula kepengin iwak badar.
0: Iwak badar tuku ra ya ana to?
1: Mboten, wong kula kepengine digoleke bojoku kula kok.
0: Lah iya, mantep-mantepe nek jenenge muni nyidam njur bojo sik goleke ngono ki ya marem mantep. Nek makem ki ya ora kaya-kaya nek ning goleke sing lanang ya.
1: Ah nggih jeneng wong idam ki rasane kaya ngene nggih, Bu.
2: Dik.
0: Lah kae bojomu teko.
1: Nggih, Mas.
0: Nggih. Lah kok lek maknyus yo wis.
2: Wah.
1: Alah, pun entuk tenan ta niki, Pak. Lah kok gampang panen kali ngendi, Mas?
2: Heh.
1: Ten kali pundi le golek kok cepet banget?
2: Ning kali Kuning.
0: Ya. Kali Kuning ki ngendi, Le? Lendi barange ndi? Tak gorenge kene.
2: Iki iki lho, permintaanmu wis tak turuti.
1: Yalah, Bu.
0: Wah.
1: Tenan.
2: Ki Bader, Bang. Ki. Badar bangki nggon ngisor kene iki semburat abang iki.
0: Kene tak lae kono nek ada omong-omongan ya.
2: Ya.
0: Heeh. Nah, wah, aduh dene iki. Kok entuk sak mene to iki?
2: Lah sing golek aku kok ya tak jaring iki mau.
0: Walah alah. Kok ya wis tak badar tane sik. Tak gorenge kok gak
1: jaman. Anu lho, ora garing-garing lho Bu nek kok
0: garing. Ya, heeh. Gede tenan.
2: Wah, wis keturutan jejering bayi mangan badar bang. Ngono?
1: Seneng banget kula Mas.
2: Ora jane iki sing duwe karep ki kowe apa bayi neng wetengmu kuwi to?
1: Lho nggih bayi sing ten weteng kula niki to Mas, wong nek kula niku ya mung sak derma kula kumecap.
2: Oh, kuwi karepe jabang bayi.
1: Nggih.
2: Pancen badar bang kuwi apik mungkin wong nyadam.
1: Nyidam kok nyadam kaya apa-apaan nyadam ta jenengan kula ngendi kok ki.
2: Sing bener ki nyadam apa nyidam to?
1: Nyidam.
2: Oh, nyidam.
1: Nek nyadam niku ra nek wawan sing mateng durung.
2: Kemampu.
1: Nah, ngoten niku nggih.
2: Kemampu ki setengah mateng.
1: Nah, nggih
2: mateng. No.
0: Nek wis mateng.
2: Wah.
0: Ya.
2: Kene lho, kene cepet.
1: Aduh.
2: Ning digoreng apa ora?
1: Aduh.
2: Dikeki bawang, dikeki jahe ning digoreng apa ora? Digoreng apa ora
0: nek? Bumbone bawang karo jahe
2: ngono.
1: Pun patel mendhum. Kebeneran iku ora ora.
2: Kaya mripatmu ya, Mbak.
0: Kaya nek aku ora gedhe nek mripatmu Pak.
2: Mbok e. Mbok konot bendek sriki le mangan ki raham tek akeh tukokno kerupuk ana.
0: Wes karo iki le.
2: Ora tukokno kerupuk ben nggo lawuh ki tukokno kerupuk. Nang Semarang.
0: Tuku kerupuk sing lempem entane le goreng meneng ngono piye.
2: Le tuku nang Semarang kono.
0: Wong tuwa kok tok sasmitani wis dong aku.
1: Pas jan cocok tenan. Aduh enak tenan.
0: Sambelnya terasi mentah tak kayak jeruk
1: lho. Wah jan.
2: Sambelnya diulek lho, Mbok.
1: Neng, Ibu Dar ya ora apa-apa kok wong badare sakmene gedene kok.
2: Aja. Sing penting rak kowe to, Dik.
1: Nggih,
2: Mas. Kowe mangan sing sak akeh-akeh iwake kuwi. Ning rine aja dipangan lho. Aku ndak.
1: Anggo boten
2: ning tenggorokan.
1: Nah, iya. Ning niki nggon sirah niki kok sing aku kok kaya kepengin banget.
2: Sirah badan.
1: Nggih, nggih. Lah nggih, Mas. Jenengan darah apa-apa kula engko ya rantek wong semene gedene lho, Mas.
2: Ora apa-apa, mbok sithik le nyuweli mbok sithik. Tak dulang apa piye?
1: Aduh.
2: Kene-kene. Ha ha ha.
1: Ayo sithik-sithik to Mas, njur.
2: Sarang tanganku gedhe iki dadi pulukane ya rada akeh. mangap.
1: Nggih.
2: Enak to? Nak tenan to?
1: Nggih. Aduh, Jan. Aku kok njur kaya bocah cilik didulang bojo.

0: wong wedok kene meteng enom ki ayu.
1: Mas, sesok anak dhewe niku lahir napa nggih?
0: Ya tak susuwun lahir bayi.
1: Kok ngoten lho langge, karep kula niku ra yo. Ya bayi ning kakung apa putri ngoten lho Mas.
0: Nek ora lanang ya wedok.
1: No? Mas mbok iki regete sing tak ngene
0: iki. Pokoke iki salah siji nek ora lanang ya wedok. Nek loro lanang wedok jenenge kempit.
1: Oke. Napa Mas?
0: Lanang wedok kuwi jenenge kempit.
1: Dampet Mas. Wah panjenengan ke sarep anak-anak yang ngarani dampet kok njur kempit.
0: Ayo le dampet iki mergo dikempit dhisik.
1: Dadi keseretan tau kula le

0: kenapa?
1: Gue.
0: Bu. Bu. Aku ki kami tenggengen sih.
1: Apa ya, Bu? Bu.
0: Kok iki Pak ya?
1: Ayo, ayo.
0: Waloh toh.
1: Ayo mantumu toh, Bu. Kui, aku kira mantumu.
0: Kui kepes kui. Isine?
1: Isine iki Badar.
0: Hah?
1: Badar iki Pak Badar. Iki Pak Badar iki. Oh.
0: Nah, lah sing nang jero kae sapa mau?
1: Eh, ngopo?
0: Mau mau ki ana kowe iki mau wis mulai le. Kok nggawa meneh iki kok rada weng apa piye ta?
1: Aku ki jan ora tau weng, Bu, saiki aku wis menghindar saka weng.
0: Lah kok mau wis teko kok saiki teko meneh gak nggawa iwak meneh.
1: Gek mlase weng malah kowe, Bu.
0: Apa iya apa ya?
1: Aku ki ngrasa ora nek weng ki.
0: Mergane ngene le.
1: Piye piye aku malah bingung.
0: Kowe kowe wis mulai nggawa badar wis tak goreng.
1: Heeh.
0: Wes dadi aku ki njuk metu mrene mak kok kowe teko meneh
1: iki. Iki piye tek aku mlah dadi?
0: Sing ning jero kae mau sapa?
1: Aku ki mlah golek badar malah tak bingung ke pikirku toh.
0: Kae iki ya ana kowe ning jero ki. Kowe ki ora mbebingung toh?
1: Sing mbebingunge malah aku mlah bingung aku ki.
0: Udah madan ning jero kok aku metu kok ngomong.
1: Iki kok kok piye tek aku mlah bingung dhewe ki piye? Aku mlah dadi bingung piye tek kowe iki. Aku mlah kisruh aku nek ngene iki komplikasi pikir aku.
0: Sing nang jero lah kae sih do madang ne wong lur. Lah kae sing nang jero lah kae iki kowe jek. Piye aku bingung.
1: Aku piye sik. Aku mah bingung sik iki piye aku njukon kepiye aku.
0: Lah bojomu ki mangan rok kowe.
1: Lah aku nang kene kok mangan karo aku ki kowe ki edan opo piye ta, Mak?
0: Ora ono to. Kae iki. Lah
1: aduh, kowe
0: pindah. Oh,
1: wis.
0: Iso mateni ora ya kowe iki?
1: Iso mateni. Aku agak nah, bingung.
0: Rasa
1: mateni, Bu. Badar iki urung mati saya urip. Nah, aku rasa mateni nek wis tak pateni. Aku njuk omong, agak omong ngono ki.
0: Lah sing nang jero kae.
1: Wah, sopan ya, Bu. Apa mek kaya ngene nglalu? Iki
0: titik
1: tak titane. Ben.
2: Kene Dik. Wes dintekke. Ki wake iki dintekke.
3: Wah, sampean iki ya dar to iki.
2: Tunda. Anak esuk ngiler. No. Ya tak dulang Dik.
4: Wes gas. Blok. Wes. Jaga dewa Bathara. Truhun dimunu sneker bunder mendeng menes.
2: Kosek to.
4: Kowe wani mlebu ning kene. Ayo sapa jenengku? Jenengmu.
2: Mangke rumiyen to kok.
4: Ora sama mangke rumiyen panas atiku.
2: Yo ngiyup.
4: Piye? Padha-padha kowe. Rupane padaku. Padhale dalang
2: sapa?
4: Ayo, wis. Ayo.
2: Kowe iki sapa kok teko-teko njer ngantem aku?
4: Aku waluh.
2: Lho, sing waluh ki aku.
4: Ora iso, Es.
2: Aku. Lho,
4: wis.
2: Walah,
4: wis
2: njejak.
4: Ayo
2: lah ulang tenan iya. Waluh ki aku lho.
4: Ora aku. Aku.
2: Ayo.
4: Awak min. Hop apa?
3: Iki
4: stop. Ayo wong desa stop.
3: Wes
4: apa? Mandek sing
2: iki. Nggih. Niki ora ngene iki. Ayo.
3: Engko dadi do gelo
4: tulung. Ora. Wes apa?
3: Iki lho
2: iki rak bojone si Sri ta iki.
4: Ayo.
2: Lho kok padha bojone.
4: Padha dalan.
2: Do gelut iki piye iki?
3: Padha disepisah
2: iki. Ayo. Sareh. Engko ya ndrodo sareh dagang gula kuwi.
4: Sareh kan ndrodo kowah.
2: Iki ora sembrono. Aku mangkel karo kowe iki.
1: Opo?
2: Iso leren ora?
4: Ya leren kok kok bubar.
2: Iki kepiye? Ora do gelut ngene iki. Iki rebutan. Wah, ini mesti rebutan si Isri ini.
4: Orang
2: bojone kok rebutan.
4: Bojone kok rebutan sampean iki tak mudeng.
2: Iki bojomu sing endi iki?
3: Kula niku bingung niku mang pilihke bojo kula niki kula kok iso padha piye kok iki.
2: Kok sik tak pilihke?
3: Iki kok iso padha iki piye?
2: Ya. Wis arep lapor Pak Lurah apa piye?
4: Iya. Rasa melu-melu. Iki urusane pribadi.
2: Kok jare bingung tenan. Iki jebul. Janjane sing isa milih sik Sri dhewe iki.
3: Ane Mbak sing ora iso
2: Niki genah nek niki ora iso milih. Iki wong ora iso milih. Iki sing bojone dhewe ora iso milih.
5: Napa malih awake dhewe niku ya ora iso.
2: Anu
5: jenenge Pak Lo sing tak
2: pikir. Ngeten mawon. Digawa ning kelurahan wae.
5: Nah.
2: Wis pun. Kok gone kelurahan opo? Lah kon milih aku ora iso milih kok gowo kudu manut. Lho iya.

0: Sundi Pak Lurah.
1: Ini berkas-berkas saya mbak kelompok kabeh urung.
0: Sampun sedaya Pak Lurah, beres sampun kula lebetken wonten komputer sedaya lan sampun sami medal yen.
1: Kependudukane?
0: Sampun C1 sedaya sampun. Nggih, ning menika nganu kala wingi wonten wonten menapa putranipun Pak Diatmo menika rak lahir.
1: Heeh.
0: Lajeng Mbok Dikayun menika nglairke ning mati. Lah mboten kula tulis wonten iki Pak Lurah.
1: Lah kok ora ditulis iki piye?
0: Ampun bu kok Pak Lurah.
1: Loh.
0: Lahir setunggal mati setunggal rak bu. Mangke ngokae-okae buku catetan.
1: Lah ya ora ngono kuwi, rak ya didata kabeh, ditulis kabeh.
0: Senajan iku mati nggih ditulis.
1: Ayo ditulis.
0: Rak maneman bukune wong mati kok ndak ditulis to mangke rak mboten wonten perkembangan ngoten.
1: Kuwi jenenge dienggo dokumen.
0: Oh,
1: dienggo dokumen.
0: Dokumen.
1: Ben ana dokumene.
0: Duku niku buah, men niku ya men. Sakar dhewe ngaten.
1: Kowe iki ora bingung aku lho.
0: Lho lagi kula niku ra nggih manut esok cari niku ra ming ngoten niku.
1: Terus
0: nggih dokumen nggih.
1: Nah, nek
0: wonten HP Pak Lurah.
1: Heh.
0: Ditampilin. Sik
1: sik sik ya ya.
0: Siapa di Pak Lurah?
1: Kongone Pak Camat.
0: Oh, napa? Waduh. Gak anten napa Pak Lurah?
1: Sesok kira arep dianake apa kuwi penyuluhan.
0: Belut.
1: Belut.
0: Penyuluhan niku ra bangsa belut, Bang.
1: Demam berdarah. Iki jadi lagi usum.
0: Oh, nggih leres.
1: Ah, mula kowe kudu iso menehi ngerti karo warga.
0: Pun.
1: Piye?
0: Kula ngalami niku Pak Lurah. Demam berdarah niku, nek empun niku di titikane Pak Lurah. Titikane niku anggere panas niku telung dino, terus pegel-pegel, linu-linu sebadan sekujur. Niku mesti demam berdarah Pak Lurah.
1: Nah, terus kudune diapake?
0: Wonten bintik-bintike. Niku cetok rada kasep nek niku. Lah niku kudu diperiksake, ngoten lho Pak Lurah. Terus niku wonten menutup menguras mengubur
1: apane kuwi?
0: Nggih sampeane kuwi dikubur. Kok lah wong Pak Lurah kok ya ora pirsa lho ndak takon nek tes nono apa to sampeyan niku?
1: Aku iki ngetes kowe
0: kok. Lha tenan to. Nggih.
1: Cocok apa ora?
0: Lah nggih niku kok nggih barang-barang bekas niku wonten ban bekas, tempolong bekas, terus nggih sing
1: apane?
0: Nggih, kok sebekas-bekas niku.
1: Menguras?
0: Menguras.
1: Mengubur,
0: menimbun, mengubur, nah,
1: terus
0: menutup,
1: menutup. Mula kuwi diratake ben do ngerti.
0: Nggih, Pak Lurah.
1: Sing baku kebersihan.
0: Kebersihan, Pak Lurah.
1: Kebersihan. Jadi kaya omahmu barang kae kudu sing resik. Wis resik urung?
0: Pun, lemari wingi bar klodol.
1: Lho.
0: Ada meja kursi.
1: Nah, iya, tekan klodol.
0: Ben bersih to, Pak?
1: Ah,
0: kare rak piring mon pun teklek.
1: Sing dikarepke ora ngono kuwi. Kuwi jenenge jakere.
0: Anggere kula kok mrene ngono kuwi. Lah sing kaya napa?
1: Jenenge tegese kebersihan iki kebersihan lingkungan.
0: Oh.
1: Dadi bak mandi kudu sing resik.
0: Nggih.
1: Wonten sampah-sampah di resiki.
0: Nggih, nggih.
1: Nggon tamanan ya aja jembrung.
0: Nggih.
1: Kudu sing resikan. Perlune ben ora kena penyakit.
0: Nggih. Kula malah duwe ngelmu anyar kudu digethok tularke niki Pak Lurah.
1: Apa?
0: Coba. Niku sak durunge bocah niku panas loro sing rada suwe, niku rak njur trombosite niku turun. Pirsa mboten trombosit.
1: Ayo. Nek omongan sing gampang aku napa ngono lho.
0: Trombosit niku njur kekuatane njur lemes ngono lho Pak Lurah.
1: Oh,
0: Nah niku sak durunge digawa teng dokter nek niku napa pancen di positif ke demam niku wonten napa nggih obat sing nobapin niku obat ming tuku teng toko niku wonten jenenge niku angka Pak Lurah niku tenanan niku ANGKA
1: angka
0: nggih niku sik siji kaya beras niku sik ping pindho niku ancu.
1: Apa ancu ki apa?
0: Nah,
1: ancu ki apa?
0: Napa?
1: Ayo sing mbok kandhake ancu ki apa?
0: Ancu niku nek pun gedhe. Ngoten lho Pak Lurah.
1: Aku malah jadi bingung tak aku lagi nampak
0: Pak Lurah niku ya. Niku obat, niku diwenehke bocah, niku sing pun cetok-cetok kena demam berdarah. Nggo meninggikan trombosit niku wae. Niku tenanan niku
1: Pak Lurah. Sing baku malah ngono kuwi.
0: Nggih.
1: warga masyarakat kudu do ngerti.
0: Nggih, Pak.
1: Ha kowe pengertian penemu ngono kuwi diketok tularke.
0: Nggih, Pak.
1: Perlune kelurahan kene ya ben entuk pangalembono.
0: Nggih, nggih, makane entuk pangalembono njur entuk piala barang nika nggih to Pak Lurah.
1: Nah. Ayo, ora. Dadi desa pilihan to.
0: Lulang. Nggih. Nggih, Pak Lurah.
2: Kula nuwun. Lho. Kene. Kene iki Pak.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbagai

berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelanggut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 87 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Bu Ibu, ini Maem pakai apa? Ada nasi
2: Loh Mas, itu loh ada nasi dari jagung.
1: Tapi Bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
2: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal le.
1: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah Bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPBD menyiapkan dukungan anggaran perubahan untuk membackup penanganan kekeringan di tingkat kabupaten dan kota menjelang puncak kemarau 2026. Langkah antisipasi ini diambil menyusul krisis air bersih yang mulai meluas, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, di mana anggaran distribusi air bersih diprediksi akan habis pada pertengahan September mendatang. Beralih ke informasi lainnya, upaya pencegahan kasus bunuh diri di DIY dinilai perlu diperluas dengan menyasar warga yang mengalami penyakit kronis serta tekanan ekonomi, bukan hanya berfokus pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Pansus Pengawasan Perda Kesehatan Jiwa DPRD DIY, Arni Tias Palupi, menegaskan bahwa pendampingan dan penanganan kesehatan mental harus diberikan lebih awal sebelum kondisi tekanan hidup berkembang menjadi fase krisis. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Silaun Sebang.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Le, nak, Rudi, Avan, Diki, Risa. Wis, jodohnya ini kok yang ada kuwi. Narkoba. Gue kabeh ki mengko suwe-suwe iso dicekel polisi lho. Iya.
1: Janjane kenging napa jebule mak?
2: Ence, turne muni kok ngono wae kok seneni.
3: Nggih, kenging napa jebule mak?
0: Pripun ora niku Mas Guru?
4: Pancen dilarang mak. Goro-goro narkoba wong tuane awake dhewe niku iso cilaka.
0: Geng.
4: Sebab narkoba niku jenis barang-barang sing haram. Misale marai bodho.
0: Nah, mesti to marai bodho.
4: Marai lalen utawa marai lara pikire.
5: Wis wayahe, awake dhewe kudu greteh karo generasi penerus. Sak perlu kanggo wet-wet umur lan dayane.
4: Mila leres. Monggo kita agawe santosa kanthi dukung pemberantasan peredaran narkoba.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, suara budaya Jogja.
1: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, suara budaya Jogja. Sutas nung Putuyo maturumun panjenengan tarsanya wici sesaringan dengan Perempat RRI Yogyakarta. Nah, Mbak Betty, kalau dulu gitu nggih, kalau kita lagi bicara dulu, mendengarkan radio itu biasanya di jam-jam tertentu bersama dengan keluarga, ngaten nggih. Kemudian juga duduk di ruang tamu, dengerin bareng-bareng. Tapi sepertinya kalau sekarang mulai ya sudah kita taruh kemudian didengarkan sendiri atau justru sudah bawa radionya sendiri-sendiri. Nah, itu ya. Kalau Mbak Betty, apakah masih ada tradisi di satu waktu mendengarkan radio bersama-sama atau ya sudah mendengarkannya sendiri-sendiri saja?
2: Iya, kalau saya mendengarkan radionya sendiri-sendiri. Jadi sesuai dengan yang ingin didengar gitu.
1: Gitu ya. Nah, nanti kita buka Kagem Sutisno Butoyo menika monggo untuk ngobrol bareng bersama kita di 0274552219. Mbok pilih ada yang langsung mau ceklik telepon ataupun mau WhatsApp juga boleh. Gitu nggih. Silahkan saja monggo, ngoten nggih. Kagem Sutisno Butoyo sumangga. Nanti silahkan bergabung juga di 0274552219 untuk bisa mendengar, bisa ngobrol bersama
2: cerita.
1: Cerita. Gitu nggih. Baik, kalau begitu kita ke lagu dulu nggih. Kagem panjenengan mboten saten muti-muti tetap nyawiji.

kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

merawat kebudayaan, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: kalau libur ada ayah ibu Matthew bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Perompet RRI Ngelur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya Matenuwun, Panjenengan Tansanya Wici, Sesarengan Perompet RRI Yogyakarta. Nah, Sutresna Budaya tadi, Kula dan juga Mbak Betty sudah bertanya gitu ya Mbak Betty ya. Apa? Apakah Panjenengan ini masih mendengarkan radio bersama-sama atau lebih memilih karena selera tadi ya toh seleranya ini berbeda-beda jadi milih sendiri. Monggo kita buka di 0774552219 atau yang di WA monggo.
6: Di WA 0895014410666 ini dari Pak Gading nggih.
5: Nggih.
6: Sendiri sudah enggak ada teman nih.
5: Wah,
6: enggak apa-apa.
5: Cih, enggak apa-apa. Baik.
6: Yes.
5: Kemudian ada lagi Mbak Betty.
6: Ini dari Bu Widyaningsih. Wow, kalau saya dengerin sendiri karena kadang ku di luar pakai RRI digital. Oh, terima kasih Bu Widyaningsih.
5: Monggo, halo.
7: Halo, hola,
5: halo. Hola, halo, hola, hola.
7: Sudah makan siang belum nih, cantik-cantik?
5: Sudah, tapi gimana? Kelihatannya lemes atau bersemangat?
7: Ketok iki lemes e.
5: Waduh, po tambah po ya tantuk kayaknya ini ya nanti ya.
7: Mesti mau kile dahar ora rong piring paling
5: gursal. Lah niku wae. Wong nembe minum air putih mon tambah bobote nggih to. Lah mau gimana dua piring ngoten.
7: Nanti kelempoken minum air putih.
5: Kelempoken. Nggih, gimana kabar?
7: Kabarnya baik-baik saja, panasnya tidak mengkakat.
5: Oh, panasnya yang tidak mengkakat deh.
7: Yeah, kalau saya itu sendiri terang, paling sama cucu-cucunya sekarang baru bubu.
5: Oh gitu, jadi biasanya sama cucu, yeah, tapi cucunya kan kalau nggak bubu.
7: Orang di pasangan ya pasangannya ya karo cucu.
5: Gitu. Oke. Cina.
7: Maka penawat ya jengbit kali jengbeti.
5: Iji.
7: Sugeng siak, sugeng makaryo matur nuwun.
5: Sami-sami, Bu Agianti sudah menjawab sendiri. Ini juga sudah ada Mas Budi. Halo Mas Budi. Kalau saya sendiri dan juga bersama-sama kadang ngajakin anak-anak untuk dengerin bareng-bareng karena ada idola anak. Unje. Terima kasih. Mbak Betty, nanti kita ke lagu lagi. Nonton nggih?
6: Iya.
5: Cih, muter satar putih-putih tetap nyawiji.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencari.

0: Dian, Bu Widiningsih. Kalau saya sendiri, karena kadang di luar pakai RR digital gitu nggih.
1: Nggih. Jadi mendengarkan radio bisa bersama keluarga juga untuk meningkatkan kebersamaan juga. Kegiatannya jadi hangat ya kalau misalnya berkumpul bersama keluarga terus mendengarkan radio. Kemudian terjadi keakraban ya, suara dari radio menciptakan suasana yang bisa membuat kita bisa bersantai bersama anggota keluarga karena ada musiknya, ada lagu-lagu, dan juga banyak cerita-cerita juga yang bisa disampaikan.
0: Baiklah, kalau begitu Mata Nuhun yang sudah bergabung tentunya di Suara Budaya Nusantara di RSMO Yogyakarta.
1: Ada
0: monggo. Halo.
2: Halo. Halo, Cindy, Mbak Desi sama Yani. Ya keren-keren, Mbak.
0: Monggo.
2: Yen kula mirengaken radio nang piyambak nanging lare-lare ugi mireng yen kula nyetel seru.
0: Oh gitu.
2: Terus apal itu wis anger RRI sedino cek nyanyi. Ora dipateni ngantos apal lagu-lagu menika saking RRI menika.
0: Gitu nggih. Terima kasih. Begitu Mbak Betty, terima kasih nge. Jadi nanti kita ketemu lagi di
1: Uyon Seton.
0: Kulo Andi Tariska pamit.
1: Betty Damayani.
0: Kita ketemu lagi nanti di Uyon Seton.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarsa Butoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak gerakan pramuka aktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan program Lumbung Mataram. Saat memimpin apel besar Hari Pramuka ke-65 di Gunung Kidul, Sultan menegaskan bahwa anggota pramuka harus menjadi agen pembangunan yang mampu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai ruang produksi pangan mandiri. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini kategori awas terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah DIY. Menyusul kondisi iklim yang sangat kering akibat dampak El Nino, masyarakat dihimbau untuk tidak membakar sampah di lahan kering serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Materi Ingin Lari Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutasna Budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berbagai macam kegiatan diselenggarakan, salah satunya di Yogyakarta, yaitu adalah
2: Jalan Sehat RRI Fest 2026. Ya, ini ada agenda yaitu Jalan Sehat dan juga Donor Darah ya. Jalan Sehatnya ini dimulai pukul 7 pagi. Ini start dan finish dari halaman Pro 2 RRI Demangan, Yogyakarta. Ini akan diadakan jalan sehat jarak sekitar 1,5 km. Kemudian untuk aksi donor darah, ini tetes darah sejuta harapan. Ini mulai pukul 8 pagi di auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. Jadi bagi yang tidak ada kegiatan, Jengdit ya,
1: monggo
2: bisa bergabung
1: di tanggal 13 September atau besok Minggu, karena memang nanti ada hiburan seperti atraksi barongsai hop hu hu hu hapwe gitu ya. Kemudian juga akan ada berbagai macam hadiah menarik seperti hadiah hiburan, voucher, kompor gas, blender, kipas angin, magicom, ada 2 unit mesin cuci, kulkas, televisi LED, 4 unit sepeda dan juga 1 unit sepeda listrik. Wah, menarik sekali. Jadi silahkan untuk Sutasna Budaya, monggo-monggo ikut RRI Fest.
2: Ya, yang ingin olahraga nanti bisa berjumpa dengan angkasawan-angkasawati RRI Yogyakarta.
1: Betul sekali.
2: Ya, bisa berjumpa dengan penyiar programa 1, programa 2, dan juga programa 4. Ada Mbak Ajeng juga, ada
1: Mas Gilang. Nanti ya, jadi Master of Ceremony ya. Baiklah, Sutasna Budaya, semoga kita pita ngetahkan sesarangan Irama Budaya Nusantara bersama dengan Cika Marsha.
0: Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
3: Selamat sore Sutresno Budoyo. Kita bertemu lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan mengenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam supaya kita semakin cinta dan dapat menjaga budaya kita. Selain itu, akan ada beberapa lagu pilihan yang dapat menambah kebahagiaan Anda pada hari ini. Sutresno Budoyo, mari kita mulai dari Aceh. Selain diberi julukan Serambi Mekah, Aceh juga sering disebut sebagai Tanah Rencong. Julukan ini disematkan dari senjata tradisional khas Aceh, yakni rencong. Sejak dulu, rakyat Aceh terkenal dengan keberaniannya melawan para penjajah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali tokoh-tokoh asal Aceh yang berjuang untuk melawan penjajah. Mereka diantaranya disematkan gelar pahlawan nasional. Aceh tidak hanya melahirkan para laki-laki tangguh saja, melainkan juga sosok-sosok perempuan hebat seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, dan Laksamana Malahayati. Mereka adalah para perempuan hebat yang berani melawan para penjajah sekalipun nyawa taruhannya. Mengenal lebih dekat Laksamana Malahayati, yang pada tanggal 11 September 1599 memimpin sekitar 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang gugur. Saat itu, pasukan tersebut dipersiapkan untuk melawan kapal serta benteng milik Belanda. Pada pertempuran tersebut, ia berhasil membunuh seorang Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di geladak kapal. Oleh sebab inilah, ia diberi gelar Laksamana karena keberaniannya dalam melawan dan membunuh salah seorang pemimpin Belanda. Atas semua jasa yang telah diberikannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017. Selain itu, namanya pun diabadikan dalam berbagai nama seperti pelabuhan yang ada di Teluk Krueng Raya, kapal perang TNI AL, Universitas di Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Aceh.

0: channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih Anda dengarkan Pro 4 RRI, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita menuju ke Ambon. Siapa yang tidak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam Poco-Poco disukai banyak orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Ambon.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
1: Makanan khas di Nusantara.
0: Propat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Baik, Sutresno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menjelajah Indonesia sampai ke Sangihe. Terletak di ujung utara Indonesia, berdiri sebuah kabupaten yang tengah menjadi perbincangan hangat terkait isu tambang emas. Wilayah ini menyimpan banyak potensi, mulai dari pariwisata, kekayaan biota, hingga sumber daya alam berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina. Ibu kota dari kepulauan yang satu ini bernama Tahuna. Jaraknya sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Manado, dan menempuh perjalanan laut selama 10 jam atau perjalanan udara sekitar 1 jam. Kepulauan yang satu ini mungkin belum populer di kalangan wisatawan. Namun, faktanya salah satu pulau terluar di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu unik, yaitu adanya gunung api bawah laut bernama Gunung Api Bunuawuhu di Pulau Mahengetang. Ada pula 6 gugusan gunung api Kawio Barat yang menakjubkan dan memukau. Mari kita dengarkan bersama 2 buah lagu dari Sangihe.

0: Daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Orang sedongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.
0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari

0: Perompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Batak yang menempati wilayah Sumatera Utara telah kita dengarkan bersama. Mengenal istilah Mandok Hata, yang artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak. Biasanya dilakukan saat kumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, baru ke anak yang paling kecil. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Ambon sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kebutuhan air bersih yang diperkirakan masih tinggi hingga akhir musim kemarau. Terbatasnya anggaran untuk distribusi air bersih di BPBD maupun Kapanewon mendorong pemerintah mengusulkan pemanfaatan belanja tidak terduga atau BTT. BPBD Gunung Kidul mengajukan anggaran sekitar 1,3 miliar yang rencananya digunakan untuk pengadaan hingga 5.000 tangki air. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi cadangan apabila kekeringan meluas dan permintaan air bersih dari masyarakat terus meningkat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul, Edi Winarta, mengatakan distribusi air bersih hingga pekan lalu telah mencapai 520 tangki. Beralih ke informasi lain, anomali status desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN memicu gelombang keresahan di tengah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan angka di atas kertas tersebut dinilai menjadi ancaman serius karena berpotensi memutus akses bantuan sosial bansos hingga beasiswa pendidikan bagi keluarga yang secara faktual masih tergolong miskin dan rentan. Menyikapi polemik yang kian meruncing di tingkat akar rumput, anggota DPRD DIY Raden Stefanus Christian Handoko melayangkan kritik tajam terhadap sistem pemeringkatan data pusat dan mendesak adanya langkah konkret lintas tingkatan pemerintahan. Sorotan pertama tertuju pada ketertutupan indikator penentuan desil yang kerap tidak mencerminkan kondisi real ekonomi warga. Stefanus menegaskan, kenaikan desil yang terjadi secara tiba-tiba tanpa perubahan kondisi ekonomi yang nyata adalah bentuk anomali yang merugikan publik. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumah terer ing lor budaya Jawi, suara budaya Jogja, suatasna budaya sugeng sonten, sugeng pepanggian malih wontening uyon-uyon seton. Dinten meniko sesarengan kulo Andita Rizkia
1: kalian Betty Damayani
0: enci uyon-uyon seton dangir sokmo Rabu Roso
1: Bu Yuswo
0: Yuswo lekerces. Nggih, mangaten nggih ini menika sonten menika sampun cumawis wonten ingkang saged dipilih kagem sutresna budaya wonten 0274552219 ingkang mangke di 0895014106. Semoga mangke bisa memilih gendhing kang nomor setunggal dagam yong pareanom, kemudian yang kedua ladrang rondo ngangsu pelok barang. Monggo engkang badhe telepon kita tenggo. Monggo.
1: Nggih. Sugeng. Santan uyan-uyan seton.
2: Sugeng santan uyan-uyan.

0: Iya.
1: Dan memang kalau si Inden itu beda ngoten nggih.
0: Mas pokoknya kencelir.
1: Kencelir gitu nggih toh.
0: Kencelir jeng Betty jeng Anita.
1: Nggih.
0: Pula lagune yang nomor 2 tadi. Gendingipun. Lajeng kintunipun kagem Bunda Dwija, Mbak Noyo, Bu Yanwase, lajeng Bu Supriyati, ugi Kirukun Merdo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mbak Yon, Mbak Yon Wirasaban, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Paedulegi, ugi Bu Ekang Gilat, lajeng Pak Sagio Lek Gono, Iku Mbakarno Kidoko Budo Pranyukipun kagem sedaya kemawon. Sugeng sewa santen jeng Andita kalian jeng Deti. Sugeng makan ya matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Salah jengipun monggo.
2: Sugeng santen, uyan-uyan seton.
3: Sugeng santen, uyan-uyan seton. Dangir sukmo ngerapu yuswo nyenyekan salire
2: leka
3: percet
2: oh
3: iya terus warto sendit baik
2: nge baik
1: baik terus bunti le
3: alhamdulillah panasin yus
1: alhamdulillah nge
3: nek eksamen ra panas nang ati
1: nah niku wau
3: nggih aku gendinge sing nomor setunggal mawon
1: tunggal nggih
3: kula pintun kagem sedaya mawon niki salah arep arisan terah jenggit
1: oh wonten nggih
3: oh men pengen mlebu sik kok pengen ketemu jenggit ro mbak nggih kuwi lah nggih
1: sing kagem
3: sedaya kemawon nggih yang midhangetaken propat wonten ing sonten niko kula pintun nggih matur nuwun jenggit
1: sami-sami Lek Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Halo.
2: Sugeng santen, uyan-uyan seton.
4: Halo juga. Pil jeng santen, uyan-uyan seton. Dangen-dangen-dangen sok mang rabu yes monya nyeger saliro rekatis. Oh ya ah hai.
1: Gih ah hai. Monggo. Alhamdulillah sae.
4: Alhamdulillah dedek remen mekate.
1: Nggih, monggo.
4: Yen kepentingipun sampun mawis napa?
1: Menika wonten Gambyong Pareanom lajeng ladrang rondo ngangsu pelek bareng ingkang pundi?
4: Rondo ngangsu.
1: Mboten?
4: Nggih. Nggih, sekaten ben Pak Yanto grogel nggih.
1: Leres
4: geng sonten kita saat paringi kesehatan keluar gila tetap awet gantengipun.
1: Amin.
4: Teng riku nggih teng grogel wonten Pak Jono nggih sugeng sonten. Wonten Tanto Wagianti sugeng sonten ugi Bu Duwido Bu Sagine, Bu Sri Utami, Bu Sikbon Ageng, Mami Sartika, Yumudo Brajan Minggir. Wonten Rama Tujo sebagai Subagyo klan ibu untuk Bapak Sagio Legono Bapak Tupar Pak Bambang Sucarno dan sonten Prayu gini pun kagem sedaya kemawon sehinggal nyonyen pangapunten mekate
1: sami-sami
4: kagem penyarpu jengdit kalian Mbak Betty sedaya ayu-ayu ayu-ayu ramah-ramah sedaya sugeng siaran mungkin kita sah diparingi kesehatan sedayani pun ya.
1: Amin.
4: Nyon sewu. Makai mari kondur sami ngatos sate.
1: Matur nuwun.
4: Selamat sami-sami matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
2: Sugeng sonten nyon seton.
5: Halo Tuti.
1: Halo.
5: Uyan yang seton dangir sokma. Ngerabuk yuswa nyanyager sariro leker tes
1: oh iya yeah.
5: Pak dereng pun yang persal pesenan pulau ini pun pasang boten
2: gending sih mbok nge makin wonten
5: wonten nak
2: ada bu nanti diputarkan
5: oh ya matur nuwun sangat atur salam nge kagem Bapak Jumangi Bu Tarni Romo Yono Mato Diarjo. Oh, ingkang sak minggu utawi sedulur ingkang badhe dhateng tak pesen pisan.
1: Oh, nggih, ajeng napa?
5: Nggihipun napa nggih?
1: Napa?
5: Anu jurang jugruk. Ladrang jurang jukruk.
2: Nggih, jurang jukruk.
5: Nggih. Nak Beti.
2: Nggih.
5: Kula lajengaken kagem rukun berdo Pak Dipaimin di Masjid Sumarto Romo Hadi Ngadiono Mbah Iman Bapak Sardio Mbah Yono Wirasaban Romo Heri Sardono Mbah Dio Romo Nato Endro Mas Bambang Sutarno Mbah Suro Nak Magianti Di Supriyati Yumudo Putri Utama Putri Utami Bu Sri Bonagung Ugi Kagem Yusiruk Mami Sartika Mbah Musandok Pinang Bu Yayu Daya Bu Yayu Ugi Kagem Diajeng Sriwi Mbak Pipit Bu Kartiti Mak Ijem Mbak Anggun Mak Yeni Bu Sri Bonagung Mbak Titi Mas Gila, Dimas Yanto, Doya Dimas Yanto, Bopo Suwardi, Mas Adi Pontosari, Giromo Yuwono, Marto Diada, Lan Prayogi,
1: Kagem,
5: Doya Kemawon, Nak Beti kalian sendiri, Tenggo lagu ini pun kangen simbo.
1: Kangen simbo, ye, mangke, ye. Sami-sami. Sonten. Halo.
2: Sugeng santen nuyon-nuyon seton.
3: Sugeng santen nuyon-nuyon seton Mbak Titi.
1: Nggih.
3: Kalau ini kalau gending Gambyong mari kangen santen nggih.
1: Meniko? Pare anom nggih.
3: Gambyong mari kangen.
1: Gambyong mari kangen.
3: Nggih.
1: Oh nggih. Itu
2: nanti
1: buat anu nggih.
2: Buat
1: pesen minggu depan nggih.
3: Nggih. Niku Gambyong Pare Anom
1: nggih. Nggih. Wontenipun Gambyong Pare Anom.
3: Nggih, mboten apa-apa. Menawi ngajeng pesen nganu, Mbak. Goyang Semarang.
1: Oh, nggih. Berarti pesannya adalah yang Goyang Semarang nggih.
3: Nggih, nggih.
1: Monggo, Pak Kinton.
3: Nggih, sampun kagem Budiwijo katende matur nuwun Budiwijo. Mbak Ana, Mbak ini, Mbak Anin, Mbak Pindangkung, Mbak Titut, Mbak Bus Wijo, Bus Utami, Bus Konakung, Yusiro, Pindu, Tutarmi, Berani Gajuri Yang Sos, Mami Satrika, Bu Gitian Nengsi, Bu Yayu Ueni, Bu Supriyati, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Salama Mas Ipul, Bersama Pak Giman Tribungan, Pak Kromo Tujuh Jodoh Karyan Ke Pak Sumar, Pak Gitaimen, Pak Ruslan, Pak Kasiono, Pak Cagio, Pak Esteri, Pak Ono Samis Galu Isya Bobo, Kumpul Karam Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Rival Sari Ini Prayogi, Kagem Sedaya Kemawon, Mbak
2: Nggih
3: Matur Nuwun, Sugeng Santen
2: Sugeng Santen, nggih
1: Matur Nuwun Halo
2: Sugeng Santen Sugeng
6: Santen Sami sehat, jenis dari Sibeti
1: Alhamdulillah nge.
6: Derek remen namun sehat iku. Kula nyuwun ngangsu-ngangsu wono po.
1: Ladreng rondo ngangsu.
6: Nggih, ning kula wingi pesen rondo nunut pun patang dereng nggih.
2: Nggih, mangke nggih gending rondo nunut Pak Supoyo.
6: Nggih. Leres. Kula kenton riyen. Kasepiro Pak Dipaimin nggih.
1: Sanes Pak Bambang Sutarno.
6: Mo Pak Bambang Sutarno.
1: Nggih.
6: Nggih, sedaya santen Pak Bambang kalih Pak Dipaimin Bu Wagianti sembah matur nuwun kentunganipun. Kalih Bu Dijo kalian Bu Dijo kalih Cirukon Jo, wah sing ngenten wae sinten lali kula. Kirukon merjo sembah matur nuwun kirukon mesti tindak wonten gugu kula wingi jan kula. Kaya soan banyu segoro jan manyes kirukon merjo saged tindak. Kale kirukon merjo kale Bapak Tujo Subagyo kale Pak Bulawen izin. Pak Bulawen itu masalahe kula ten sabin mboten saged moto.
2: Oh nggih.
1: Mboten napa-napa, Pak.
6: Nggih, kagem Pak Dipaimin kali Pak Sumastet Dayu Sumadiono ale. Waduh, sedaya mawon.
1: Ngeten.
6: Jenenge kula Tenggor, rada nunut kalih rondo ngangsuwang.
1: Nggih.
6: Sugeng tugas sing di kalih Dik Beti.
1: Matur nuwun Pak Sugiyo.
6: Sedaya wilujeng matur nuwun sugeng sonten.
1: Amis-amis sugeng sonten.
6: Oh, Pak Dik Sukardi wonten setunggal.
1: Nggih.
6: Ya kemah ndak klen anu ketinggal. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun. Mbak Beti,
2: nggih.
1: Kita coba ke WhatsApp ngoten nggih.
2: Nggih. Dari siapa dulu nggih niki Bu Widyaningsih nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton gendeng lelakon derek ingkang sampun cumawis derek kintun salam kagem Romo Narto Indro, Bu Duijo, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Bu Umi Serandaan, Pak Agung, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, Mbak Bekti, saya ini pun kagem sedoyo kemawon. Setungajeng nyuwun ladrang rujak jeruk. Nggih, kula catet nggih.
1: Ji, menika wonten Mbah Ijem, coba kita dengarkan dulu nggih.
7: Halo, sugeng siang, Jengdit, Mbak Betty Damayani. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek crita.
2: Nggih.
7: Kula rumiyin niku dek tesih teng Kulon Progo tesih cilik. Niku nek ngrungokke radio niku bareng-bareng.
1: Oh nggih. Salajengipun wonten Pak Untung Raharjo. Uyan-uyan seton derek ndangir sukma ngrabok yuswa nyanyi gera sarira. Lekar jesu. Iya, nderek salam kagem Bu Twijo karang. Mojo matur nuwun.
2: Nggih, berikutnya Bu
1: sinten?
2: Niki Pak Sud.
1: Pak Sudardi.
2: FX Sudardi nggih. Selamat sore Prom 4 RI Jogja. Betul, dulu waktu saya masih kecil satu kampung yang punya radio nggih, hanya satu orang. Biasanya orang-orang pada senang mendengarkan siaran Ketoprak Mataram.
1: Nggih.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami. Pak Kasiono nggih, kita dengarkan.
8: Uyono yon seton dangir sukmo. Ngrabu yuswa nyenyeger saliro leker cet iya sugeng sonten cenggi coba Beti Damayani kula Pak Kasiono Mbulawen kintun salam katur Bapak Sagio wonten ing Palian Kretek Jalan Samas, Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISI, Ibu M Lestari wonten ing Miri Jetis, Ibu Tutin Jogayudan, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Damaskus, Ki Rsi Seto, Ki Rukun Merdo wonten ing Mecing Wetan, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir. Soho katur sedaya kemawon, sugeng sonten sugeng midhangetaken uyon-uyon saking RRI Perempat Yogyakarta. Gendingipun nderek Mbak Betty so Jenggit matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami.
1: Terima kasih, Mbak Anggun.
9: Assalamualaikum, uyan-uyan setan, jangan ditak juga Mbak Betty ya.
2: Iya.
9: Tembangnya nanti ngikut aja deh ya.
2: Nggih.
9: Salamnya dikit dulu ya, jangan ditak karena waktu ya.
2: Iya.
9: Ada Bunda Dwija, Bunda Tarmi, Bunda Nani Bajuri, ada Mbak Ijem, ada Bunda Januarsi juga, Bunda Mega, Bunda Sri semuanya juga ya, Bunda Yayu semuanya juga. Ada Pak Ahmad Jakarta, ada Pak Muladi, Pak Sawayo, Pak Tupan, Mas Mamada, ada Pak Damaskes, Aki Kumbakarno, ada Mbak Yono, Mas Ardi, Pak Supoyo ya,
2: yeah.
9: Ada Pak Bambang Sutano juga ya, Bunda Karsyati, ada Pak Ruslan, Mas Yudi Guani ya. Buat cuman saja deh ya, jangan ditanya,
2: yeah.
9: Salam sehat selalu untuk semuanya saja, kagem jangan ditak juga Mbak Betty ya, mat tugas saya semangat ya, makasih waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ada Bu Tarmi.
10: Uyon uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro leker jus.
2: Oh iya
10: gendit Mbak Betty niki Bu Tarmi nggih nderek kinten-kinten gending gendite gendinge manut Mbak Betty kalian jengdit mawon setunggal kagem Bunda Dwija, Mbak Buyut Juru Gendong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kiresi Seto, Pak Satino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Jio, Mbak Glendi, Mas Kipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Halka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanuasih, Mbak Ijem, Mbak Anggun, Pak Nyanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Nyanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Bolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Muda, Bapak Sudarndasilan, Bu Sagina, Mbah Suro, Pak Taimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, kalian Ibu Jinah Rianti ing Ledok Nggowo catur tunggal matur suwun sugeng santen sugeng makaryo jengdit Mbak Betty nuwun
1: sami-sami. Mbak Betty, kita coba buka telepon lagi di 0274552219 monggo ada yang mau telepon, masih mau kasih lagu yang mana, monggo.
2: Sugeng santan uyan-uyan setan.
11: Sugeng santan uyan-uyan setan. Dangir sokno ngerabu joiswa nyenyek bersariro.
2: Nge
11: leker nyes uya. Lo lagu ne iwon se rondo-rondo niku wau.
1: Ngeten le.
11: Nge rondo ne seneng kabeh lo niku loro rondo nunut rondo ngansu.
1: Nge
11: ya kirim kanggo sedaya kemawon soale wektune anu iki setamung tamu
2: nggih
11: cek mantenan matur nuwun cek penting absen
1: mboten nggih matur nuwun deh setesna budaya. Monggo sesaat lagi akan kami hadirkan dua lagu menika ingkang sonten menika badhe katoraken unguling gending wonten nggih, lan sutus nembe minangka gending kang sampun cuma wis menika ngiras pantes pamundhut saking menika wonten mangke ladrang rondo ngangsu kagem Bu Wagianti, Mas Rian, Pak Sagio Lek Gono, Gamyong Pareanom, Lek Yanto, lan Pak Bambang dan Sutresno Budoyo. Monggo kalau begitu kita putarkan terlebih dahulu.

0: Promo TRRI dari Putih Jawi, Suara Pria Jogja, Soto Sama Tima Tenun, Tase Montening, Uyon Uyon Seton, ngeten nggih, nah Mbak Peti besok kalau besok di hari Minggu gitu nggih, RRI Yogyakarta menikon juga ada kegiatan, yaitu adalah RRI Fest di auditorium, di lapangan auditorium yang di Demangan nggih.
1: Nggih.
0: Nah,
1: acaranya apa aja ini?
0: Ini
1: Jalan Sehat nggih. Jalan Sehat dimulai pukul 7 start dan finish halaman Pro 2 RRI Demangan. Kemudian dilanjutkan ada acara donor darah mulai pukul 8 di auditorium RRI Yogyakarta. Dan ini bagi sutresno budaya yang tidak ada kegiatan, semoga bisa bergabung ikut Jalan Sehat ataupun donor darah bersama, mengajak keluarga juga boleh. Iya.
0: Baik. Nah, sutresno budaya monggo kita buka langsung, tadi sudah ada Gendeng Simbok dan juga Gendeng Rondo Nunut mengatakan nggih. Halo, sugeng sonten. Uyun-uyun salam.
2: Sugeng sonten uyun-uyun sonten.
0: Monggo Romo Ajeng Tiono.
2: Mbak Gendeng.
0: Nggih.

0: Nun, kaki Nun.
1: Intun intun. Kagem Budijo Mbah Noyo, Pak Pening, Suwarini, Lajeng Wagianti, Sagina, Buru Bini, Biayu Bani, Buayu Parang Kusit, Lajeng Buki, Buji Bonagung, Sumidroho, Bu Sri Bonagung, Sumudro, Lajeng Salimah, Busalama, Mata Saronto, Pak Yeni, Pak Tujuh sekalian, Pak Suka, Plek Gorno, Lajeng Ki, Bantung Bondowoso, Mbah Man, Mbah Min, Kang Mamat, Kang Maman, Pak Tumidi, Mas Jasi, Mas Ipul, Ikombo Karno, Joko Budu, Pak Sawiyo, Pak Sardiyo, Lajeng Puji Grahito, Yukun Pak Sandar Silan, Pak Sunati Mesari, Pak Rusan Sembako, Lajeng Bu Pipit, Lajeng Bu Sriwi, Lajeng Yurati, Mas Yanto, Sedoyo Mas Yanto, Pak Bambang Sutarno, Pak Purkenteng Rejo, Mas Tinyan, Pak Iskandar Priyo, Pak Narto Indro, Buku Prawati, Bu Parini, Kang Giono, Lajeng Mbak Yono Manto Siarjo, Yang Kasmito Murti, Lajeng Pak Supoyo, Pak Arti Pak Pontosari, Lajeng Ugi, Pak Sari, Pak Rimbang, Pak Gading, Pak Nawi, Pak Mus, Wonten Tanjung Pinang, Pak Damaskes, Pak Tupar, Kim Siseto, Kang Rungkut, Lajeng Mbah Jadi, Pak Dipaimin, Mas Giman, Pak Jumar, Bukar Sipi, Lajeng Ugi, Pak Sagio, Bu Jukap, Lajeng Mbah Suro, Lajeng Mas Toro, Pak Mulati, Pak Suwardi, dan sedoyo Kang Yawi Prompat. Matur nuwun, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Monggo, salajengipun.
3: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Gangir sumo ngrabuk yuswa nyanya kersali ore kersali.
2: Oh iya, monggo.
4: Ini sakte nucing letak.
3: Nge, kirukun.
4: Nge, Pak Mariono.
3: Oh, nge.
4: Nge, lagu ini pun yang sampun cuma muslimawan.
2: Nge.
4: Kasimpun, kagem, bunane, bajuri. Kusen kami di Joko Lawayu Wawu Matur nuwun senggerani pun Salam Bu Yayu Bu Sri Bonagung Ibu Wagianti Matur nuwun menipun
3: sipun
4: Mbak Mami Engkang Mawak-Mawak Kajem Kajem Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Itut, Mas Kasiono, Romo Ngadiono.
2: Monggo.
4: Mas Rian kagem sedoyo kemawon. Ini kagem Pak Sugio, nge, Pak Sagio. Wah, meriah sangat, Bu.
2: Nggih.
4: Kepanggian.
2: Matur nuwun.
4: Kulo kepanggih kalengan. Kalian Bu Titik Renggani adalah Bapak Murjono.
2: Kira kena saya.
4: Tipun petani bingkisan.
2: Nggih, Mas. Cih, terima kasih. Kira kena do. Sami-sami. Sutusno budaya margi wau sampun kathah ingkang purun utawi gending rondo nurut punika nggih. Semoga kita putarkan terlebih dahulu.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman tengah menyiapkan regulasi dan kajian layanan angkatan umum Transembada guna mengantisipasi potensi kemacetan akibat perubahan mobilitas warga setelah beroperasinya jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen. Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Heri Kuntadi, menyebutkan layanan ini nantinya akan terintegrasi dengan Trans Jogja serta mengusung skema by the service untuk tahap awal pengambil alihan pengelolaan jalur 14. Beralih ke informasi lainnya, komunitas Tembindigo di Tembi Bantul menghadirkan solusi fashion ramah lingkungan berbasis pewarnaan alam dan sistem tanpa sisa limbah sekaligus menjadi ruang pemberdayaan. Ketua komunitas Tembindigo, Penny, mengungkapkan, usaha yang berdiri sejak 2019 ini terus berkembang memproduksi kain ekoprint dan kriya ramah lingkungan yang dibuka untuk publik setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresno Budoyo, kita kembali lagi wontening suko uyon-uyon
1: setor. Aduh, anggit, ini habis makan mie ayam nih.
0: Nggih. Yeah. Mriko wonten pilihan lagu nipun Geni Pangata, Lelagon Tumbang Sari Pelok Barang, Ladreng Celuntang Pelok Barang lan KTW Puji Syukur. Ngoten nggih. Monggo di 0274552219 lan sak mriko sampun wonten Romo Narto Hendro saking Bekasi Jabar atau salam kasugengan saha karahayun kagem yang sasmi to murti Ibu Idening si Kulon Progo, Ibu Twijo, Ibu Umi Serandaan, Mbak Yeni Patok, Yumudo, Bapak Haji Ngetiono, kemudian Mbah Noyo, Bapak Sunadi Mursari, Bapak Ruslan, Bapak Sarjio, Pak Purgenteng Rejo, Mas Ardi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Nani Bajuri, Gamping, Mbak Andin San Veteran Yusiru, Promo Yuwono Marto Tiharjo, lajeng Mbah Jadi, Bapak Tupar, kemudian Pak Wening Joko Pudo, Mas Yudi Kweni, Mbah Yono, Kang Yono Kalasan, soho kagem Sedoyo Kemawon, kagem Jendit, soho Mbak Peti, sugeng Makaryo, soho sugeng Tuk Sonten, matur nuwun, satu ngajeng nyuwun, pun puterke gending ngundo layangan pelok 6 Mbak Peti.
1: Nge, layangan pelok 6
0: nge. Halo, sugeng Sonten.
1: Uyon-uyon seton.
2: Uyon-uyon seton.
1: Nge.
2: Uyon-uyon seton. Dangir sukmo ngrabu yuswa nyenyeger saliro
1: leker jas.
0: Oh iya, iya. Monggo
2: sonten Mbak C kali Mbak B.
1: Nggih, sugeng sonten
0: Mbak C. Mbak C, monggo Mbak Noyo. Lagu napa Mbak Yono?
2: Lagu
0: gending.
2: Kulo wingi antri gending Pangatak ini pun diter.
0: Wah, habis ini Pangatak. Nggih, monggo.
2: Tak antri Pangkur Palaran nggih sing sesuk.
1: Nggih, Pangkur Palaran.
2: Nggih, salame kagem.
1: Monggo.
2: Kulo wau tak mbunceng Romo Haji Ngadiono mawon sampun komplit-plit nika wau.
1: Nggih.
2: Wis pokoke komplit-plit ya mau. Tambah Mbah Yono karo Pak Dipaimin karo Pak Sagio.
1: Siap.
2: Pun ngono wae yo Mbak yo.
0: Ngoten.
2: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka, matur nuwun. Salajengipun menika Pak Supoyo nggih. Monggo.
3: Geng sonten uyon-uyon seton. Niki Mbak
1: Jengdit.
3: Mbak sinten iki? Bu sinten niki, Bu?
1: Jengdit kalian Beti.
3: Salam-salamipun. Nggih, kula niki nembe goes wonten ing Rowo Jombor.
0: Nggih.
3: Minggu ngajeng kula gending pun rondo nunut mawon.
1: Oh
0: nggih. Menika rondo nunut sampun
3: wae. Pak Narti Mulsari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pikak Rimbang, Kirukun Rejo, Kilawan Haka, Kidamaskes, Yang Buas, Romo Yu, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Pipit, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Sri Islami, Bu Didut, Bu Siwi, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Rimbang, Ki Wawan Haka, Mbak Suro, Kak Damaskes, Pak Toro, Pak Ngadiono, Mas Giarto, Mas Parti, Bu Sukinah, Lek Darno, Mas Giarto, Mas Parti, lan kagem sedaya mawon.
1: Nggih, berikutnya nggih dari Pak Iswandi. Gending nomor setunggal nggih pun nggih matur nuwun kagem sedulur sedeso Petir nggih Pak Iswandi. Salajengipun Pak Damaskus, Mbak berdua sugeng sonten. Salam sehat gendingipun derek bonceng Mbak kekalih kemawon. Salamipun kagem sedaya pamidanget Mbak kekalih sugeng tugas lancar rejekinipun yen kepareng benjang. Satungajeng nyuwun ladrang si selamat nggih matur nuwun Pak Damaskus.
0: Nggih, sahab. Lajengipun sugeng sonten Union Seton dangir sukmo ngrabok yuswa nyenyeger sariro leker ces. Oh iya jengdit Mbak Betty kula Bapak Asri Mantingan minggu ngajeng nyuwun gending Goyang Semaran. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Twijo, Bu Yayu Keni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mbak Ijem, Bapak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Mas Yen Payek, Mas Ipul, Mbak Giyu Kajoran luar ki Kumbu Karno ki Joko Budo lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Salajengipun Bu Supriyati monggo.
4: Sugeng sonten uyan-uyan seton jeng dit kalian Mbak Betty Damayanti sugeng tugas salam sehat selalu nggih.

0: Rekor cus, so, ya minggu ngajak nyuwun sampai gunung ya jeng di kanan Mbak Betty menaiwantan menaiwantan gak sama teni pun ingang sampun cuma wis daya saya badia terus alam kagam Bunda Dwija Bu Agianti Pak Bambang Sutarno Bu Rubini Bu Rubianti Bu Aten Bu Sumi Mas Adi Ponjosari Pak Ashari Pak Ruslan kalian Pak Supoyo Pak Tupar Pak Sarjio Bu Sri Utami kalian Pak Pol ingkang wonten duwet menika setiap dinten mirengaken sekalian ibu-ibu ya kalian ibu kalian Bu Sulastri Semanuk Tengah Bu Sunardi lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka uyan-uyan seton-seton menika matur nuwun.
1: Jih sami-sami salajengipun Pak Ruslan monggo.
2: Uyan-uyan seton dangir sukmo ngerabuk yuswa nyanyager saliro lekerces ya sugeng siang menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek pintun-pintun sekedhik kemawon kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwija Karang Mojo Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi Ibu Mami Sartika lajeng kagem Bunda Yayu wonten ing kweni Lek Gono Pak Tujo Subagus kan wonten ing Bambang Lipuro Ibu Walgiati wonten Waring Bu Tuti Jogobudan Jogo Yudan ngeten kemawon wekdal kita kunturaken lepat nyusi pangapunten matur nuwun
1: sami-sami salajengipun Pak Tumiti monggo
3: gini atur salam kagem Pak Sugar Pak Yono Pak Wening Pak Rukun Wendo Pak Sargio Pak Sumar Pak Supoyo lajeng Pak Warno lajeng Pak Haji Ngadiono Pak Tujo Pak Tupar Pak Suro Pak Ipul Mas Mamat Pak Gono Pak Suwardi Bu Dwija, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, lajeng Eyang Sas, Mbak Atin, Mbak Tarmi, Mbak Sarmi, lajeng Mas Rian, lajeng Pak Wir Jujur, Mas Pariono, Pak Tugirin, lajeng wonten Mbah Noyo, Pak Nono, Pak Diatono, Pak Atmoswito, lajeng Mas Ardi. Sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
4: Sami-sami Pak Tumidi. Nggih.
1: Nggih, monggo. Berikutnya ada Mbak Ijem. Mbak Ijem mau sampun nggih. Oh.
5: Coba. Halo Sugeng Santan Jengdit, Mbak Betty Damayani. Niki Mbak Ijem Mbak Batan Piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Gendhinge nderek ingkang sampun cumawis mawon.
4: Nggih.
5: Sedaya sae.
4: Nggih.
5: Badhe kentun-kentun. Kentune kagem Bu Sri Utami. Bunda Dwija Mbah Noyo.
4: Nggih.
5: Terus Pak Sagio. Pak Untung Raharjo, Pak Asari. Lek Yanto sedaya Lek Yanto. Bu Yayu sedaya Bu Yayu lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken. Uyon-uyon seton kagem cengdit Pak Betty sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mbah Suro monggo.
6: Sugeng sonten uyon-uyon seton dangir sukmo ngerabuk yuswa anyeger saliro lekecek ya Sugeng santeng jeng di jeng Betty Kak Bardah Pawartos mugi saya sak keluargi sehat Garwo Putra nge sehat nge santeng muniko Mbah Suro nge absen kananipun nge sehat sedayanipun nge gendingipun kulon dedek kemawon Sabtu ngajeng kulon nyuwun gending babat nge Kinten salam kagem Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Subagio sak keluarga Mbah Trisno Utomo Mbah Hadi Suparman Mbah Arjo Suprapto Bu Marto Saronto Mami Sartika Bu Agianti Romo R. Sigit Pak Sudar Pak Sagio Mbah Gono Ki Rukun Werdo Ki Kumbokarno Mbah Noyo Mbah Glendi Pak Yanto Tigo Tigonipun Budu Wijo Yusiru, Bu Supriyati, Bu Sri Jalan Paris, Bu Sri Munjali, Mbah Ijem, Pak Wening, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Kula kintuni salam, salam Bagas Waras sehat. Mekaten kemawon wekdal kula kondelaken jeng-jeng Peti sugeng ayahi tugas ngantos paripurna mengke kondulipun ngatos-atos. Matur suwun.
1: Sami-sami. Monggo Rama Yuwono matur nuwun, kinten salam kagem Ki Joko Bodho, Kirukun Werto, Putwijo, Pusartika, Pusri Ponakem, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Pusri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanwasi, Mbah Noyo, Kirisi Seto, Stoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Yang Sas, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngationo, Romo Tujo Subagyo, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjo, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutano, Pak Subay Katilayar, Pak Mustanjung Pinang lan Pak Sumar.
4: Nggih. Berikutnya Bapak Untung Sami Galuh, sugeng sonten wiyon-wiyon seton kula nderek gendingipun kula kinton salam kagem Mbak Betty Jengdit, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widianingsi, Pak Bambang, Ki Kumbu Karno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widati, Bu Yusir, Pak Wening, Prayogi, Kagem Sedoyo Mawon, Matur Nuwun.
1: Sami-sami. Kita juga buka di 0274552219.
4: Monggo.
1: Monggo, yang mau telepon ini Pak Mus.
7: Sugeng sonten nuyon-nuyon seton, jendit, kalian Mbak Betty.
1: Sudah Pak Mus, ada yang telepon.
4: Sugeng sonten.
1: Oh, terputus nih pun kita.
7: Tidak mayani Mbak Mus, sendere. Salam-salam sekedik Mawon. Kangge Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Yanwase, wonten Mami Sartika, wonten Pak Rimbang, Pak Tumiti, wonten Mbah Suro, Mbah Glendi, wonten Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Romo Tujo Subagyo, wonten Romo Haji Ngadiono, wonten Mbah Ijem, wonten Bu Supriyati ya, wonten langkung saya kang sedaya kemawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kembali dibuka di 0274552219. Halo.
4: Sugeng sonten.
1: Terputus lagi Mbak Betty.
4: Terputus.
1: Kenapa menika?
4: Sugeng sonten. Uyon-uyon seton.
8: Sugeng sonten. Uyon-uyon seton.
1: Nggih.
8: Uyan uyan seton dangir sopmo merapuk yoswa nyanya kersalin yo leker
4: ya nggih
8: nggih batin derek kintun kintun salam jendit
4: nggih monggo
8: nggih kagem gendengi pun derek yang mawon kagem Bapak Azhari Romo Ajingationo sekalian kagem Romo Yu kagem Romo Heri Sarjono ya jeneng kagem Kiru Konrekdo Pak Ujidraito kagem Pak Bambang Sutarno Mbak Mus kagem Ibu Yayu Kweni kagem Bapak Kasiono wonten ing Jawen kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Piungan kagem Pak Damaskes kagem Bapak Tumiti Bapak Ruslan Bapak Tupar Pak Depaingen Galan Umo Galan Ki Joko Budu Ki Joko Nugroho Bapak Erfiget Soho Mboten kesupen Ibu Sri Keponagung Ibu Tarmi Yurati Yumudo Mami Sartika so Bunda Dijo lajeng Ibu Supriyati Ibu Wadianti Mbah Yono Biro Saban Sainipun kagem sedaya kemawon kagem jendit kagem Mbak Devi sama Yani sugeng ayahe tugas ngantos paripurna mangke.
4: Nggih.
8: Makaten matur nuwun dal kula kundhraken.
1: Sami-sami.
4: Nggih, berikutnya sugeng santen Yon-yon seton.
9: Uyon-uyon seton dangir sukmo Rabu Yuswo. Nyanyi kersalido lekerce.
1: Iya, monggo.
9: Sugeng sonten Mbak Dita, Mbak Yani.
1: Sugeng sonten Mas Ipun.
9: Awak tersami sehat saya.
1: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Ngerasa gempa mboten wau enjing?
1: Mboten.
9: Mboten duki mriku?
1: Maksudnya jengdit mboten kraos.
9: Oh, karena jam setengah gangsal kirang nih koe.
1: Mboten.
4: Nggih. Gendinge buat kemarin, buat nanti.
9: Nggih. Enten apa mau Mbak?
4: Gendingnya nanti ada banyak Pak. Nanti ada saya banyak. Pilihkan, ye.
9: Oh, nggih.
1: Onten, nggih. Pangatak lelagon Tumpang Sari lajeng celundang lan KTW Puji Syukur. Ngoten maksudnya Mbak Betty niku nggih to, Mbak. Nggih, mangke diputarkan. Nggih,
9: kintun-kintun. Engke kan temen mandap sinten niku?
1: Napa?
9: Engke kan temen ngawian juk mandap niku sinten? Bu Sri Utami napa sinten niku?
1: Nggih.
9: Oh nggih, kagem Bu Sri Utami nggih Kang Sonten. Nggih. Kang Sonten ugi kagem Rama Haji Ngadiyono, Rama Yuwono Marto Tiarjo, Bunda Dwijo, Ki Putar Windemangan, Rama Tojo sebagai kan ibu. Mbak Yayu Jampanitis, Pak Sunadi Mursari, ugi kagem Bu Sri Bonagung.
4: Oke.
9: Boten kesupan kagem Pak Tupar, Ugi Raden Joko Budo, Kirukon Werdo, paling pukasan kagem Mami Satika mungkin sampai dengan Prayogi, kagem sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji, kagem sonten juga midhangetaken, kagem Mbak Yani ugi Mbak Dita juga tukang nggih. Ugi tansah pirangan sehat, sugeng malam Minggu. Makaten kemawon wekdalipun kula kunduraken sugeng sonten.
4: Nggih, sugeng sonten. Berikutnya monggo sugeng sonten.
1: Bu terputus nggih. Monggo wonten malih. Nggih, halo halo. Nggih. Terputus lagi.
4: Nggih.
1: Halo. Wah, mboten telepon. Nggih, ini ada Mbak Glendy monggo.
6: Sugeng sonten, Mbak.
1: Kunci halo.
4: Halo.
9: Halo.
1: Nggih.
9: Saking Pak Sudan Kasilan.
1: Monggo.
9: Tadi nyuwun gending binjing Asmorondono Selendro Menyuro nggih.
1: Sekedap Asmorondono
9: Selendro Menyuro.
1: Selendro Menyuro nggih.
9: Erang keton ge,
1: ge.
9: Kagem Pak Ngadiyono wonten Bayen, kagem Pak Tumiti Galur, lajeng Bu Dwijo wonten Gunung Kidul, lajeng Bu Wagyanti, Bu Supriyati ugi wonten daerah Gunung Kidul Wonosari, Pak Wening, lajeng ingkang wonten pertemuan wingi Pak Sagio ge,
1: ge.
9: Ge, matur nuwun Pak Sagio, sampun dumugung mriku kula sampun kalau wingi mah geblandang-blandang kula. Nggih, lajeng kagem Ibu Sri Utami. Kagem Bapak niku Mbak Masipul wonten Klongrogo.
4: Nggih.
9: Mangke gendhingipun napa?
1: Menika
9: kula nyuwun gendhing celontange menika wau.
1: Nggih, celontang. Oh, nggih.
9: Lajeng kagem Pak Murjono.
4: Nggih.
9: Kalian Ibu. Kagem Mas Angger. Ugi wonten Mas Warjiti, ketopraipun RRI menika sedaya kemawon nggih.
4: Nggih.
9: Mbak. Mbak. Napa niki, Mbak?
4: Jengdit.
9: Jengdit, heeh, jengdit, Pak. Jan yo poke pundung sedaya mawon, Bab.
4: Nggih, siap. Matur nuwun.
1: Matur nuwun sangat kita lanjut. Halo. Nggih, Mbak Kleni wau pun nambah 5 le.
6: Iki jelas jalan di sana, nanti kula gendinge nggih ingkang sampun kumawis mawon nggih. Kenton Mbak Karni, Mbak Titit, Mbak Anggun, Bu Wagyanti, Bu Yanuasih, Bu Andrisa Dowo, Mbak Susi, Mbak Ana, terus Mbak Supriyati, Mbak Adin, Mbak Anggun, terus Mare,
3: Budu Ijo, Mami Satika, Muah Muah, terus Mare Pak Sagio, Pak Lian Celep Jalan Samas, Pak Min Ngajaran, Pak Paimin Guo, Pak Jangan, Pak Wadi Nungan, terus Mas Rian Kermes, Umben Wawok Kesupan waktunya yang dulu, ini kuasa yang dulu. Terus mari Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Kupar, terus Mbah Suro, Pak Wening.
1: Eh, matur nuwun Mbah Glendi. Terima kasih menika wonten Bu Mulyasi juga sudah gabung, matur nuwun sanget gitu. Sutresno Budoyo menika karena antrian lagunya kathah dan sudah dipilih semua. Nanti badhe kapirsa pangatak, geni pangatak, kemudian ada napa Mbak Celuntang, Tumpang Sari lan KTP Puji Syukur. Ngoten nggih. Lan matur nuwun kagem Sutresno Budoyo ingkang sampun midhangetaken sesarengan.
4: Nggih.
1: Sudah bergabung juga matur nuwun sanget, ini sudah kita buka juga kagem panjenengan, sumangga nanti pun dengarkan lagu-lagu gending-gending ingkang sampun jumawis. Mekaten nggih?
4: Nggih.
1: Nggih pun sakmenika jenglit pamit.
4: Beti Damayani pamit.
1: Mangke dipun midhangetaken gending-gending ingkang badhe jumawis. Sugeng santen lan
4: matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi

Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, edukasi keuangan bagi generasi muda perlu diperkuat. Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Novia Rahmat menyambut baik kolaborasi dengan OJK dalam memperkuat literasi keuangan bagi generasi muda. Ia menekankan pentingnya penerapan nilai gemi, nastiti, lan ngati-hati menjadi pegangan hidup generasi muda. Gemi artinya kita memilih menyisihkan uang sebelum habis untuk keinginan sesaat. Nastiti ada dalam menabung karena kita belajar merencanakan untuk apa itu uang dikumpulkan, berapa lama, dan di mana tempat menyimpannya. Ngati-hati dalam menabung karena tabungan menjadi bantalan ketika keadaan darurat. Beralih ke informasi lain, JDIH merupakan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi secara nasional. Masyarakat perlu memahami ketentuan hukum sebelum mengajukan permohonan dan memperoleh perlindungan kekayaan intelektual. Untuk memenuhi kebutuhan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyediakan berbagai regulasi dan dokumen hukum bidang kekayaan intelektual yang dapat diakses secara digital. Informasi dapat dimanfaatkan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, konsultan kekayaan intelektual, dan pemangku kepentingan lainnya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa. Kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Yogyakarta sakiwa tengenipun kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah

Sebentar senang betul, terima kasih matur nuwun panjenengan tasi kebarengnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz AM 1107 kHz. Juga bisa anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026, saya Miskam Pambudi temani anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk mata acara yang kami persiapkan untuk kami hadirkan menemani anda dari saat sekarang hingga esok pagi. Sesaat lagi hadir sajian tembang-tembang langgam Jawa, dilanjutkan dengan sejenak kenangan bersama. Selepas itu hadir Bangun Deso. Pukul 8 hadir BBC Banyolan Buricode, dilanjutkan dengan sajian Gending Patalon. Dan pukul 21 waktu Indonesia Barat menemani anda Semalam Suntuk, hadir sajian Wayang Kulit. Itulah mata acara yang kami persiapkan, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar anda dari saat sekarang hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami berharap anda senantiasa sehat bersama keluarga. Yang di rumah mudah-mudahan anda bisa memanfaatkan waktu bersama keluarga. Yang dalam perjalanan silakan hati-hati. Yang beraktivitas meskipun malam hari, mungkin tanpa teman-teman yang seperti biasa banyak gitu ya, tapi tetap semangat, mudah-mudahan hasilnya seperti yang anda rencanakan. Baik, kita segera temani anda di mata acara berikutnya, sajian lagu-lagu langgam Jawa hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Inggang berikapi arso wonten bo segar pangkur ketampen langgam ati kulego, kalajengaken kalian bo sinom ojo lami.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjut ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sampun kapiarso kali lelakonji wonten langgamati keluarga kalian. Bawa sinom ojo lamis. Kagem informasi ini pun, jadi menikung lajengaken babagan tari ingkang wonten Indonesia. Jadi menika tari salah jengi pun, jadi menika saking Papua Barat. Jadi menika wonten tari Suwanggi, asal usul tari Suwanggi. Dapat ditelusuri kembali ke kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat Papua. Tarian ini dipercaya memiliki kekuatan magis dan sering digunakan dalam upacara-upacara adat. Para penari akan menggunakan kostum tradisional yang mencerminkan kekayaan alam Papua. Salajengipun mereka wonten tari Masyoh saking Papua nggih. Lawang Papua Barat menika Papua, tarian ini umumnya dilakukan sebagai ritual untuk menenangkan arwah ya orang yang meninggal secara tidak wajar seperti kecelakaan atau sakit mendadak. Mereka menganggap jika ada yang meninggal karena kecelakaan, maka arwahnya tidak akan pergi dengan tenang. Maka dari itu ritual dengan tari Masyoh ini dilakukan untuk menenangkan arwah tersebut. Menika njih kalih tarian ingkang setunggal saking Papua Barat, ingkang kali saking Papua, wonten tari Suwanggi kalian tari Masyoh. Wangsul wonten tembangan menika wonten langgam Gagat Enjang kalian langgam Impenko, saringipun katuraken lelakon menika wonten informasi kagem panjenengan ingkang badhe nderek jalan sehat sih menika dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-81, menika hadir kembali RRI Fest 2026. Jadi RRI Yogyakarta menika ngawontenaken jalan sehat dan donor darah bersama PMI Kota Yogyakarta. Jalan sehat ini pun diselenggarakan dan juga donor darah diselenggarakan pada hari Minggu nggih, 13 September. Untuk jalan sehat diselenggarakan mulai pukul 7 sampai dengan selesai. Untuk donor darah dimulai pukul 8 sampai dengan selesai. Untuk start dan finish bertempat di halaman RRI Demangan, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. Untuk donor darah juga diselenggarakan di tempat yang sama. Dan di acara ini diselenggarakan, disediakan door prize menarik juga dimeriahkan oleh atraksi Barongsai Ho Hapwe Yogyakarta. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Informasi lebih lengkap silakan situs Nobidaya bisa menghubungi WhatsApp ya di 0851-1102-8972. Lelagun selanjutnya pun wonten langgam Gagat Enjang, jadi kalian langgam Impenko.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan.

Sampun kabiar sewonten langgam kekatenjang kalian langgam impenku panjenengan tasih midhangetaken lanjeneng teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya dalam menika ngaturaken informasi babagan tarian ingkang wonten ing Indonesia. Selajengipun menika wonten tari Afai Taneng adalah tarian tradisional bertema kepahlawanan yang berasal dari suku Ambai di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Asal daerah distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, berasal dari kata afai atau panah, taneng, yakni milik yang berarti panah milik kami. Sejarahnya diciptakan sebelum Indonesia merdeka sebagai bentuk perayaan kemenangan setelah perang. Untuk waktu pentasnya sendiri dilakukan semalam suntuk pada sore atau malam hari usai perang. Makna dari tarian ini menggambarkan kekuatan, kehebatan, serta kemenangan kelompok. Struktur tarian sendiri ada penari wanita meratapi mayat Buddha pada bagian awal, kemudian penari pria menunjukkan keahlian memanah pada bagian kedua, dan penari pria dan wanita bergabung merayakan kemenangan pada bagian akhir. Menikonji tari Afai Taneng saking Kepulauan Yapen, Papua. Salajengipun menika langgam kencana katon wingko kalian langgam ojo ngece.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah Onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, Onai artinya rumah. Bangunan rumah Honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah Honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

Sutrisno Putri salajengipun menika tarian niri, menika tarian tradisional yang bersifat sakral dan magis berasal dari Papua, umumnya dicatat dari daerah Fafak atau Kokas atau Mimika. Arti nama kata aniri berarti pembebasan seorang anak. Kisah tarian menggambarkan pembebasan seorang anak dari gangguan roh jahat atau setan karena ditinggal sendiri di rumah oleh orang tuanya yang pergi ke dusun. Sifatnya sendiri sakral dan magis, tidak boleh ditarikan secara sembarangan. Waktu pementasan dibawakan pada sore atau malam hari. Penarinya dilakukan secara kelompok oleh penari wanita, pria dan wanita. Untuk babak atau susunan sendiri dibagi menjadi 4 bagian utama, mulai dari adegan orang tua, anak yang tinggal sendirian, kedatangan setan, hingga proses pembebasan dan pencarian oleh orang tua. Sutrisno Putri menika njih informasi pungkasan njih babagan tari ngang wonten Indonesia. Wonten aniri, wonten tari ari afaitaneng njih. Ugi tari ingkang saking Papua wonten Suwanggi ugi Masio. Kita pungkasi pemanggian wonten medal sonten menika utawi dalu menika kanthi ngaturaken kalih lagon ji wonten langgam kenyo ayu kalian langgam mehra hino.

mengenal makanan khas Indonesia. Onde-onde, kue berbentuk bulat dengan balutan wijen. Hampir mirip kue wijen, tapi onde-onde ini ukurannya lebih besar. Rasanya empuk dan manis. Salah satu yang khas dari kue ini, bagian dalamnya diisi dengan kacang hijau.

Pawartos Wanci Jam Pitundalu. Sutresno Budoyo, wonten ing gelaran lomba karya tulis ilmiah utawi LKTI esai SRCH, salah setunggaling siswa MTSN Pitu Bantul katetepaken minangka juara kalih. Kanthi karya lomba inggih menika gagasan inovatif saha relevan ing zaman modern. Prestasi menika minangka wujud nyata saking kualitas para siswa nalika paring pengembangan ide, ngripta tulisan ilmiah saha mental ingkang langkung mateng nalika wonten salah setunggaling kompetisi. Pawartos salajengipun Bupati Kulon Progo Agung Setiawan netepaken 3 gangsal kepala sekolah lan nindakaken pengawasan tumrap tunjangan profesional guru saha dana bos awit wontenipun regrouping sekolah. Katetepan regrouping sekolah menika katindakaken minangka cara supados satuan pendidikan menika tumata lan pengelolaan sekolah langkung gampil. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

AM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherek budaya sesampunipun teman-teman langgam Jawi. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran sejenak kenangan bersama. Untuk malam hari ini hadir bersama Cak Dikin. Dua nomor lagu pertama saya hadirkan untuk Anda, ada Sri Huning dan Rombongan Bujang.

Tahukah Anda siapakah penemu dan pengembang radio? Iya, Guglielmo Marconi, penemu dan pengembang radio. Mungkin saat ini kita belum tentu bisa mendengarkan radio kalau bukan karena jasa dari Guglielmo Marconi. Insinyur listrik asal Italia ini meraih Nobel setelah mengembangkan radio ketika ia menginjak usia 20 tahun. Guglielmo Marconi juga berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland, sebuah pulau di Kanada.

Dua nomor lagu ada Sri Huning dan Rombongan Bujang. Dan kisah Cak Dikin dimulai dari Tanah Blambangan, Jani Banyuwangi, lahir di tahun 1964 dengan nama asli Muhammad Sodikin. Tumbuh dari keluarga petani, darah seni dan kejenakaannya sudah tampak sejak muda. Tapi perjalanan hidupnya tidak langsung mulus meniti panggung hiburan. Di tahun 1980-an, Cak Dikin sempat merantau ke tanah Papua, tepatnya di Japura, dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan penilik kebudayaan di Kecamatan Sentani di tahun 1986. Kembali ke lagu, berikutnya ada Mapak Sinden dan Sepur Argo Lawu.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, lagu-lagunya Cak Dikin. Kami hadirkan di sejenak kenangan bersama. Dan di tahun 1990-an, Cak Dikin memutuskan hijrah ke Surakarta, jantung kebudayaan Jawa, untuk menempuh studi di STSI Surakarta. Di tempat inilah ia mulai bertemu dengan legenda campursari yang lain, yakni almarhum Mantaus. Cak Dikin muda awalnya malang melintang, bukan langsung sebagai penyanyi top, melainkan sebagai pembawa acara atau MC di setiap pementasan grup campur Sari Mantos. Dari panggung ke panggung, ia mengamati, menyerap ilmu, dan menyiapkan formula ledakan campur Sari di masa-masa yang akan datang. Titik balik besar terjadi ketika gelombang campur Sari mulai booming di Indonesia, dan Cak Dikin mulai aktif menulis lagu sendiri sejak tahun 1996. Uniknya, lirik-lirik yang ia buat menggunakan bahasa ngoko khas Jawa Timuran yang belak-belakan, jujur, lucu, dan sangat merakyat. Puncaknya di tahun 2003, sebuah keputusan besar dan berani diambil, Cak Dikin secara resmi mengajukan pensiun dini atau melepas dengan hormat atribut penisnya kepada negara, dan ia ingin menyandang status sebagai seniman secara utuh tanpa setengah-setengah. Kita ke lagu terakhir di sajian sejenak kenal bersama Cak Dikin, ada Sengkaling Ninggal Janji dan Mundur Opo Mbatut. Selepas sejenak kenal bersama, kami hadirkan Bangun Desa.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Nggih, Sutresna Budaya sugeng dalu katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Lah menika wonten ing giaran Mbangun Desa nggih. Menika kanthi tema pemanfaatan lahan sempit di perkotaan. Nah, menika kula sampun sambung menika nggih kalian Ibu Wiji Winarsih menika nggih sugeng dalu Bu Wiji.
1: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Injih, terus pun di pawartos ya, Bu Wiji.
1: Alhamdulillah, pangestunipun Mas Niko sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah, derek remen Bu Wiji. Lah meniko, gayut kalian pemanfaatan lahan sempit begitu nje di perkotaan ngaten Bu Wiji.
1: Iya leres. Mm-hmm.
0: Kalau sebenarnya menopo meniko yang dimaksud dengan menopo nih pemanfaatan lahan sempit meniko untuk mungkin kegiatan menapa nggih bercocok tanam ngaten Bu Wiji mbok menawi saged penandaraken langkung rumiyin menika.
1: Nggih, menawi wonten wilayah mriki nggih terutama nggih bener. Itu nggih kathah ingkang sami remen nanem-nanem tapi terbentur dengan lahan yang mungkin rata-rata paling namung kados tritisan ngoten niku nggih Mas.
0: Nggih.
1: Jadi karena dari dinas atau dari yang pertanian itu menganjurkan kita memanfaatkan ladang yang ada di sekitar kita seberapapun luasnya. Jadi karena kita ada kelompok tani yang namanya Benpeni ya kalau dari tempat saya ini.
0: Benpeni menika nggih.
1: Nggih, leres. Itu beranggotakan ya kurang lebih 20 warga.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang suka bercocok tanam itu. Kemarin kita juga ada dari penyuluhan gitu, terus pengen nanem-nanem sekiranya tanaman sayuran untuk ketahanan pangan sendiri. Jadi yang tidak punya lahan kita bisa memanfaatkan pakai galon mineral yang agak besar nih Mas. Nanti kita pakai buat menanam terutama untuk sayuran ada kayak cabai, terong, tomat, sawi itu yang sering kita tanam di sekitaran rumah. Nanti dari anggota sendiri yang pengen nanam karena kemarin kita juga ada bantuan dari Dinas Pertanian, kita bagi yang minat ada media tanam, juga ada pupuknya sekalian sama apa itu bibit tanaman. Jadi selain kita ada lahan ya kita di lahan sempit di samping rumah ya kurang lebih 50-60 meteran itu kita tanam. Terus dari anggota yang kepingin menanam ya kita bagi dari bibit juga media sama pupuk itu untuk ditanam di rumah masing-masing.
0: Oh begitu nih. Terus memang masih banyak sekali tentunya kesempatan untuk walaupun memang lahan-lahan di perkotaan itu sempit tapi tasih saged nggih menawi masyarakat menika badhe nanem sayur-sayuran mbok menawi iki atus menika tasih saged menika nggih Bu Wiji nggih.
1: Tasih memungkinkan. Kalau yang di Benpeni ini sendiri
0: nggih.
1: Selain ada yang kita titipkan kalau pas panen ya kemarin kita tomat sama terong itu kita titipkan di warung, selebihnya kalau ada warga sekitar yang biasanya jalan-jalan pagi tuh ngeliat tanamannya pas sekarang terong masih banyak pada bu tanamannya kok bagus ya, itu nanti kita suruh masuk aja lihat-lihat sambil kalau pengen metik ya monggo dipersilahkan gitu Mas. Jadi ada manfaatnya buat warga sekitar yang siapa tahu nanti dari melihat-lihat jadi
0: pengen kan terus ngeten
1: leres-leres.
0: Kalau untuk Sutresna Budaya mungkin yang ingin mencoba mengawalinya tanaman menopo menika Bu Wiji yang tentunya direkomendasikan untuk awal-awal yang cukup mudah untuk merawatnya menopo menika Bu Wiji.
1: Kalau di tempat kami itu yang sering kita tanam sayuran nih dari cabai, terong sama tomat itu sebetulnya mudah sekali. Yang penting kita siapkan media tanam nanti bisa di kalau tempat saya dicampur sama ada sekam lah, sekam sama pupuk kandang.
0: Sekam mereka abu.
1: Kalau kita
0: Bu Wiji nggih. Kados abu.
1: Sanes, dari apa sekam padi nih Mas.
0: Oh, nggih.
1: Sekam padi itu kita campur. Nah, nanti kita siapkan medianya, kita apa taruh di galon atau polybag. Kalau untuk yang terong, cabai itu biasa yang polybag ukuran 25 itu sudah bisa buat nanam. Nah, tapi yang penting kita rajin nyiram juga pupuk. Kalau awal-awal itu bisa seminggu sekali kita pupuk. Itu nanti hasilnya ya lumayan bagus.
0: Jadi media bagus. Media tanahnya juga dicampur tadi nggih dengan sekam tadi nggih.
1: Biasanya kalau nggih kalau cuman kita mengandalkan yang dari dapat bantuan bagoran kayak gitu kayaknya kurang itu kurang maksimal nanti hasilnya. Lebih baik lagi kalau kita tambahin pupuk kandang tadi sama sekam.
0: Oh, ngaten nggih. Kalau untuk perawatannya dos pundi menika Bu Wiji?
1: Perawatan ya biasa aja, pokoknya kita siram kalau misal terlalu panas ya pagi sore kita siram. Tapi kalau misal tergantung cuaca nggak terlalu itu cukup sore hari itu sudah mencukupi gitu.
0: Ngaten nggih. Kalau diet kalian menawi hama menika dos pundi menika? Cara antisipasi menika menawi tanaman-tanaman menika kenging hama menika dos pundi Bu Wiji?
1: Menawi hama wonten mriki nggih yang kita anu dari ben-ben itu biasa cuman pakai kayak sunlight dicampur sama jeruk nipis atau apa itu nanti kita semprotkan di bawah daun.
0: Oh, ngaten.
1: Ya, kalau pas terserang hama karena hamanya juga macam-macam kadang kayak kutu putih yang berterbangan itu loh Mas, yang agak susah hilangnya.
0: Kalau untuk menyemprotnya? Kalau untuk menyemprotnya nanti pesticida. Dari awal napa kalau sudah ketika sudah ada hamanya itu Bu Wiji?
1: Alangkah lebih baiknya sebelum terserang karena kalau sudah kena hama terutama untuk cabai yang daunnya keriting-keriting itu maksudnya menyembuhkannya agak susah. Malah jadi
0: susah menikah, sebelum
1: terkena itu biasa kita ada preventif pencegahan dulu pakai kalau enggak ya pakai pestisida. Kalau yang sering ngasih pestisida itu suami saya mereknya kok enggak apa ini. Besok kalau ketemu lagi kalau siaran berikutnya Mas nanti mungkin lebih jelas.
0: Siap Bu Wiji terus nggih. Lajeng menapa nggih selain tentunya kan membuat lingkungan rumah kan menjadi lebih hijau kan ngaten nggih Bu Wiji. Banyak tanaman-tanaman di sana. Menapa manfaat yang diperoleh dari menanam sayuran sendiri di rumah seperti itu menapa Bu Wiji jaket penandaraken mboten menika?
1: Kalau menurut saya itu yang pasti untuk ketahanan pangan sendiri ya. Jadi untuk yang sayuran itu jarang kita belanja di luar, terutama untuk cabai, tomat, terang itu tinggal metik. Jadi
0: genten metik imawan ya tenji.
1: Iya genten. Sukanya itu bisa berbagi dengan tetangga.
0: Ngaten ji.
1: Soalnya selain ini kan kita juga kemarin dapat bantuan ayam Mas. Ini ayam yang jago 1 yang babonya 4 ini sekarang udah netes 3 kan sebetulnya ayam petelur tapi gak tahu kok 2 itu angkrem kemarin netes 3 itu.
0: Oh itu sekarang bantuan dari pemerintah apa dos pundi Bu Wiji?
1: Iya dari Dinas Pertanian yang sebelah timur Mandala Krida. Dari situ.
0: Jadi mendapat
1: tapi dengan syarat kita itu, harus nyiapkan kandang dulu. Kalau belum ada kandang dari sana tidak memberi bantuan. Kalau udah kandang siap kita foto kita kirim baru bantuan ayamnya datang.
0: Jadi memang juga napa ya benar-benar bisa membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga ngaten nggih Bu Wiji menika wae nggih.
1: Leres banget nih wong nggih. Saya ada pelatihan budidaya lele yang di Cangkringan itu bawa pulang benih lele 40. Nanti kan kita taruh di galon kan biar komplit juga karena sebentar lagi mau ada lomba proklaim nah nanti kan itu bisa mudah-mudahan ya itu tadi bisa menambah poin.
0: Jadi tidak hanya tanaman saja menika nggih Bu Wiji nggih karena terkait juga ketahanan pangan juga. Ada apa saja bisa diceritakan di sana Ibu Wiji?
1: Kalau ini ya cuman sama ayam sama tanaman itu sayuran itu aja Mas kalau yang di tempat kami.
0: Tanaman sama itu jati nji.
1: Ayam
0: gitu nji.
1: Kalau lele baru mau mulai, nanti nggak tahu hasilnya bagaimana. Tadi ada pelatihan, nanti kita praktekkan di rumah. Tadinya 40 lele itu suruh bagi jadi 4 galon. Nah, kurang lebih 50 hari baru bisa panen. Ya, nanti kita praktekkan saja hasilnya. Nggak tahu.
0: Inje, gitu, kalau untuk hasil panennya, Bu Wiji, misal hasil panennya kan cukup banyak seperti itu, Inje. Kalau utamanya desainnya seperti apa? Untuk dijualkah atau seperti apa, bisa dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi keluarga atau dospun di meninggal Bu Wiji?
1: Kalau untuk apa itu sayuran, sayuran itu kan kita tuh malah lebih banyak yang berbaginya daripada dengan yang kita dapatkan kita jual. Hasilnya kan nanti bisa kita buat membeli keperluan yang dibutuhkan. Ya kayak kita butuh kayak yang tadi sekam, terus pupuk kandang, terus ada pupuk yang NPK, itu kan kita juga beli ya nanti dari uang hasil penjualan sayuran. Tapi kalau kita tergantung nanti orang tuh kalau datang, kalau misal minta pengennya beli ya kita jual, tapi kalau cuman pengen metik ya kita kasih gitu loh Mas. Jadi enggak ada ketentuan yang ada di sini kita jual jadi uang itu enggak ada.
0: Oh. Jadi memang belum arahnya belum ke sana aja Bu Wiji, tapi kalau nantinya apakah akan seperti apa Bu Wiji kalau nantinya begitu ketika nanti mempunyai hasil panen yang cukup banyak seperti itu, nanti akan arahnya akan seperti apa rencananya?
1: Ya mungkin kalau misal hasilnya bisa banyak ya bisa kita istilahnya bisa kita jadikan kayak modal biar bisa apa membeli bahan-bahan atau bibit-bibit yang lebih banyak lagi itu Mas.
0: Oh, ngaten sih.
1: Untuk saat ini memang kita baru untuk apa warga sekitar yang biar mereka tuh tahu oh di sini tuh ada kelompok tani hasilnya bisa kayak gini bisa menikmati hasil lah sementara untuk itu. Jadi siapa tahu nanti dengan kita berbagi terus ada keinginan mereka untuk ikut menanam
0: gitu. Tujuan utamanya ngaten nggih. Jadi sementara untuk pengenalan terlebih dahulu ngaten nggih Bu Wijin nggih.
1: Leres.
0: Dan mungkin dari bagi masyarakat ataupun Sutresna Budaya mungkin yang sudah kenal seperti itu nggih. Apa ini Bu Wiji kalau dari Bu Wiji sendiri ketika nanti Sutresna Budaya ingin mencoba seperti itu nggih. Nah, tapi mungkin tidak punya lahan juga atau tidak punya pengalaman bercocok tanam seperti itu, langkah pertama yang paling mudah dilakukan seperti apa? Terkait juga tadi kan memanfaatkan barang-barang bekas ngaten nggih. Mungkin Bu Wiji tadi nggih. Mungkin untuk Sutresna Budaya dan juga masyarakat yang ingin memulai dari awalnya seperti apa?
1: Mungkin mereka tuh biasanya kalau yang minat memang kepingin menanam itu biasa main ke kelompok tani kami terus tanya-tanya. Kadang kalau ada bibit apa yang kita memang masih belum sempat kita tanam, kita kasihkan. Kemarin juga ada yang datang dari kampung sebelah. Itu juga kepingin. Terus kan kemarin di lalahnya ada apa bibit bawang merah yang belum kita tanam. Mbak, saya pengen nyoba ini, ya udah kita kasih bibitnya, kita kasihkan, terus kita kasih pupuknya juga. Jadi kayak mereka ada semangat, ada niat pengen nanam gitu loh Mas.
0: Bertanam di rumah sendiri gitu ya Bu Wijinji.
1: Nggih, leres. Kalau sini orientasinya kan kebanyakan untuk kayak edukasi Mas, karena tempat kita kan ada TK, ada SD yang dekat kan, dekat dengan kelompok tani kami. Kemarin ada 2 kelas yang pengen edukasi, nanti kita yang mengedukasi dari PPL dan kita menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Kan kita bikin per paket gitu Mas, kalau yang sudah-sudah ya dari TK juga pernah, dari SD kemarin ada permintaan lagi dari SD 2 kelas. Kayak kan ada program yang outing kelas atau apa itu loh Mas.
0: Oh, bermain ke sana melihat-melihat tanamannya seperti apa dan kita cara untuk bercocok tanam seperti apa, enggak tahu Bu Wijin.
1: Iya, jadi nanti mereka bawa

0: apa takarannya itu loh. Kadang misalnya cuman kebanyakan kayak pupuk kandangnya, terus kebanyakan ngasih. Kan kemarin ada juga yang bikin pakai lindi itu loh mas, dari apa sisa-sisa makannya yang kita bikin pupuk cair. Kan tuh harusnya ada takarannya untuk menyiramkan. Nah kemarin tuh ada yang ke rumah terus nanya, mbak bar tak siram kok wite mati kabeh. Ternyata dia tuh takarannya nggak pakai di pakai air dulu. Kan misalnya takarnya 1:10 ya, satu lindu pakai gelas aqua, nanti 10 liter air dicampur baru buat nyiram. Nah dia nggak, dari yang lindu yang itu langsung nggak dicampur.
1: Tidak
0: air,
1: ada campur air je.
0: Jadi apa mungkin terlalu panas atau gimana tanamannya jadi semuanya mati.
1: Oh,
0: nah gitu. Itu kan harusnya memang ada edukasi, mungkin bisa lewat kayak kalau ada pertemuan RT atau apa itu bisa kita sampaikan ke ibu-ibu yang mungkin ada yang minat. Kadang juga cuman lewat WA grup yang nanya-nanya dari RT pengen nanam ini gimana-gimana, itu nanti kita jelaskan lewat itu mas.
1: Jadi memang
0: soalnya enggak semua, enggak semua yang minat, cuman yang minat aja japri nanya-nanya, kebanyakan enggak gitu.
1: Masih perlu juga edukasi tadi ya ibu yang disampaikan tentunya, karena memang merawatnya juga ya gampang-gampang susah kata Ibu Wijiji. Iya. Harus memperhatikan tadi takaran-takaran nggih, dan juga tanahnya tadi dengan campuran-campurannya tadi ngaten Ibu Wijiji. Nggih,
0: harus.
1: Nah, mungkin ini Bu Wiji monggo untuk bisa disampaikan kepada Sutresno Budoyo untuk ajak-ajak ngaten nggih, atau mungkin berbagi motivasi untuk Sutresno Budoyo masyarakat di perkotaan mungkin yang mau memulai untuk memanfaatkan ruang kecil di rumahnya sendiri untuk menghasilkan pangan sendiri begitu, sehingga menghasilkan ketahanan pangan. Monggo Bu Wiji.
0: Matur nuwun mas, para Sutresno Budoyo, monggo ingkang kagungan lahan sempit seberapapun luasnya bisa kita manfaatkan untuk ketahanan pangan kita di rumah masing-masing. Memulainya cukup mudah, yang penting ada niat dulu. Kalau sudah ada niat, ada kemauan, itu nanti kita akan bisa menyayangi tanaman seperti kita menyayangi anak kita sendiri. Bisa kita mulai, nggak usah banyak-banyak, cukup 3 atau 5 bibit tanaman yang kita tanam dengan memanfaatkan media atau tempat buat nanam yang ada di sekitaran kita. Bisa pakai polybag, bisa pakai plastik bekas minyak apa minyak kelapa yang besar yang 2 literan itu kita cuci bersihkan bagus dengan bersih, atau galon mineral juga banyak, itu bisa untuk memulainya. Yang penting pertama ada niat dan kemauan, itu saja mas.
1: Ngaten nggih Bu Wiji Winarsi, matur nuwun sak. Yang penting niate krentekene niki wau nggih.
0: Lah nggih leres-leres.
1: Ngaten nggih Bu Wiji, matur nuwun sangat wekdalipun sudah berbagi pengalaman dan juga mungkin berbagi cerita kalau nggih terkait pemanfaatan lahan sempit di perkotaan nggih Bu Wiji nggih. Matur nuwun sangat wekdalipun. Tansah sehat Bu Wiji. Salam kagem para kadang kelompok tani Ben Peni kalau nggih.
0: Kalau
1: tering bener tegar.
0: Kalau mau berkunjung boleh loh.
1: Wah, jeh matur nuwun sangat Bu Wiji, jeh matur nuwun tansah sehat Bu Wiji Winarsi, matur nuwun.

0: yo bapak iki ndadak awake ora penak. Rano sing ngancani, rano sing ewangi, opo-opo dhewe. Muka-muka we yo yuk mari, rano popo. Yuk piye iki? Le arep nandangi. Bojo elek-elek kaya lutung, nek ana kae yo ana rengeng-rengeng. Ono nyayale. Ngrungok nengan weh, tadi weh. Ngomong rengeng-rengeng.
1: Kampus COVID-19 di Kota Yogyakarta terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terdapat sudah lebih dari 1.400 kasus aktif di Yogyakarta.
0: Eh, ternyata radio ini manfaatnya akeh banget. Ono informasi, ono hiburan, tambah konco. Ah, jadul ya rapopo. Sing penting nambahi ilmu, nambahi informasi. Ah, sekolah cilik nganti tuang ini yo bermanfaat. Anak saya ki opo iki? HP udah tak nganggu kuota. Nek radio ini nek mau butuh batu baterai. Nek kira-kira rada mejen yo di PP delete. Ah, suarane kenceng meneh. Radio lumayan gue ganti bapak. Jan. Bapak iki piye to yo? Yo gek ndang mari to, Pak? Aku ki dewangi. Apik tenan ki radio iki. Liane mati jaman gempa kae omong radio. Listrik mati, opo-opo mati. Sik do ndie telepon wedo ora iso berkomunikasi. Ora mung gempa iki ketok iki. Oh, Merapi barangnya yo dadi ngerti kahanane Merapi. Iki reregan koyo ngene yo dadi ngerti. Wingi jaman-jaman Covid kae yo ngerti. Wis. Memang radio wis opo-opo no. Nek jaman saiki iki koyo supermarket. Arep golek opo-opo wae ono. Murah meriah.
2: Kalau nuan.
0: Wah, Mas Mendes ini. Ini Mas.
2: Loh, kok sendirian?
0: Oh, itu bapaknya lagi enggak enak badan.
2: Oh, lagi sakit bapaknya.
0: Oh, Mas, mulanya aku sendirian di sini di rumah mau ngeliker kayak
2: sakit
0: gitu.
2: Sakit apa, Pak Pawiro?
0: Ya, rodo-rodo meriang-meriang gitu, rapenak gitu loh.
2: Waduh, udah diperiksain belum?
0: Udah,
2: kalau udah ya maklum. Soalnya capek kerja terus jualan toh.
0: Lah ya kuwi ta ya. Ono kae bapake selelek lutung iso nggo tambah-tambah tenaga.
2: Ah, bener. Ya, ngomong-ngomong bule, aku tak pesen.
0: Apa?
2: Teh panas ya.
0: Teh panas.
2: Teh panas ada toh?
0: Ono, oh, nah. Sebentar ya. Aku soalnya dadak Wira dan Wiri.
2: Oh iya.
0: Karena bapaknya aja.
2: Wih, ini gorengannya baru toh ini. Ini baru goreng ini, Bule.
0: Iya, sangat nih, Mas.
2: Wih, wala, kok kayaknya makin kecil ini gorengan tempenya. Kemarin saya beli, kayaknya gak sekecil ini. Kok
0: orang
2: ngerti
0: mesti,
2: ya?
0: Orang ngerungok nih radio mesti.
2: Kenapa?
0: Dele itu mahal sekarang.
2: Weh, ini kalau kecil segini berarti harganya berapa ini? Berarti murah, no?
0: Lah yuk sama-sama kemarin. Untuk menyiasati regane yang mahal, harganya ini lagi mahal nih. Mulane tak sudo, daripada tak kental harganya nanti.
2: Waduh, mudah, ini...
0: mending tak longi, tak cileke.
2: Lah ya saya rugi, no, nek kayak gini. Masa beli tempe kecil begini harganya sama dengan yang kemarin? Yuk di diskon toh, Bude.
0: Lah diskon piye wong aku ya ora di diskon, J.
2: Waduh, ya udahlah kalau begitu ya, karena lapar. Ya, yaudah kalau gitu tak man. Oh, emang kedelai lagi mahal toh?
0: Lagi mahal.
2: Oh, gitu.
0: Mas, minyak angel. Ini aja belum kurangi, tak kurangi minyak lho, minyak angel lho saiki, Mas.
2: Oh, ya coba.
0: Aku sesuk iki mbok dodol gorengan pora iki nek wis ra ono lengo iki.
2: Ya tetap jualan toh. Kanti kalau enggak jualan saya mau makan di mana?
0: Ya digodok-godok wae. Godokan aja.
2: Godokan.
0: Nah, apa itu godok?
2: Oh, rebus.
0: Heeh, dadi sesuk tak kurangi itu yang goreng-goreng ini. Lah larang banget mosok ya tak goreng nganggo pasir nek ora mungkin.
2: Waduh, memangnya kerupuk pakai pasir. Ayo. Tapi yo enak kok ini gorengannya nih. Tak ambil ya.
0: Pas sing penting bumbune sih padha, enak tenan.
2: Lo minumnya tadi mana? Udah belum?
0: Ini.
2: Nah. Aduh, enak ini tak makan dulu.
0: Sekarang dia, Mas.
2: Ini ya tadi habis dari kos. Wah. Terus lapar ke sini. Sebentar tak lihat berita, katanya tadi apa? Kedelainya mahal ya?
0: Mahal.
2: Coba tak cek dulu.
0: Dhisik aku tak nganggo HP, aku nganggo radio cepet
2: wis. Yo maklum, milenial. Nah, semua liatnya pakai HP.
0: Zaman dulu tuh aku yang nganggo radio popo yang ngerti, saiki nganggo radio popo yang ngerti.
2: Lah iya po?
0: Iya iya.
2: Wah nek radio kan nanti kalau kelewatan informasinya enggak tahu toh.
0: Radio ki yo dapat dipercaya lho. Karo apa ya Mas nek jenengane konkret ka lho, nganune ki beritane ki aktual. Jangan baen-baen.
2: Pak De, lek Marina lahir ngene iki lek.
0: Awake lagi mboten enak.
2: Lagi sakit,
3: itu bisa ngurung.
0: Ampun.
3: Piye piye kahanane piye? Aku tak umumke.
2: Wih, buat apa Pak De?
3: Anggo teparu tak umumke nek lek Pawira lanang ki ora penak awake lara. Tarikan, tak jek tarikan.
0: Ora sama mumpul.
3: Kok ke jeruk? Kok ke jeruk mesake?
0: Isin aku.
3: Ora lele dahar piye? Apik ora?
0: Apik.
3: Oh ya syukur. Wong lara ki wis ora doyan mangan lah kuwi.
2: Kenapa Pak De?
3: Wis ora doyan mangan tak yo terus piye piye terus.
0: Tapi pon, ya ora apa-apa to memang biasane wong ora
3: nek wong lara iki kudu iso doyan mangan ben awet urip.
2: Oh, biar cepet sembuh.
3: Iya, ben cepet mangan.
0: Oh, yo matek-matekke lho.
3: Ora matek-matekke nek doyan mangan ki yo syukur ngono lho. Mula kanca-kanca ku tak kon ngumpulke duit, duit kuwi jeruk.
0: Ah, mboten sang isini-sini.
3: Ora seneng ora lek Pawira lanang ki senengane apa?
0: Senengane nggih nika jeruk alis mongko.
3: Semongko. Jeruk kuwi karo apel apa karo
2: kurang elit.
3: Iya, mosok-mosok semongko.
2: Semangka murah,
3: murah sing larang.
2: Anggur.
0: Apel niku.
3: Nek luwih akeh terus digodhog.
2: Loh, buah kok direbus tuh gimana, Pak?
3: Ngatos.
2: Ya bukan sayur kok direbus tuh gimana?
3: Pokoke melu ndedung le.
0: Monggo.
3: Le Pawira lanang ki terus ndang mari.
2: Amin.
3: Delok kene kanan koyo ngene iki, Jo.
2: Iya.
3: Iya toh? Mesake lho kok apa-apa gedabikan ditandangi dhewe.
2: Dari tadi sendirian ngomong sendiri, Pak De.
3: Ngomong dhewe. Apa lagune lho, Kae?
2: Apa?
3: Kae masak masak
2: sendiri.
0: Lah tenan ya
3: botol rasane. Oh, apa-apa dhewe ditandangi ya mesak. Kene iki karo pancenan butuhke wong ya golek wong le
2: mangga
3: saya ora melu lara.
2: Ada yang bantu.
0: Ah mungkin terus mencuri resep kula nek ngewangi.
3: Wah aja kaya ngono kuwi ndi pemikiran kaya ngono kuwi sing jenengane ngilmu kuwi ditularke.
2: Wah,
3: ini nah, termasuk ngibadah.
2: Betul.
0: Nah, mungkin nek terus ngerti-ngerti dodol kaya kula tersaing.
3: Iya apa-apa nek tekso sing tuwa dhewe.
2: Nah, kan terus, yang pertama.
3: Dhisik dhewe iki paling ya tau sok-sok
2: bener Pak De.
3: Berdiri sejak
2: wah sampai enggak capek-capek berdirinya udah lama
0: padahal kaya
3: tahun 19 yo ora termasuk kaya ngono kuwi walaupun iki lesean gudeg apa-apa ki
2: berdiri sejak
3: lesean gudeg lek Pawira berdiri sejak 1920
2: apalagi berdiri
3: mbokne. Mbokne sampean lemu niku bacutke mbokne.
0: Nggih, resepe temurun niku lho. Nah, mulo ku. Nah,
3: nek diwangi mengko kula
0: ngene iku dinek terus buka dhewe. Lah
3: terus nek dhewe niki piye anu sampean nglangut ora rasane?
0: Nggih nglangut. Biasane ra ketang reng-reng napa padu karo bapake.
2: Ini gak ada temennya.
3: Oh, jenengane.
0: Ah, niku ngayal banget niku.
3: Jenenge bojo kok dijak padu.
2: Tapi Pak De masih dengerin radio enggak?
3: Makanya aku ku marak takon iki nglangut kahana nglangut kaya ngene kuwi iki terus disiapa kegiatane gitu sing tuku ya wis rapati akeh dilalek kanan kaya ngene terus nyetel radio.
0: Radio
2: dari aku tadi ngomong sama radio lho Pak De. Saya kesini masih ngomong sama radio lho.
0: Anu. Kelingan zaman dhisik nang radio ki ya popono ya Pak De. Formasi yang ten gitu hiburan yo ono.
2: Kayak saya
0: salam-salaman niku nggih
2: pakai HP.
3: Ketok radio ku desa. Iya, ini manfaatnya.
0: Eh, betul nih Pak De.
3: Desa aku ketoknya kaya lo jadul. Gitu.
2: Mending HP Pak De.
3: Ini manfaatnya gitu. Contohnya lek Pak Wira aku ngomong so seneng.
0: Seneng ya?
3: Ngelangut.
2: Setel radio.
0: Penyiare jos nih kok.
3: Kancane tambah okeh, ya ta? Oke.
0: Salam-salam nih
3: kalau. Telepon-telepon kan ya, Bu. Ya tuh bayang ke penyiare kayak sing jenengane Jordan kayak.
0: Oke, kayak
3: ngono nggih. Oh, bayang ke.
0: Di dhuwur.
3: Wong ngopo lho? Bar ketemu gatuk.
0: Wo. Tapi aku ya ora ketemu.
3: Ya ta? Ya wis kuwi. Tapi ngapain dengerin radio, Pak De?
2: Wong sekarang zamannya media online kok radio ketinggalan zaman. Ini lho kayak saya ini lho pakai HP.
0: Sekarang enggak nganggo tahu.
3: Oh, ya iya. Wis nom-nom. Wis iso nganggo HP iki ono radione.
2: Iya ada.
3: HP iki ono radio, radio
0: ngono.
3: Streaming. Streaming. Apa meneh? Ono radio ning HP iki ada yo ono. Ya to. Apa meneh RRI?
2: Oh iya pernah dengar loh saya.
3: Apa meneh RRI? Itu yang memberikan informasi, memberikan hiburan.
0: Aku seneng beritane ini.
2: Radio Republik Indonesia ya.
3: Propapat.
2: Oh, atau yang pernah dengar
3: pasing terkait dengan kebudayaan
2: wayang-wayang.
3: Ono wayang, ono gagelan, ono ketoprak, ono wayang.
2: Pernah dengar saya waktu nyampe ke Jogja pernah dengar di bandara.
3: Penyiar sing isuk sing kudang ono jogan kuwi mau.
2: Oh itu ya namanya. Oh coba nanti tak dengerin
3: sing anu ngasuh matok gatuk.
2: Wah, matok gatuk.
3: Matok gatuk. Sung telepon. Wah.
0: Ngate mau sliwat-sliwat kadung anu.
3: Arep mlebu aku ora iso kok. Aku arep mlebu. Wah, banget mlebu kok ne angel iki.
2: Gitu to.
3: Bae.
0: Ngorbetan ya,
3: Pak. Ya kenenggo hiburan. Menambah imun.
2: Oh, pantesan tadi kok ketawa sendiri, mungkin lagi dengerin itu tadi ya?
0: Orang matuk gatuk ya mau esok.
2: Oh, tak pikir tadi barusan mulanya dengerin. Mulanya
0: di
2: ruang
0: ini, Nek Yahmin ini ya delete meneh mengko. Mengko bali-bali kayak kalau dikancani wayang mau.
3: Punya ide, Sal.
2: Apa Pak De?
3: Untuk biar cah nom-nom. Muda-muda itu seneng radio gitu
2: ya. Oh ya gampang Pak De. Gimana? Nanti didatangin aja artis gitu, orang-orang yang sekarang lagi disukain anak milenial. Terus acaranya ya tadi yang menarik, terus yang menghibur.
3: Jadi pakai tampar itu, harus pakai tampar.
2: Tampar itu apa? Oh, kok ditampar yo sakit deh.
3: Tali.
2: Oh tali.
3: Untuk menarik itu.
2: Oh yo enggak. Maksudnya itu mendatangkan oh, artis.
0: Seneng
3: lho mungkin. Kenapa pakai tali ditarik?
2: Oh iya enggak no Pak De, maksudnya Pak emang sapi.
3: Oh, itu menarik berarti paling tidak mendatangkan
2: ada bintang tamu, orang yang terkenal. Terus penyiarnya harus yang heboh. Nah, yang istilahnya apa ya? Istilahnya tuh penyiarnya itu menghibur.
3: Lebih cenderung menghibur.
2: Ya
3: selang-seling ada informasi yang bermanfaat
0: informasi
3: untuk kepentingan masyarakat.
2: Tapi kemarin saya dengerin radio yang ada budayanya yang bagus loh di Jogja itu. Itu RRI ya Pak De?
3: Perompat
2: itu.
3: Perompat itu.
2: Wah, ya besok tak setel.
0: Kebudayaan.
3: Termasuk apresiasi.
2: Oh iya toh.
3: Apresiasi grafitan, apresiasi pedalangan, oncek-oncek buku.
2: Wah ini saya
3: betul.
0: Buku, oncek-oncek buku.
2: Buku,
3: wah wes ini.
0: Buku kok dioncek itu?
3: Iki uang saya enam kok wes jangan gori.
2: Lah makanya itu Pak De,
3: jangan gori apa? Gudeg.
2: Gudeg.
3: Waduh, saya yang mikir kok gudeg. Oncek-oncek, gitu. Ada mocopat.
2: Mocopat apa Pak De?
3: Mocopat itu bahasa Inggris reading for.
2: Semalah saya enggak jelas ini dengernya. Makin enggak jelas.
3: Reading for. Moco itu enggak reading.
2: Heeh.
3: Papat
2: for.
3: Aduh, reading for.
2: Ini kan huruf bahasa.
3: Nembang-nembang itu ada gambuh, ada dandang gula, ada sinom.
0: Apa-apa.
3: Mojo.
2: Yang ada sinden-sinden itu?
3: Oh enggak.
2: Beda ya.
3: Mocopat enggak lain kalau sinden-sinden itu terkait dengan uyon-uyon.
2: Oh, namanya uyon. Apa lagi uyon-uyon ini?
3: Gravitan. Pak Pras itu yang lebih
2: apa? Ngerti ya?
3: Luas pemikirannya tentang radio. Apa meneh permasalahan pertempean.
2: Tapi hati-hati lho Pak De, Pak Pras
3: tempe. Lagi tempe ini cilik-cilik kayak
0: gini. Like
2: baru mau saya bilang ini.
3: Tahu cilik-cilik kayak ngene njur karepe njur kok piye?
4: Delenya itu mahal.
3: Lah ya larang kan ya ora apa-apa toh.
4: Mamang kan terus kuat nganu terkenal larang le ngedoli.
3: Ya diomong sing tuku kuwi diomongi. Sar dele larang mahal. Ini biasanya harganya 1000. Tak undake 500.
4: Mergo
3: tak udah ke 500 dadi ora 1000.
5: 1500.
3: 500.
4: Lho itu 500.
3: Lah bangkrut aku isian. Malasan saya bangkrut.
2: Waduh,
3: men san saya lemu terus ra dodol.
4: Ora kira-kira dadi 1500.
2: Gimana toh Pak Dejoyo ini? Wah.
5: Tak takon ki bojomu nang ndi kok reneng? Aku krungu jarine loro, bener?
4: Nggih, nembe.
2: Lagi sakit.
4: Ora penak.
5: Oh, lah aku mau ora kepethuk karo apa iki sing ngurusi kesehatan ning disane dhewe jarine Kang Pawiro temen muni loro. Nggih. Aku rak terus gage-gage rene loro temenan.
4: Nggih. Nika ngrungkel teng
5: wah lah ya ya engko tak ungake nek aku bar saka kene mesake.
2: Mangke ditakoni njaluk apa?
5: Ha iya isih doyan apa atau paling iso meng karek isane apa kowe ngeleki du meng isane.
2: Pesan terakhir.
4: Waduh. Ayo mangan lho.
3: Ini Pak Dek kok tuanya malah pesan ini piye ngomong ke piye pengen apa
4: durungin jenengan kondur bukan buatan aceng disiar ke mecet nih kata
2: waduh
5: nah mulu hati-hati mau aku anggere ngurungok ke berita esok tambah mubal neng radio ku
2: radio mana Pak Pras?
5: Aku sok nyetele RRI.
4: Sebab
5: informasinya aku
3: ngurungok ke mudah ngetake yo
2: kayak RRI itu kan berita atau hiburan atau budaya.
5: Wah lah ya warna-warna
3: kulit kulit kisar.
2: Oh,
3: komplit isian-isian
2: itu satu radio.
3: Satu radio.
5: Neng duwe programa warna-warna, ya toh.
3: Yo ra ketan sok-sok ana wong sing ora seneng.
5: Wah, yo wong seneng karo
3: radio desa, radio ora kualitas ora tuh wajar apa-apa.
2: Namanya dia seneng ada enggak kok.
5: Wong urip ki ana seneng ana ora. Ono sing ora kabeh wong disenengi dening wong sak akeh-akeh ora ono. Ya mesti ono sing ora seneng
3: apa meneh. Dunya sen-sen dunya ono loro. Ono seneng ono sing ora seneng. Ono awan ono bengi. Ono lanang ono wedok. Ono wedang blas ra ono pacitan.
5: Satu nang kene kok njur.
2: Pas ini kok jualan kok.
5: Ayo nang kene didol kok kon. Ayo Pawiro temen bangkrut.
2: Lah iya, kok tempenya kecil-kecil, tahunya kecil-kecil.
5: Nah iki pancen yo jarine informasine dele kuwi mundhak. Sebabe apa? Sebabe Indonesia iki 80% dele kuwi impor.
2: Walah.
5: Anek ana gangguan iki ra ana gangguan musim barang lanina kuwi anek saka luar awake dhewe ra iso ngimpor ha wis awake iki dadi do
4: diunggah yo mboten ngimpor nggih
3: kula donan dulur dhewe
4: nggih ndak sak
3: niki donan dulur semen
4: oke niku sawahe dontek sak
3: niki paling ora iki duwe greget
4: nggih
3: duwe greget nandur ki yo warna-warna ana sing dele ana sing kacang ana sing pari
5: nah sekarang saiki
3: sing paling apik kuwi nandur kebecikan
5: wah kuwi unduh-unduhane angel yo sing cetha saiki kuwi wong do tetanen ki yo okeh sing njur do wegar kosong pancen yo tetanen ki yo
4: kesel tenan
5: kesel nah hasile sok-sok ora cetro ora sesuai karo sing dikarepke yo njur nek cah nom-nom yo njur anane wegah kaya Sernandes kon nyekel pacul ha wis ora gelem to dhek kuwi
2: pacul aja kebalik kok
5: kudune awake dhewe iki yo pancen sing tuwa-tuwa ngene iki yo maringi ngelmu neng
2: nek
5: contoh nek ngene bocah-bocah nek tetanen iki sak janjane profesi sing becik nek awake dhewe do nyinau le tetanen nganggo ngelmu nah,
3: paling ora duwe ide piye supaya ne ben rapate ora koso ki kepiye tandur
5: nganggo alat
3: panen
5: nganggo alat
2: modern ya modern
3: aja kalau bertani
2: duwe duwe
5: ide nah kuwi duwe ide nek wis dadi di anu tularke nang kanca-kancane nek arep okeh ditular-tularke yo kuwi neng radio kuwi omong
2: ya toh diinformasikan
5: kok terus iso matur ning radio kuwi wah piye carane tetanen sing apik dirungokke wong akeh ra
3: ono desa ning bangun desa
2: ya ada juga
4: arek iki
2: bangun desa
4: kuwi
2: namanya bangun desa
3: bangun desa acarane kuwi jam 8 bengi kurang pira ya kae lek
2: itu malam berarti Pak Den
3: ya bengi bengi ya malam
2: iya malam maksudnya
3: setengah 8 lewat 10
2: jam setengah 8 lewat 10
5: dadi ngene Mas Hernandez najanto saiki teknologi kuwi berkembang ning sing jenenge radio tetelo isih tetep disenengi. Nah mulane sak donya kuwi duwe peringatan hari radio.
2: Waduh.
5: Ngono nek tanggal 13 Februari.
2: Iya, peringatan hari radio.
5: Mengeti nganu hari radio jenenge. Nah sebab apa kuwi nggo ngajeni fungsine radio. Lah tur radio
3: iki. Dadi donya wis menghargai.
5: Menghargai ora
3: prakain bae.
5: Radio. Oh, awake dhewe nyetel radio ora kok njur. Wah kuno ora wong
3: wong desa.
5: Wah ora wong donya iki ngajeni karo dijenane radio.
2: Ada hari radio
5: saya juga perlu tahu. Mulane
3: hari radio sedunia.
2: Ini sedunia ya Pak.
5: Internasional ya.
2: Benar.
5: Nganu, nek kuwi sak negara kuwi nek hari radio kuwi September. Nek sak dunia kuwi ning Februari.
2: Oh, berarti oh bulan ini.
3: Berarti Februari kuwi sedunia.
5: Nek September ning Indonesia.
3: Kuwi sak Indonesia.
5: Oh,
3: kuwi RT ra duwe ya kuwi RT.
5: Ora duwe asesuk gawe dhewe. Oleh gawe dhewe jenenge radio komunitas. Ngono. Iso, berarti awake dhewe kira ono channel komunitas, ono radio publik, ngono. Pancen akeh nang on undang-undang ya wis diatur sing jenane radio. Nah, mulane awake dhewe yo nek iso yo mempertahankan radio, disengkuyung radio kuwi supaya dadi alat komunikasi. Yo alat hiburan, yo alat pendidikan. Jadi, dadine sing jenane radio kuwi pancen kudu dadi hormati, kudu do dileluri, sebab kuwi barang sing migunani tumrape wong kabeh. Nah, mulane aja sok doma itu karo ra

Binongko rerangkin pengetan hari radio kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sutresno Budha Sampun Kabiyarso Gending Patalon Jimeniko Gending Lobong Minggah Kinanti So Kusumastuti Kalajengaken Ladrang Kembang PP Terus Ketawang Sri Kacarayan Kalajengaken Ayak-ayak Selepek Terus Sampak Sajeringipun Ringgit Wacusal Sederhana Atas Meniko Informasi Kagem Panjenengan Jih Dalam Rangka Hari Ulang Tahun RRI Yang ke-81 Meniko RRI Yogyakarta akan menyelenggarakan jalan sehat dan donor darah bersama PMI Kota Yogyakarta. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 besok nggih. Pukul 7 sampai dengan selesai. Untuk start dan finish bertempat di halaman RRI Demangan Jalan Avandi Demangan Yogyakarta atau di halaman RRI Pro 2 Jogja. Disediakan door prize menarik untuk Anda dan juga dimeriahkan oleh atraksi Barongsai Hohabwe dari Yogyakarta. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Informasi selengkapnya Anda bisa WhatsApp di 0851-1102-892. Pengatan saja informasi berbagai kegiatan jalan sehat lalu ke donor darah ingkang badhe dipun laksanakan benjang dinten Minggu 13 September 2026. Sutresno Budha salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Ringgit Wacucal.

Sutrisno Budo yang aturi pembagi oleh Ujeng Sugeng Dalu Sugeng Pinagi Malim wadering hati coro ringgit wadujal Dalu meniko dipun tindakan dining dalanggi Radio Harsono Kandi Bapak Lamban Kandowo Prasto Sutrisno Budo Sugeng Dalu Sugeng Midangetaken.

Bung Ilahing Awit no mastu Purnomo Sidang Awit no mastu Silat mering jiwang jagat Karuno siran tondo Kawisi saning bisono Sono sinawung langen milobo Estu maksi lestantun lampaing Budaya jinantur tutur katulo Tetelo tulat merilat Deng paradio Winur sinto ngupomo prameng niskoro karono diyo tumyeng jaman purwo. Wini sudo terengkang dinomo domo pinar ditameng laloto mangkiyo tekap wasananing bubito. Tanu nenggeng berlambang matumpo-tumpo marmo panggung hanggeng panggung. Panggung sang murweng kotok.

Anenggih nagari pundi samangking minangka dadya purwakaning carita. Ingkae kuwadi dosa puruh basa eka marang sawiji adili luwih dosa werdine 10 purwa marang wiwitan. Sinajan kathah titahing jawut ingkang sinungging Bantala. Kapadangan Sang Hyang Pertanggapati kasonganing akasa kapiting samudra laya kagebeng ing muara. Tuwin kathah kang samya anggona raras. Nanging tetelo adi-adining garpu pito datan kadi sawiji adiking nagari ing Astina. Ya ing nagari Gajah Uyo. Sinebut negari Liman Benawi, ya negari Kuru Janggolo. Milo nagari Astina pantes kinarya bebukaning carita murciteng kawi. Awit tetelo mujudaken setunggaling praja ingkang panjang kunjung pasir ukir lo jinawi gemah ripah Karta Raharja. Basa panjang tegese dawa, punjung tegese dhuwur. Sepirata yenta cinengkalo dawaning praja miwah inggiling negari. Saitingku namung panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane. Dasar negara ingkang wiyar laladane jerutan cepik sarta ingkang kepareyasa negari Ngastina duing muni. Tita ingkang dahat minong wong para Bathara kinamulen para widodari. Dasar surya pantarane ratri datanati kendhat janiro manembah pinarsaning Gusti Kang Maha Suci. Mila datan mukal negari tetilaran rusa temah nguwung kumarane surya pantarane ratri. Pasir ukir basa pasir tegese samudra, ukir tegese gunung. Mapanya toka condro toto arah kita negari Ngastina kinapit ing harga ageng ngananaken pun ngiringaken karang padisan ingkang sineling-seling Siti Pasabinan tuwin pategalan. Ngayunaken samudra laya mangku pelabuhan sak kelangkung ageng. Loh jinawi loh tulus kang saroti nandur dadi jinawi awit Siti Pasabinaning praja Ngastina kawis tingal yen to mujudaken lemah kang katumpangan warih. Mila sak kelangkung subur kawontenanira temahku kang tinanem bisa tuwuhi juru-juru. Dene werdine gemah sarta ripah basa gemah kacandra kathah para kawula nang kudune sami lampah dedagangan lelayaran surya pantarane ratri kaya tanono pedhote. Kinarya pratandha yen to kalis saking sangsayaning dedalan. Basa ripah kacandra kathah para kawula ing sami cumandhuk wonten ing nagari Ngastina katingali ca manehi kawula alit. Katiting ing sami ngahyuan wen raja kaya wujude kebo, sapi, bebek, ayam datan wonten kinandhakan. Teko agelar mungging panggonan. Yen to wengi bali marang kandhange sowang-sowang datan ana ingkang gudhang sawiji. Maracih nalika yen to nagari Ngastina kalis saking pakartining Durjana Juti. Awit saking Duracara Sirna icalajrih kaprabawan palating wong agung ing asto bawat pusaraning praja Ngastina. Karta Raharja basa Karta tegese sanggya para kawula ing mapan wonten karang padesan. Among narakisma, among tani ketingal wekel sarta mungkul pangulang tegal pesabinan
kanthi ngestokaken dawuh pangandikaning para satriya winasis babagan ulah tetanen nindakaken panca pambudidaya mila mung tani saged medhik mulu dari Tegal pesabinan kanthi misil kang tikel matikel.

0: sinajan gesangira tebi saking kita raja. Nanging tetelung sedatan ana ing kancing kerangan gesangira. Amargi kekirangan sandang wiwah teduh. Dini Raharjo awit katitik sanggyo poro kadang sentono mewah orang-orang negari sanggyo poro mantri bupati nayakaning projo mandapipun dateng poro prajurit sumarambak poro kawulo dasih wisda tanoning sami cengcekilan tanoning sami cengkah rembak padu podo konco sak panunggalane. Nang sadhe sami ketinggal guyub rukun bandul krompol. Sahiyep saeka praya estining penggali sesarengan hangangkat karyaning praja. Saestu boten wonten panjenenganing narinduring sakrat jagat pramudita. Kaya luhuring kawisesaning wong agung ing astina pura. Anenggi sinten to dosa namaniro Sri Narapati
1: dosa wardini 10 nomo marang jejuluk
0: awit saking kepareng dalem agung yiko jejuluk Maha Prabu Destarata yo Prabu yo Swatmojo Prayoto Maha Prabu Destarata saking keparinging Hyang Wisesa tumita wonten ing Madyapada kaparingan ganjaran coco netra saengga menapa datan saged waspadaken soroting Hyang Bagaswara miwah datan saged meresani Edi Renggaring Jagat Raya Iwas manten datan ngirang-ngirangi kaluhuraniro jumeneng adil ngasto bawat pusananing projo kinaryo pratondo sedaya poro kadang sentono mah poro nayakaning negari ketinggal gyaniro nyengkuyung tuwin samini stupodo dawuh pangan dikane wong aku diri samangke lenggairo sang Prabu Destarata keparingira milongko dadya badan wakilipun ing rayi Maha Prabu Pandu Dewanata ya sang Pandu Gandawastra ing sampun murut kasil dan jati bawanipun putra putraning Prabu Pandu rikala semanten dereng rumagang damu milo negari sak wetawis kapasraken ing roko milo dal samangke tresih den lenggahi dening Prabu Destarata dereng kepareng kaparingaken wangsul wonten astaning para kadang-kadang Pandhawa kang minangka waris labet punika sejati atmajanipun Maha Prabu Pandu Dewanata kocapan diri sajuga wong agung kepareng miyos siniwaka lenggah mungging dampar kencana mapan wonten madyaning bangsal manuntur tangkil lenggahira kadhirikaken ing garwa sang retnaning ayu Dewi Anggendari diringkang wis kepareng abiyantara saekti punika warnanira sang nindya mantri muka ingkang kaleres kadangira pripayan klayan wong agung Raden Arya Sengkuni kang minangka bupati dalem ya Arya Sumat ya sang Trigantal Pati diringkang lenggah wonten teling kursi gading pinaripit kencana mulya pinatik nawarna
1: Saiti punika warnani rupandita ing Talkanda. Sang Mahatmurya Siwara Bisma lenggahe jajar kelayan Panangkara. Nuju ing Sanghyang Para putra-putra. Para kadang soto Kurawa, Dahyang Druna ya Sang Resi Kumbayana. Lenggahe sinambetan sawetawis para mantri bupati, tuwin para prajurit ingkang njajari caos pakurmatan tedhak ira Sinarapati.

0: Yuang Suksmantoro Manik Gendari Gendari nonton pengenti gue nyada aku sinubun hari kalenggan iki pun kakang tedak siniwoko nitik gumeder lamun to tak pidangetake tondo yen to wis pepak kabeh kang padha mara sibo kula nuwun inggih aja nganti dadekke kuciwa rasaning penggalih kabeh pepunden utawa mantri bupati nanyakaning praja Ngastina coba inggal aturna sapa ingkang wis kawistara lenggah kepara caket palengganipun kakang dadosna kawuningan sinuwun ingkang sampun kawis tinggal satata lenggahipun inggih menika ingkang rayi piyambak Dimas Trigantal Pati sengkuni wis ngadep kula nuwun inggih sapa meneh lajeng siwa ing talkondo disampun kepareng lenggah satata dadi siwa ing talkondo gawis kepareng lenggah kula nuwun inggih mila mekaten lan samangke ugi sampun ketingal satata lenggahipun ingkang rayi pandhita Durna yo syukur bagyo sewu wis lerma sak petara pun kakang sedya ngacarani arawuhe pepunden panumadyaning Stinggil Binataratna ing negara Ngastina rikalenggan iki kula sumanggahaken sinuwun nuwun sewu siwa ing talkondo siwa mahatmur siwara bisma rawuh jingandika wonten ing madyaning parepatan agung nagari Ngastina rikalenggan menika kepareng kula ngaturaken pambagya tuwin sungkeming pangabekti sayogi kunjuk sandhaping kepada mawan tuan iya jagad diwa Bathara anggir Prabu ndak tompo sih pambagiani anggir dipati kang rumentah marang pun bopo lan uga tak tompo ingkang samengku bisa ndadekke gombong sarta gambira rasaning panggali pun po dene jereng para nyaosake pangabekti tak tompo ora liwat amung lumunturing pangastuti kebatam panono anggir dipati inggih sanget anggen kula mundi nuwun kaprayoga lenggahipun siwa penemban iya kaya suara kewang sawi jiopo anggir dipati Aryo Raharjo Suwanmu Aryo kaulo nuningdi kali saking sambi kolo Suwan kuning ngerayu koko Prabu nun keparno langkung rungin ngerayu nyawasakan pangabekti sayo dikunjuk sandaping kodo mawan tuantu iya tak tompo Aryo orang liwat pujo panges pun kakang tampan inggi sangeting pamundi kulo prayu gak no gun mulu sampun buten kirang setunggal meloko Adi Pandito Durna Raharjo Suwanmu kandak beli kunjuk manyar-manyar kelanak naniki awet saking panges tu padu koko padu-padu kali saking sambi kolo anggin kulo ngabiantoro untuk so paduka ulangkung parang kulo nyawasakan pangabukti kunjuk sandaping kodo mawan tuanku Adi Pandito Durna orang liwat amung pujo panges kuning suntam panono oh inggi sangat yang pamundi kulo koko adipati nun sewu Siwa ing Talkondo keparing kula matur wonten ngersa paduka. Sewu-sewu lepating atur kula nyunaguning pangaksama.
1: Anggir Dipati yo.
0: Keparing Anggir Dipati miji marang pun bapa. Kepiye moringgal prasajak lo. Yewo nganti darbi rasa ingkang semuwige ringo-ringo. Lamun Anggir Dipati paring medar sabdo ono madyaning setinggil binaturna iki pratandha yen to sabdane Anggir Dipati iki ing samengko ora ono barang iki dianggep wadi. Dene upamane pancen ingkang nedya diwedharake iki mau ana perkara ingkang winadi pun ora bakal rumangsa wegah nderekake Anggir Dipati sakwetara jengkar lan manjing ana jroning sanggar palanggatan perlu medar sabda saengga ora ana jalma liyane ingkang bisa mirengake kabeh kang dadi pangandikane Anggir Dipati. Lah syukur bagi sewu yen pancen kepareng kawedhar ngakeh. Ya malah kapasangan yuga ana ing rikalenggan iki uga tumuli kepareng medar pangandika apa ing ndadekake sumengko rasaning penggalih paripeksa miji marang pun bapa. Kula nuninggi dadosna kauningan wa penembahan. Mila ing dadosaken sumengko raos sing manah kula pari kedah daya-daya ngaturi rawuhipun siwa penembaring Talkondo. Boten wonten sanes kejawen namung kula nedya ngunjuk atur perkawis pawarta ing sampun kula tampi. Mongko pawarta menika sanget dadosaken gempal raos sing manah kula. Mila sampun ngantos namung kendel wonten raos sing manah ini satemah dadosaken pengunek-uneking manah Surya Pantara Ratri prayogi wekdal dinten menika ugi nedya kula aturaken wonten ngersa paduka murih ing mangke siwa ing Talkondo saged paring pengendika kawusananipun saged njalari padhang trawangan raos sing manah kula. Anggir Dipati wanter sabdane Anggir Dipati ngendika perkara ingkang dadekke gempaling penggalih mula ora mukal saya ngangsek rasaning pamikir daya-daya ngawuningane apa ingkang dadekke duh kitaning penggalih wis to tumuli prasajakna mengku kersa ingkang kepiye Anggir Dipati pawarta apa sejatine. Wonten-wonten sanes kejawen namung pawarta pejaipun anak-anak kula kadang Pandhawa. Wo. Anak-anak kula Pandhawa sampun sirna merga layu. Kanthi sedanipun para kadang-kadang Pandhawa. Malah sajakipun kalian Yayi Ratu Kunti Taribrata ugi sampun murut kasih dan jati. Milo kulo lajeng rumaos amblong raos sing manah kulo gempal raos sing manah kulo rumaos ngelangut gesang kulo awet kanti sedanipun poro kadang-kadang Pandhawa kulo tersih gadai sambet rembak kalian Nyai Prabu Pandhu Suwargi lan kula lajeng kengetan sabdanipun Nyai Prabu Rikala Semanten ingkang kedahipun negari Ngastina sampun kula paringaken wangsul dhateng para kadang Pandhawa ingga dumugi udal dinten menika teksih kula lenggahi upaminipun wingi-wingi negari Ngastina menika kula paringaken wangsul rak sampun sah kawontenanipun. Boten kelantur-lantur saengga ngantos dereng saged kasembadan negari kula wangsulaken dhateng Pandhawa. Pandhawa kaslak murut kasedan jati. Lulu, mengko dhisik. Anggir Dipati. Nuwun kados pundi?
1: Anggir Dipati bisa ngendika yen Pandhawa tumekaning pati kuwi dasare apa?
0: Inggih. Menapa Siwa Ental Kandha mboten kengetan? Lelampan ingkang nembe kemawon dumados. Lampan ingkang nembe kewala dumados rikala sami mangun suka parisuka wonten saklebeting Bali Sigala-gala. Nalika semanten Bali Sigala-gala kedadak kobong. Saklebetipun Bali mongko kinarya cumondhok para kadang-kadang Pandhawa. Latu mangaladalat sak sirping dahana lajeng wonten bangke ingkang kabesem wonten sak lebeting Bali wau. Mila sami ngaturaken yen to menika kuandhanipun Pandhawa. Dene upaminipun Siwa Ental Kandha kirang terwaca suwawi kula aturindang dhateng Nyai Arya Suman jagat wasisaning Bathara. Arya nyuwun wonten dhawuh. Kepara nyata Pandhawa wis tumekaning pati.
1: Inggih,
0: sampun cetha Pandhawa pejah. Dasarmu apa kowe nemtokke yen Pandhawa tumekaning pati?
1: Inggih, kula badhe ngambali menapa ing sampun dipun ngendikaken Koko Adipati menika wau.
0: Rikala semanten Pandhawa kalian Kurawa sami mangun suka parisuka. Saklebetipun sami mangun suka parisuka dumadakan Bali Sigala-gala kobong. Mangalat dalat uruping dahana. Sak sirping latu mangalat dalat ing mriku wonten kuwanda 6 cacahipun ingkang gangsal kuwandaning tiang jaler ingkang setunggal kuwandaning pawestri. Kula kalian para kadang sentana sedaya nemtokaken ingkang gangsal dasaripun jaler menika cetha kuwandanipun Pandhawa. Dene ingkang setunggal sipat

0: dados anak kula Wijasena sampun palakrama wa penemban.
1: Iya nggih Radipati.
0: Wah.
1: Jagat Dewa Bathara Gendari.
0: Wonten dawuh. Ora nyana putramu Wijasena wis dawuh astra lumiyat mongko dipundhut putra mantu dening Sang Hyang Ananta Buga. Lajeng kados pundi penemban? Lah ya kuwi wis kelakon dawuh astra lumiyat. Oh, kandha bleguduk manyar-manyar anakku Wijasena lah kok dadi malah wis palakrama. Dicuni kula wakne. Wijasena kaya tegel-tegel tadi manten kaya meneng wae. Ora ulem-ulem, karang wong priyatin ulem-ulem sampeyan. Nah niku karang le dadi manten ora sengaja kaya. Wis tak bajuti dhisik. Sakwise dipundhut putra mantu dening Sang Hyang Ananta Buga, keparenge nedya mbacutke laku. Rikala semana lagune Pandhawa tumeka ning laladan negara Ekacakra. Laladan negara Ekacakra, ratu ing Ekacakra, ratu buta kang aran Prabu Bakah, kuwi kulina nadah kala mangsa daginge jalma manungsa. Para kawula saindenging praja padha tintrim rasaning pamikir. Ari kala semana Pandhawa kuwi lagune rak jujuk ana ing pidalemane Sang Resi Wijarapa ingkang kudu ngaturake daharan kunjuk ana ngersane Sang Prabu mongko putrane Resi kuwi mau ming siji. Lah banjur Kunthi gumregah rasaning pamikir dangu marang Werkudara, ya anakmu Wijasena. Sena, kowe karo aku wektu dina iki mondok ana ing dalemane Sang Resi Wijarapa. Mongko Resi Wijarapa kudu ngaturake daharan jalma menungsa, anake Resi kuwi mau ming siji. Apa ya kowe tegel, kowe mentala mulat kahanan kang kaya mengkono. Sena, sinajan awake dhewe iki wong susah, awake dhewe iki wong prihatin. Nanging durung sepiro wae yen to ditimbang karo lara lapane wong-wong ing saindenging Ekacakra. Kowe kuwi putraning Pandhu, kudu bisa ngayomi pepadhaning urip lan bisa gawe padhanging swasana. Ayo kudu kowe gumregah. Lari kala semana putramu Wijasena saguh diladekake ana ngersane Prabu Bakah. Banjur dieblo-eblo nganggo bumbu botok. Mula lelakon kuwi uga sinebut lakon Bima Botok. Sakwise diladekake Prabu Bakah rumangsa marem rasaning pamikir nedya daya-daya nadah marang Wijasena. Sadurunge kelakon digrayang dening Prabu Bakah, putramu Wijasena cukanti-cukat terginas trampil gumregah. Prabu Bakah ditandingi pusana nganti tumekaning pati. Sakwise tumekaning pati Prabu Bakah, negara Ekacakra ayem-ayem tata titi tentrem. Pandhawa nedya sinengkake ngaluhur gumanti kalenggane Sang Prabu Bakah, ewa semono ora saguh. Malah padha mbacutke lagu ingkang nalika semana mireng pawarta yen negara ing Pancala pinuju ana sayembara. Sayembara pilih sapa ingkang bisa muku sayembara bakal kapundhut putra mantu dening ratu ing Pancala. Cekak ing cerita putramu Puntadewa ya putramu Wijakangka nalika semana wis kasembadan daup kelawan putri ing Pancala. Aduh anak kula Wijakangka iki sampun palakrama wa penemban.
1: Iya nggih Radipati.
0: Malah saiki wis padha mukti cumandhak ning negara Pancala. Mula sapa wae ingkang ngabarke Pandhawa tumekaning pati kuwi kleru. Pandhawa isih urip wektu dina iki. Kagiyatri sang kapirang

0: jagat diwo Bathara. Wah, lega raos sing manah kula. Wo Penembar, sinareng kula mangertos yen anak-anak kula Pandhawa kalian adik kula Kunti tesih waluya temeng jati.
1: Iya.
0: Arya. Arya. Wonten dawuh. Aja kesuwen aku selak kangen karo putra-putraku Pandhawa. Aja dikangelan kowe tak kongkon wektu dina iki uga tumuju nang negara Pancala. Anak-anakku Pandhawa karo adikku Kunti Talibrata boyo ngena ning negara Ngastina. Kula nuning nggih sendika ngestoaken dawuh. Eling dieling. Budalmu kudu disengkut supaya enggal enggal bisa pinanggiyo kelawan Pandhawa lan enggal bisa kasembadan diboyong ning Ngastina. Ora pati-pati aku jengkar saka stinggil iki lamun to durung bisa kepethuk karo anakku para Pandhawa lan adikku Kunti Talibrata. Wis kebat mangkat to Arya. Kula nuwun inggih sendika ngestraken dawuh. Penembar kantun pirarak jeng manggihya supaya pareng kula nyuwun pamit. Sengkuni sing prayitna ngati-ati.

Angger Dipati. Ngomong jauh. Sak durunge kadang Pandhawa tumeka ning negara Ngastina. Keparengno aku nedya manjing kumpuran. Ora kuat rasaning panggalipun wah mulat kahananing para kadang Pandhawa. Mundhak samengko kahanan malah dadi ora karo-karuan aku tak sesinggitan ora mentolo aku nyawang Pandhawa. Inggih kula sumangga kanggo penembahan.

0: Yai Ratu. Pun kakang atur ke pambagio praptane Yai Ratu Dewi Prita koning Praja Ngastina. Kula nuningi matur sembah sewu nuwun kakang dipati paduka kepareng pasang pambagio dateng pisuan kula. Saksuwene ora pinanggih kelayan pun kakang, mestine Yai Ratu tansah winengkuing suka Basuki. Kula nuningi awit saking pangestu paduka kasuwuh pengayomaning Bathara Surya pantaraning ratri ingkang rayi dalasan para putra paduka sedaya tansah pinayungan Yuwana Basuki dening Bathara kakang dipati ya syukur bagya sewu. Wah. Sapa wae ing nderekake? Inggih menika ingkang putra cangkep gangsal namung ingkang putra Wijaka angka kaliyan ingkang putra kembar mboten nderek minggah wonten setinggil binaturna. Lah nanging ndi menika ingkang putra kembar rewel kemawon mila lajeng dipun mongti ning ingkang putra Wijaka angka malah anggenipun sami dolanan menika wonten sak caketing ringin sengkeran kakang dipati. Surapati banget. Ayo ramukal. Putraku kembar durung sepira umure. Ya. Dadi pinten tansen dimong karo putramu Pambayun. Kula nuningi kakang dipati. Enggeng derek kemunggah setinggil binaturutno yang mengkono putraku Wijaya Sena karo Permadi. Kula nuningi mekaten. Ya jagad dewa Bathara. Permadi. Nun wonten pengendika Bapak Prabu. Pun warumangsa kapang marang jeneng sira. Mara enggal. Nyaketa marang punwa. Coba kaya apa? Wis sak wetara lawas aku ora. Gepok senggol. Wis sak wetara lawase aku ora caket karo jeneng para kuluk. Mula coba nyaketa marang punwa. Inggih. Wis gage Permadi, kowe nyaketa marang ana ngersane wakmu Prabu. Inggih sendika ngestuaken dawuh. Kene-kene Permadi. Inggal nyaketa. Pawarta ingkang tak tampa jarine bareng wis akhir diwasa kowe iki dadi satriya bagus. Tanpa cacat sapa-sapa padha ngucap ngrasani ngundangake kebagusanmu. Coba kaya ngapa? Wah. Ora mokal. Senajan pun ora bisa mespadakake gebyaring jagat kaendhaning bawana. Nanging aku bisa nggambarake kanthi kahananing pakulitanmu ingkang lumer, pakulitanmu ingkang alus. Nyipta lamun kowe iki pancen satriya bagus tenan Permadi. Kula nuningi. Tak sesuwun marang Hyang Wisesa muga-muga kowe dadi satriya ingkang pinunjul, satriya ingkang limpat pambudi buntas kawruhmu Permadi. Inggih matur sembah sewu nuwun. Apa ingkang cumekrak iki apa iki? Inggih dadosna kawulingan menika endong jemparing. Endong jemparing. Inggih. Wah. Ndae bo upamane dilepaske mungsuh mesti ora bakal mindun gaweni. Mesti bakal bisa unggul yudamu sak wanci-wanci gunake jemparing kang dumunung ning endongmu kuwi. Kula nuningi. Ya, satriya. Muga-muga dadi satriya ingkang tansah ungguling yuda Permadi. Wis lenggah ingkang prayoga. Sendika ngestuaken dawuh Wa Prabu. Wijasena. Anakku wong gagah. Wijasena. Semunuga kowe majuwa. Aku kepengin ngerti kahananmu saiki. Jarine kowe kuwi dadi satriya gagah pideksa. Gudhek kok simbar jojo. Coba maju aku tak ngrayang awakmu kaya ngopo? Pawarta yen tak tampa kuwi ana kasunyatane apa ora? Seno Seno kowe didang anti dawuhi ning wakmu Prabu supaya caket palenggane wakmu Prabu mula enggal istokno Sena.
1: Yo bakal tak istokke.
0: Wis gage maju wa Sena.
1: Destara to wakku yo.
0: Coba kaya ngopo kahananmu, aku sakwetara ora kepethuk karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ku satriya gagah pideksa.
1: Iki aku caket karo palenggane Destara Towaku.
0: Lho. Sena?
1: Opo?
0: Iki apa Sena?
1: Lengen.
0: Lengenmu iki?
1: Yo.
0: Wah, ora mokal. Mulane kabare ngebaki jagat kuwi satriya gagah. Pideksa, lah kok jebul tenan. Lah sing cekrak-cekrak iki apa iki?
1: Sing cekrak-cekrak kuwi wulu ning awakku.
0: Wulumu ku cemekrak kaya ngene iki.
1: Iya.
0: Lah iki
1: kuwi uga brengosku.
0: Brengos kok cekrak-cekrak kaya kawat waja iki kuwi.
1: Pancen keparenging Bathara kudu mengkono.
0: Gandak berguduk manyar-manyar ini kok mang ngrasake dijune.
1: Pripun?
0: Brengos kok kaya kawat waja niku terus pripun kira? Antak ya kala-kala kena digunakke.
1: Digunakke napa?
0: Lah nek upamane wis duwe momongan terus digo ngarasi anake ngoten niku upamane kaya kawat waja niku mangke terus pripun apa ora nyilakane. Lah iki kaya ngoten niku ra mestine wis duwe tangguh dewi-dewi kepiye carane ngoten ya iso rasah bingung lah arep mintake aku ngliling bocah bingung iki lengen sing cekrak-cekrak mau wulumu iki apa iki Sena
1: apa
0: iki apa iki
1: endi
0: iki apa iki aku tak takon
1: iki kuku kuku peparingi Bathara ingkang sinebut kuku Pancanaka.
0: Kuku iki semene dawane.
1: Iya.
0: Wah, ana kuku kok kaya ngene. Mongko nek kukune wong lumrah ku ora semene iki dawane, ora semene iki gedene.
1: Destara Towaku. Aja kowe kesusu gumun dhisik. Kuku iki wis gedene semene. Dewa semono yen to tak maju perang tak watek isih bisa mundak gedhe isih bisa mundak dawa tur isih mundak kaku
0: kukumu kuwi
1: iya nanging kaya mangkono iku menggari nyawang mungsuhe kepiye yen mungsuhku mung sak lumrahe tegese awake timbang karo aku ora perlu kukuku tak gedhekke nanging yen mungsuhku denowo gedhe mesti kuku tak watek isih bisa tak gedhekake meneh.
0: Wah, kuku kok iso mulur mungkret kaya ngono. Iya, iya, iya. Wijasena, muga-muga kabeh wae putra-putraku Pandhawa tansah ngayoman dening Bathara. Wis nunggu Kang Prayoga.
1: Iya.
0: Lah saiki ngene. Yai Ratu, rening para kadang-kadang Pandhawa cetila isih waluya temaing jati. Aku rumangsa welas nyawang kahananmu ing kaya mengkono. Mula aja nganti ing atas kowe kabeh kuwi traing awirya banjur uripmu kaya dene wong papa sudra ngulandara. Saiki ngene. Kowe kabeh nedya tak pasrai. Wana mrentani, wana marta ya ing alas
1: Kandawa Prasta. Tak sumanggake marang kowe enggal tumuli babaten ing mengko. Supaya bisa kinarya bangun padaleman bisa dilenggahi sakadang Pandhawa kabeh karben bisa mukti Nyokrawati. Aja kaya patrape wong Papa Sudra Wulandara. Dadi pisan menek kono merentani tak paringake marang kowe. Kula nuwun iki matur sembah sewu nuwun.
2: Mengko dhisik Kunti buku.
1: Kepiye Sena?
2: Kowe arep matur nuwun karo sapa?
1: Arep ngaturake panuwun ngersane Kakang Dipati.
2: Sebab apa?
1: Sebab wis diparingi bumi merentani.
2: Aja sok kesusu gampang ngaturke panuwun. Nanging lara rembug kuwi kudu dititi preso luwih dhisik. Ing atas destarata waku kok arep peparing karo kowe, peparing karo Pandhawa kuwi ketemu pirang perkara. Wana merentani kuwi wengkon ngendi?
1: Wengkon Negara Ngastina.
2: Negara Ngastina kuwi sing duwe kewajiban sapa? Biyen-biyene sing nglenggahi Negara Ngastina sak durunge destarata waku sapa?
1: Ya Sudramamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata.
2: Yen Prabu Pandhu iku kagungan putra kuwi sing wajib gumanti kalenggane dadi ratu ana Ngastina rak putrane Pandhu bapakku. Destarata waku kuwi mung makili Pandhu bapakku. Mula ora duwe wewenang maringke negara apa maringke peranganing Negara Ngastina marang para kadang Pandhawa. Rene iki duwe kewajiban duwe panguwasa kuwi sejatine Pandhawa.
1: Yo Sena, aku ingkang luput ora tak paringke ning tak sumanggake. Lamun nedya dilenggahi tak sumanggake. Wis Sena, ora perlu dia dinia rembug. Mengko perkara iki bareng-bareng diwet. Penggalihake karo kadangmu werda. Wis sayunggal minta pamit ana ngersane wakmu aratu supaya samengko kowe karo aku inggal bisa miwiti tumandang karya babat wana merentani Sena.
2: Yen pancen mengguru ayo inggal diwiwiti destarata waku. Aku njaluk pamit tambang pangestu tak jaluk.
1: Ya sing ati-ati Wijasena.
2: Semanten ugi kula pareng nyuwun pamit madal pasilan Wadipati
1: Permadi. Ya sing prayitna ati-ati. Sampun Kakang Dipati tuwin kang mbok dewi ngendari kula nyuwun pamit. Nedya momong ingkang putra apa ora kepareng cumandhok ning kedaton bae Yai Ratu. Matur sembah nuwun. Kula nuningki sejatosipun prayogi Nyai Ratu lenggah wonten ing kedaton Ngastina kemawon. Matur sembah sewun kang mbok Dewi Gendari. Sampun Kakang Dipati kula nyuwun pamit.
2: Ya sing prayitna ngati-ati.

Sumitresno butuh panjenengan tasi midang etaken geran ringgit pacucal sedaluna atas kanthi lampahan Kandhawa Prasta ingkang katindakan dening dalang Ki Radyo Harsono. Sumitresno butuh sugeng dalu sugeng midang etaken.

Nanti lu rasa ditindak ke, rasa ditindak ke. Neng nek kepengen ciloko mang manut karo niku pak cilik niku. Neng gini ku mesti ciloko pun. Nek kowe manut sopo. Nek ku lo mboten ajeng manut. Wong dasare ku lo ora cocok. Masa yang mana kon mateni kadang-kadang pendowo. Kulo niku ngrasani ala kadang-kadang pendomo nek maneman lambe kulo aja meneh kok kon mateni kadang-kadang. Ha niku didodohno niku sedulure awake dhewe. Nek sampean tegel karo para kadang pendowo niku rak padha karo tegel karo teke dhewe. Niku mboten prayogi pun sakniki pokoke Kurawa kudu do mikir sing tenan. Arep do butuh waras awake kepenak uripe pemengarjo kepengen ciloko nek kepengen ciloko is manuto iki ini nek arep kepenak manuto penemuku ojo do gelem nandangi nek kon mateni pendowo ojo do gelem ini nek mengkon budal yo baris hidup-hidup meruh kanan kono-kono ini nek kon mateni pendowo ojo gelem aku nek paman sengkuni duko aduh kok gak diwane ini wong kleru. Ampun wedi sampean ning wong tuwa malati. Alah malati apa? Wong kok ngono malati. Mana ana walate kula sing kok. Ora wedi walat kowe. Mboten. Kuwi wong tuwa lho. Wong tuwa malati niku nek bener-bener tumindake ning nek ora bener tumindake ning wong tuwa tuwas niku malati apa? Wong pak cilik niku ya uripe isih okele melenceng saka anggere-anggere kok malati. Malah kaya kula niki niku nek diwaneni mah malati malah mergo kula tresna karo Pandhawa ning nek niki wah aja bangeten kowe kowe pepunden malah pepunden pepunden apa jane Kurawa niku kahanane dadi ora karu-karuan niku mergane ra ana niki ning nek ora ana niki jane Kurawa niku tentrem rukun karo kadang-kadang pendowo tentrem uripe ning bareng niki melu cawe-cawe dibui paman Durna apun tumbuh entuk tutup niki tumbune paman Durna tutupe pun trep lo Kurawa geger terus ora tau tentrem tenan mergo niki aja ndang gugu kapan gugu rasakno dhewe gugu wong siji lak cilaka wis dursasana kok ora sah ngrungokke Durmagati kabeh Kurawa anggere ngrungokke gunune Durmagati wurung ora wurung kendho pikirmu prayogane kula pripun prajurit tatanen supaya enggal-enggal bisa tumuju nyaketi kadang-kadang Kurawa yen wis nyaketi kadang-kadang Kurawa ya kuwi mau kelingku leno kaprayitnane Pandhut krocok gawan saka kaduan karep ninggal tumeka pati istiko wis tak gendhawu yen mekaten swawi gal sarengan bidal adi-adi kabeh ingkang prayitno ngati-ati lan kudu ning tanggap sasmita kapan Pandhawa ketok diudani gaman supaya ninggal tumeka pati swawi kudu dherekake. Terima kasih.

0: bukti buku apa?
1: Raning wis terwaca. Para Pandhawa karing gemblengake tekad daya-daya bisa kasembadan. Minangkani apa kang dadi keparinge wakmu Prabu Sena?
0: Iya. Raning pancen wis gembleng rasaning pamikir kabeh kula kadang-kadang Pandhawa. Ayo digelak lakune tumeka ning Kandhawa Prastha.
1: Ayo Sena. Kadang-kadang mojo nganti kering gawe.
0: Iya. Ayo tinggal bebarengan. Merpegi wijo kongko. Kakangku lan kabeh adi-adiku.
1: Iya.

iki ngaku dadi begal. Nedya ngiri godhol aku ning prajurit Kurawa. Ya dasar Kuranyata. Kowe sapa? Aku Aswatama. Mengku iki ati apa mapake marang aku? Yen pancen kowe ngaku dadi begal ing sekti Sura Mahambara. Tandingono Aswatama. Ora wurung jengkelangku andhang. Rasah kakan sumbar. Ayo tangkep jodoh kantaran. Bau henti milang tatu musuh karo aku. Leno pangin damti bantangan. Sumyur kuandamu. Semuluga aku. Lamun toku tadi yudho karo aku nganti leno kapraitnan. Kuntalan kepel diadamu kelakun jemblong bodoh sakolo. Babu, babu.

pertama. Waduh. Bibrah awak kula paman, sakit sedoyo. Kowe ya kalah. Inggih. Kula meso kawon mengsah kalian begal menika. Ora kok kaya mejanani temen wing begal kok iso ngawut-awut prajurit Ngastina. Mongko prajurit Ngastina kira prajurit gamben-gamben. Aku mungsuh wong siji kok ya kalah kepiye? Menang po kalah? Kawon, mongso menang. Awong kae ketoke begal kok ngono ni tak anggap begal pitulung kok kae. Begal pitulung kados pundi? Ayo paling ora kira ya genten ngawut-awut Kurawa, sing Kurawa ki nyatane sok kulino ngawut-awut Pandhawa. Aku malah cocok karo begal kae. Pamane begal kae butuh kanca ini mah ngancani gelem aku malah. Aku malah gelem ngancani begal kae ki kepiye? Ati mbang awur sampeyan gaweane rino wengi mung golek reka daya arep gawe citrakaning Pandhawa, ambok luwung mah tinggleni karo wong nika men malah karuan. Ora mung sing dipikir rino wengi arep mateni Pandhawa, pateni Pandhawa ora ana meneh. Ku mah nek diterus-teruske mesti rusak kabeh Kurawa. Tenan, Mas. Monggo begal nika le perang hati-hati banget mergo ngeman alate nika. Coba pamane mung suwe niku ming kaya prajurit lumrahe nika ampun nek ora engkuk-engkuk tenan. Wah, kepiye iki prayogane? Yen mengkono malah prayogane nyimpang dalan, Pak. Nyimpang dalan supaya kowe karo aku rancak gone nututi para kadang-kadang Pandhawa. Begal kae ben kelangan nggok wis dunduri sak wetara. Dados nyimpang mergi mriyo, nyimpang dalan. Wis menggok mengko ora ngerti begal kae sengara gelem nututi. Oh inggih. Yen mekaten badhe kula caketi para prajurit supados singgal-inggal toto-toto nyimpang mergi. Oh dadi nek pun mundur terus nyimpang dalan begal nika njur ora ngerti ngoten nggih Mas. Arek ora ngerti mangger awake dhewe mundur terus menggok ganti dalan liya arek begale ora ngerti. Ngerti mawon. Ah kok ngerti. Mangke kula kandhani begale. Lho, Kurawa mlaku liwat kono cegatan meneh. Kula mangke sing ajeng ngomong. Kowe lha panjen wong elek tenan kowe. Aku nyimpang dalan iki ben slamet malah domong-ngomongke kepiye kowe. Aku lo seneng delok Kurawa anggere musuh pong siji kecipuan kok ngoten ketokne celum-celum cayane. Wis ora usah mikir sing werna-werna, ayo nyimpang dalan. Waton wis ora diganggu gawe wong kae mung ora rancak lakune galu di Pandhawa. Suwi badhe akeh.

dan kenario sambeting carito punika warnani ronceng wonten Praja Pringgondani. Nadkala semanten ingkang asta pangumaos wonten negari Pringgondani, Sayekti Atmajaniro Prabu Kala Trembuku Arisan Harimba anu jurisa juga Arisan Harimba parang lelenggar untuk madyaning pandhapu wangunan ingkang kepareng ngadep sedaya para kadang-kadang kok. Ingkang wis ngawis tinggal antawisipun Raden Arya Raja Jenta tuwin parangkara ing nagari Pringgondani Yori Sang Kala Sumber Katong tuwin sawetawis wadyabala ing Pringgondani bocah punat kala semanten lagi cocok lelenggar wonten madyaning pandhapu wangunan kagiat kaguru kasan rausing panggalih Arisang Harimba dupi mulat praptani ronceng rayi Dewi Arimbi ingkang ketingal sumengko pengawak gojro.

0: Mas Pati Rojo Diwaku Jagat Adiku di Arimbi Podokan Tirarjo Gun Ngadep Orang Arpani Pung Kakak.
1: Yo yo yo Kakak Arimbo, kaya usura kurang suwiji apa anggon ngadep ana wersamu. Sak alaku jantraku jroning aku ngadep ana ngersane Kakang Arimba tansah pinayungan suka basuki.
0: Ya ya syukur bagyo sewu. Parayu gak luwih dhisik nggon ngadep.
1: Kaya usura kurang suwiji apa Kakang.
0: Semono uga kowe Brajo Cento. Para juga nunggun mengadep isam kutirang setugal merokok senajan paman pulau sumber katong kapra juga nunggai pun tinggi sampun kutirang setugal merokok Arimbi
1: ayopo kakang.
0: Usak wetoro lawase aku nyawang kahananmu kuwi teko beda karo adat lan saben kaya tansahku membeng sungkawa ora kaya wektu-wektu ingkang kebungkur kaya wong ingkang kagol atine kaya duwe pengunek-uneking ati ingkang durung bisa kawedhar. Arimbi, kowe iki sejatine mikir apa? Lan kowe yen

0: Nek wale opo ing kakang dangu marang aku, mulo panjen keporo nyoto sak metoro lawasi. Aku kuwi sejatine duwe jami-jaman, nanging durung kelakon, durung kasembatan kang dadi panjangkaku. Lah kok yo ngono. Kowe duwe jami-jaman opo? Gegayuanmu opo? Idam-idamanku atau kepinginanku sejatine wis sak ketara lawase. Yaiku antarane Arikala Rama Prabu Suwargi tanding yuda karo Ratu Ngastina Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata rikala semana. Nalika kowe karo aku padha nderekake Kanjeng Rama magut ana madyaning Rananggana. Aku ngerti salah suwijining atmajane Prabu Pandhu Dewanata kuwi ana ingkang gagah pideksa. Sarirane kuning blingah-blingah ingkang yen ora kleru sesili Raden Wijasena. Kakang bareng aku mespadake kahanane Raden Wijasena wiwit kala iku uga aku banjur mangsa tresna marang Raden Wijasena. Parikudu aku ngladeni marang atmajane Prabu Pandhu kuwi kakang.
1: Arimbi,
0: opo
1: kowe tresna karo Wijasena anake Pandhu Dewanata?
0: Iya mengkono kakang.
1: Eling Arimbi, kowe kuwi sapa? Wijasena kuwi sapa? Kowe kudu eling. Cetha yen Wijasena kuwi anake Pandhu. Mongko Pandhu kuwi satru bebuyutan tumraping kadang-kadang pringgondani. Lah yen kowe arep ngladeni Wijasena anake Pandhu, tegese kuwi ora bisa ngluhurke asmaning para pepundhen. Kowe ora bisa nyuwargake yen mane Rama Prabu Trembuka Suwargi. Awit ing atas kowe karo aku wis jatine duwe kewajiban samengko nyapu lebu numpes tapis tedhak turune Pandhu. Lah kok malah kowe arep cingkluk, kowe arep teluk ana ngarepe kadang-kadang tinggalane Prabu Pandhu Dewanata, kepara kowe malah arep soroh nyawa arep ngladeni Wijasena. Yen mengkono ora bisa mikul dhuwur mendem jero, aku ora sarujuk yen kowe bakal ngladeni Wijasena anake Pandhu Dewanata.
0: Kakang, yo arep kepiye wae kurang osak ndil kurang osak sen aku nek ora ngladeni Raden Wijasena, aku ora bakal ngladeni sipating priya. Awit katresnanku mung mligi tumuju marang Raden Wijasena kuwi kakang.
1: Wis lalekno wae Wijasena, kowe nek nggugu aku goleko buta pringgondani pilihan sing paling bagus sing endi, sing kok seneng endi mengko aku sing rembug. Wis milio buta pringgondani wiwit saka kutha raja tekan desa ngadesa, nek perlu munggah gunung golek ana sapa sing kira-kira bisa kanggo gantine Wijasena. Waton dudu Wijasena sing kok ladeni aku trimo. Ning nek kowe arep ngladeni Wijasena, aku ora nrimake.
0: Rening wis dadi anteping pikirku, entuk ora entuk tetep aku arep leladi marang Raden Wijasena kakang. Yo kepiye wae kudu Raden Wijasena.

0: Sena ingkang tak dereki. Mula sepisan meneh aku darbe panuwun ngersane Kakang Arimba muga aku dikeparengake leladi marang Raden Wijasena Kakang.
1: Arimbi. Yen kowe mbreguguk makutha waton kowe nggugu sak karemu dhewe. Bisa uga ilang rasa sabarku, ilang katresnanku marang kowe. Sepisan meneh tak elingke. Kowe ora perlu ngucap ngrasani Wijasena. Kapan kowe ngucap ngrasani Wijasena? Aku tega marang kowe.
0: Ya arep kepiye wae Kakang? Katresnanku ora bisa yen to banjur dipurpo diwasesa karo wong kang ora ngrasakake. Lah yen Kakang Arimba mestine ora bisa ngrasakake kaya ngapa rasaku aku kepranan karo Raden Wijasena. Yen ngendika ngono gampang supaya bisa enggal dilalekke. Nang tumrap ingkang lagi ketaman perkara kuwi rak dudu perkara ingkang enteng Kakang. Mula entuk ora entuk aku arep golek Wijasena, aku arep ngladeni Wijasena Kakang.
1: Bocah gugu karepe dhewe. Kowe mung gari gelem manut karo sedulur tuwa apa ora? Nek kowe manut karo sedulur tuwa, kena tak pripih karono rembug ingkang becik. Ya syukur ning nek kowe ora kena tak iman. Arep bacutke sedia mulih arep ngladeni Wijasena. Paribasan ilang-ilangan ndok siji. Tetep kowe tak rilakke. Lungo saka ing Pringgondani ora kena mapan ning negara Pringgondani.
0: Oh iya to Kakang, yen pancen kudu kaya mengkono. Kakang ora ngrilakke aku bakal ngladeni Raden Wijasena. Ora ana gunane aku cuma ndok ning negara Pringgondani. Nek pancen aku didhawuhi kudu sumingkir saka ing Pringgondani, ya saku tak sumingkir.
1: Kapan kowe ngaton ana negara Pringgondani? Entek kesabaranku. Wes ayo, ora nggugu wong tuwa, enggal minggat to arep iki.

0: Kondoro melayu-melayu ya bucak cilik ono wigati apa. Aku ini mulanya melayu-melayu kira butuh kepeduk karo Mbak Yuwari bi kakak. Butuh golekin Mbak Ayu Wari bi. Mesak wetara lawas ora kepeduk karo Mbak Ayu Wari bi aku rumangsa kangen. Aku arep golekin Mbak Yuwari bi kakak. Yen butuh kepeduk karo Mbak Ayu Wari bi mongso bisa kelakon wektu dina iki.
1: Sebab apa?
0: Sebab Mbak Ayu Marimbi wis tak kon minggat.
1: Kon minggat piye to kuwi?
0: Wis tak kon sumingkir. Ora kena mapan ning Praja Pringgondani.
1: Sebab apa, Kakang?
0: Sebab Arimbi Mbak Ayumu ora gelem tak kandhani, ora gelem manut karo pituturku. Dheweke nedya nut apa nuruti pengangen-angene nggone bakal ngladeni Raden Wijasena anake Pandhu Gandawastra. Mongko upamane kelakon duwe bojo Wijasena arek kowe karo aku tedhak turune Rama Prabu Trembuka wirang gubarang. Ing atas kowe karo aku duwe kewajiban ning kesanak turune Pandhu kok malah Arimbi Mbak Ayumu ngladeni Wijasena anake Pandhu. Apa kaya ngono kuwi ora jeneng wirangga barang.
1: Oh Kakang. Mongko nek saka penemuku jane upamane. Upamane Kakang Mbok Arimbi kuwi kelakon duwe bojo. Kelakon ngladeni Wijasena kuwi jane rak malah apik to Kakang.
0: Apik kepiye?
1: Tegese kadang-kadang ngestina anak turune Prabu Pandhu karo anak turune Swargi Rama Prabu Trembuka sing rikala semana ana klera-klerune rembug nganti dadi satru bebuyutan kuwi iso dibalekke dadi apik meneh ngono kakangku. Wong biyen-biyene jan-jane rak ya apik antarané Pringgondani karo Ngestina ning rene ngono seling surup terus dadi ora karu-karuan. Nah iki krana bebrayane Mbak Yu Dewi Arimbi karo Wijasena kuwi ora terus kena nggo nambal rengkaning kekadangan Ngestina karo Pringgondani rukun meneh guyub rukun ora apik to Kakang.
0: Kowe iku buta bodho ora ngerti marang semu ora tanggap sasmita ora ngerti gegayuhan sing luhur ndak kakean mumus. Kowe ngewangi Mbak Yumu.
1: Loh, ora bape wangi-wangan Kakang ning dinalar ngono lho nek kowe karo aku kuwi rukun karo anak turune Pandhu, ora ya meso ora ngalahno wong ki nek nang kono duwe srawung akeh mongko becik pesrawungane, wong nek akeh kancane ora ya meso to Kakang. Nang paran ana sing nggo ampiran kowe karo aku dongkol mangsane sanja nang negara Ngestina ya ditampa becik kosok baline awake dhewe dong nang omah ketekan wong-wong Ngestina. Wong Ngestina dhe nang Pringgondani ya marake seneng pikire kaya ngono kuwi nek pesrawungan becik memungsuan kok digedhek-gedhek iki gunane apa to Kakang? Mbok yo wis saiki Mbak Yuwarimbi iki malah didhaupke wae karo Wijasena rampung perkarane idam-idamane Mbak Yu iso kelakon tur kowe karo aku rukun meneh karo wong-wong Ngestina kuwi ngono kuwi Kakang.
0: Ora sah kukan wus. Ora sah mejang karo wong tuwa.
1: Ora mejang Kakang aku ki mengelingke. Nah, timbang memungsuan lah ya luwung kekancan to Kakang. Perune nek kekancan becik iki kepenak atine tentrem ngono lho. Wong urip iki nek ora kokean mungsuh lak tentrem pikire. Ning nek nang ndi-ndi ana mungsuh, nang ndi-ndi ana mungsuh kon tentrem saka ngendi Kakang kuwi dipikir Kakang kaya ngono kuwi. Tur upamane Kang Mbok Dewi Arimbi kuwi kelakon dadi Wijasena kuwi jane kenanggo dandani kahananing pringgondani
0: dandani piye
1: lho tegese kena dienggo dandani bentuk-bentuk pringgondani golek bibit sing apik perlune ngonek kakang apa kang mbok kuwi kelakon dawuh karo Raden Wijasena engko anak turune ra apik-apik ngono lho ning nek kang mbok Dewi Arimbi mentok entuke buta umume kaya buta pringgondani angko ya wis metoni buta meneh yo an kuwi dadi ora ono mustikane ning nek saiki kang mbok Dewi Arimbi terus karo Wijasena arak meso engko mbok menawa entuk bibit sing apik wis ora sah guneman sing aneh-aneh wis sing baku kowe ora sah ngucap ngrasani Mbak Ayumu Dewi Arimbi Mbak Ayumu Arimbi wis kebacut tak kon sumingkir tak kon minggat aku tega karo Mbak Ayumu wah meso tega tenan kowe kakang aku minangka dadi adimu aku ngelingke mbok yo aja kami tegan karo kang Mbok Arimbi tak aturi anget kakang putrane Rama ki pirang-pirang ning sing mijil pawestri sing wadon ki mung kang Mbok Arimbi dhewe nek kang Mbok tok tegake mengko rak njur kepiye nek nganti cilik loro ditemukaning pati rak kowe dhewe sing bakal kelangan semono uga aku ya bubrah pikirku nek nganti pisah karo kang Mbok Arimbi mula kakang wis to rabekno wae kang Mbok Arimbi karo Wijasena ora sah kakang wis kowe ora wurung nunggal sedya karo Mbak Ayumu mbok menawa panjenengku wis gedhek karo antuk karo Arimbi nek panjenengku nunggal sedya karo Arimbi kowe minggato susah ora sah mapan ning pringgondani ayo semingkira nek panjenengan kowe kepengin bantu Mbak Ayumu bantu nang Arimbi nanging seranane kudu sumingkir saka negara pringgondani oh kakang dadi aku kon minggat sisan kakang
0: yo kudu sumingkir
1: oh iya kakang tinimbang aku nyawang kasangsarane Mbak Ayumu Dewi Arimbi aku kepeksa semingkir kakak dasare kowe wis negakke marang aku ya arep mau kepiye wae aku tetep ngeboti kang Mbok Arimbi aku mesti kudu lunga tak toto lunga aku ah wis salin saiki aku siap-siap lunga kakang kowe tegel tenan karo aku jan kowe ora gelem ngerabekke kang Mbok Arimbi
0: ora
1: oh iya nek ngono aku tak lupa kakang Brajo Jenta andum slamet mongso bodho aku arep nututi kang Mbok Arimbi aku ya kon minggat sisan
0: jeneng kowe dadak duwe penemu kaya ngono
1: awitekno aku tresno karo kang Mbok Arimbi paman kula sumber katong nyuwun pangestu kula peksa ajeng nututi kang Mbok Arimbi
0: boyo nggir sing prayitna ati-ati
1: tega tenan aku lunga kakang
0: minggato
1: paman kula nyuwun pangestu
0: iya muga-muga dewa ngayomi marangku
1: wis lho kakang aku lunga tenan kakang
0: sumingkira selak nyepet-nyepeti mimpatmu ayo minggato
1: sangune
0: wong arep minggat kok dadak njaluk sangu kepiye
1: aku rung tau tekan kono-kono nek bingung kene mang-mang ewu
0: wah dua di siji ora pati genep kaya ngono wis nek panjenengku arep nututi mbayu minggat yo minggat kono
1: oh iya yes, tegel tenan karo aku nemoni

Widodo Kadang Sentono malah laju kinderan saking projo. Sambut kajeng pun wis saiki di Mas Brojo Dentok dawuh marang andan kabeh. Yo senajan to kepiye wae jatine aku ora mentolo karo adikku Arimbi. Saiki kowe paring dawuh marang opo prajurit rucah opo ya sapa wae kang kena kok percaya. Konen nututi Mbak Ayu. Dawono nututi playune Mbak Ayu nek kena diengetake ya supaya bali ning nek panjenengan ora kena dielingke ya wis ben lunga separan-paran ya ben. Inggih. Monggo jane anteping tekadku. Tinimbang Mbak Ayu kuwi entuk Wijasena utawa ngladeni Wijasena, aku luwih lega, luwih rila yen to Mbak Ayu kuwi paribasan entuk wong pidak pejaraan waton dudu Wijasena arep dipek perjurit rucah aku trimo.

Sumitresno, kita panjenengan tasi midhangetaken kiaran ringgit pacucal sedalur atas kanthi lampahan Kandhawa Prasta ingkang katindakaken dening dalangki Radio Harsono. Sumitresno, budaya sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: apa kakang? Kowe karo aku orang Praja Pringgondani pangkat tumenggung.
1: Iya.
0: Kowe karo aku abdi Pringgondani wis sawetara lawase. Aja kaget pikirmu aku arep ndongeng karo kowe arep omong karo kowe. Perkara apa? Tak kandhani. Sing jenenge kabejaning wong pancen le teko sok ora sroba-sroba, ora kenyono-nyono. Perkara apa to kakang? Nah, tak kandhani. Aku iki mau rak dicaketi karo Gustimu. Raden Brajadenta. Raden Brajadenta paring dawuh marang aku. Ucah tumenggung, iki ana perkara ngene-ngene. Mbak Ayuku Dewi Arimbi, kuwi ora arep goleki Wijasena anake Prabu Pandhu. Mbak Ayuku dielekke. Ora kena tetep uga atine arep goleki Wijasena. Mulane didukani karo pepundhenku Kakang Arimbo. Mula saiki kanggo Arimbi tututana. Engetna aja mbacutake sediane nggone bakal ngladeni Wijasena. Oh ayo terus. Mongko Gustimu Sang Arimbo kuwi uga paring pangandika. Kono ya warakno. Aku malah rila nek adikku Arimbi kuwi dipek senajan to wong pidak pejaraan, dipek wong cilik ning waton wong Pringgondani aku wis lega rila. Ning nek dipek karo Wijasena aku ora rila. Aku kuwi di merganing kabagyan, merganing kabejanku, merganing kamulyanku ya ana ing rembug iki. Apa? Aku rak didhawuhi nututi Gustimu Arimbi. Iya. Aku saka karepku arep tak pripih supaya nek gelem iki malah jejodhoan karo aku. Anggere Dewi Arimbi kuwi mengko tak tututi kena tak jak rembugan terus gelem ngladeni aku iso lali karo Wijasena arek kuwi nak kabejanku. Aku dadi kadang sentana ing Pringgondani. Sok pangkatmu tak undhakke. Waton kowe gelem nyengkuyung idam-idamanku. Aja edian kowe. Iki ora perkara bahan-bahan iki. Lah kok celangkraan kowe arep ngepek Gustimu Arimbi iki edian kok piye kowe? Aja kaya ngono wong idam-idaman iki kena-kena wae dasare wis ana dawuh wis ana pengendika saka Gustimu pengendikane Gustimu cetha kaya sing tak omongke mau luweh rila Arimbi dipek wong cilik waton wong Pringgondani tinimbang dipek Wijasena. Aku kuwi aku sing arep budidaya kudu Arimbi dadi bojoku. Kowe la wong nyidam memolo iki. Kowe nek gugu aku wis rasah ngengetke arep nututi Dewi Arimbi ya kena ning aja wani-wani. Kowe ngucap kerasane arep ngepek Dewi Arimbi cilaka kowe. Wes wong kaya kowe wong ora digegayuhan. Yes, aku tak nututi dhewe ning nek ana rejaning jaman Arimbi kelakon dadi bojoku tenan kowe ora mbantu aku moh cawe-cawe mikirke uripmu rina wengine gelem bantu ora. Waduh ning kira-kira mbebayani ora waton kowe melu wae kowe lah wong karep nemoni apa. Yes, waton sing hati-hati wae kakang wis ayo pokoke melu aku.

0: gawe kaget rasa ning pamikirku. Apa kowe kuwi abdi pringgondani?
1: Inggih, kula menika ing abdi piyambak.
0: Sopo jenengmu?
1: Kula pun Tumenggung Sarayuda.
0: Tumenggung Sarayuda.
1: Inggih, mila mekaten.
0: Melayu-melayu nututi keng dadi tindakku mengkuwi gati apa?
1: Dados no kauningan. Mila kula lajeng lungko ing dados tindak paduka. Waleh-waleh menapa kula menika mundi dawuh timbalanipun ingkang raka pepundhen kula. Ingkang raka Sang Haringga paring dawuh dumateng kula lumantar ingkang rayi Raden Brajajenta. Kula kadhawuhan ngengetaken bilih paduka menika mboten kepareng nglajengaken anggenipun badhe ngupadi Raden Wijasena. Malah Gusti kula ngendika, bocah Tumenggung, kanthi rila lair trusing batin aku duwe penemu yen to adikku iki dipek Wijasena tetep aku ora trima. Nanging yen adikku iki paribasan ming dipek wong pidak pejaraan, wong lumrah, wong cilik, nanging wong pringgondani aku rilo, rilo lahir terusing batin adikku dipek wong cilik tinimbang dipek Wijasena. Rilo kulaturi menggalih perkawis sing kados mekaten menika.
0: Idam-idamanku mung Raden Wijasena ingkang bakal tak ladeni. Mula kang saka iku aku tetep bakal bacot kelaku tekan ngendi wae Wijasena arep tak goleki. Lah yen aku trimo jejodohan karo wong pringgondani ra ora perlu aku ngenteni dukane Kakang Arimba, mau-mau aku wis manut. Nanging rening aku pancen ora gelem. Aku wis duwe pilihan karo Raden Wijasena, mula ora sago aku milih wong-wong pringgondani. Wes kowe baliyo matur ana ngersane Gustimu Kakang Arimba. Matura yen aku tetep arep goleki Wijasena.
1: Nanging sampun wonten dawuh ngaten menika, panjenengan menika dipun rilakaken dawah wonten tanganing tiang alit timbang dawah wonten tanganipun Wijasena. Lho perkawis ngaten kok kedah dipun penggalih ngaten.
0: Lah ya mung kowe kari matur apa anane. Ora sah werna-werna wektu dina iki ing baku kowe matur kaya kang wis tak ngendikake mau. Ingkang rayi mboten purun wangsul ngono nek wis rampung perkarane.
1: Wah, mboten ngaten. Upami kula badhe matur.
0: Iya kepiye?
1: Rening dawuhipun ing raka sampun kados mekaten menika wau. Mbok inggih panjenengan menika mboten usah perlu madosi Wijasena. Kula menika kirangipun menapa? Kula menika kirangipun menapa menawi kula kalian Wijasena kula kinten yen namung usap-usapan mawon. Bentena mboten kathah, kaota mboten kathah. Kula menika nggih gagah. Boyo sampun gega pengendikanipun ing raka kemawon. Panjenengan menika sampun dipun rilakaken dawah wonten tanganing tiang alit ning tiang pringgondani. Kalebet kula menika nggih tiang pringgondani. Panjenengan mboten usah perlu ngupadi Wijasena cekap bebrayan kalian kula kemawon, mangke malah dipun pengestoni kalian para kadang-kadang panjenengan kan. Saya kadang perdo panjenengan.
0: Aja sembrono kowe. Aku kuwi duwe idam-idaman luhur, aku kepengin ngladeni Raden Wijasena. Lah kok terus malah kowe cuma ngol-congol. Kowe areng garwa marang aku pangkatmu ki apa?
1: Ha iki mila kula wantun mergi sampun wonten ngupu-ngupu rembak ora perlu wong pangkat waton wong pringgondani ngepek adiku Arimbi tak rilani mila kula lajeng wantun ngaten. Sawun. Bonsah werni-werni sak menika ing baku panjenengan bebrayan kalian kula.
0: Aja kaya wong edan ketali buta nggugu karepmu dhewe. Ora sudi aku ngladeni kowe.
1: Ora sudi apa? Kakangne wis entuk wis rila perkara kowe ora gelem kuwi tak telaten iku suwe-suwe rak yo gelem. Nyatane aku wis nampa wewenang. Wis nampa wewenang saka ngersane para Gusti. Aku tetep nedya ngayunake Dewi Arimbi. Kowe manuta karo aku ora sah perlu suwala, ora sah perlu werna-werna. Linalitan bisa lali.
0: Aja gugu karemu dhewe.

0: Ayo manuto tak kundut garwa rasa kowe dadi garwane Wijasena. Dadi bojoku ya bakal mukti Nyokrowati. Ayo manuto dadi bojoku.
1: Aja sembrono. Durto anggap apa ari, biyo pokoke anggap wanita aran wae. Ora gelem sumingkir.

piye kakang? Wis kelakon apa piye le mondong Dewi Arimbi kelakon-kelakon jengkulmu. Kelakon kepiye malah ditempiling aku. Hah? Aku malah ditempiling karo Dewi Arimbi. Aku ditempiling piye to? Murekane aku iki ngetokke katresnanku aku rengeng-rengeng. Malah dadekke dukane Gusti Muarimbi. Ora ngerti serapating tangan tiba sirahku kaya pendel wesi wah semrepet panon. Mulane kuwi ora sah kokan perceka karo aku. Ingkang baku wektu dina iki wis didhawuhi matur nututi Dewi Arimbi ya wis kok tindake wis rampung perkarane. Saiki kowe karo aku bali genti munjuk atur nek panjen Gusti Arimbi ora kersa ndaraturmu ora wis ngono kuwi wae. Ya wis prayogane ngono dibacutno ora urung ya nyilakani. Mesthi cilaka karang gegayuhane Wijasena satriane bagus kok wong kaya kowe kok arep ngayunke iki apa butuh barang wirak. Ya wis yo diyu. Matur ana ngersane bendoro, para bendoro, para Gusti. Ayo bab iki dadi atur ana saring para pepunden. Ayo aja nganti karindhon.

Lah kok kowe nututi pun kakang iki kepiye? Ono mi gati apa kowe nututi lakune pun kakang? Dadekno sumurupmu kang kok aku ya ditundung sisane. Kowe ya ditundung, iya aku ya dikon minggat karo kakang Arimba. Lah sebabe apa? Sebabe aku matur sing akeh-akeh. Aku ngelingke karo kakang Arimba mbok ya wis kanggo Arimbi iki didhaupke wae karo Wijasena jebul malah muring-muring. Nek kowe ngewangi karo Mbak Ayumu minggat-minggat sisan. Monggo mau kakang Arimba wis ngendi kok karo aku ilang-ilangan ndok siji. Aku ditegakke dirilak-rilakke. Akar waku ya semuni ilang-ilangan dok siji mongko sing lunga loro. Ki jan kakang Arimba ilang-ilangan dok loro saiki. Kowe lunga aku lunga. Aku melu kowe kang mbok. Aku kuwi senajan to ninggal negara Pringgondani, sejatine ya rumangsa bingung. Terus arep kepiye aku kok? Jarene golek Wijasena. Lah iya golek Wijasena nanging ra rumangsa ewah ya ing pambudi. Aku karo Wijasena kuwi durung ana cancangan rembug, durung ana greneng-grenenge rembug. Sing kepranan kuwi ra aku, nanging yen Wijasena ra durung karuan nek mikir aku. Aku kuwi repote anek wis tahu kepedhok terus tahu rembugan ngono karuan. Jur sak patemon rembugan menehane nek urung wong sing seneng iki kowe ha iki repote nang kene iki. Gue gek mah awake dhewe dadi glandangan. Ninggal negara Pringgondani separan-paran terus ora karu-karuan piye iki kok. Wong duwe kekarepan duwe gegayuhan ku pancen kalau mangsane ora kena digambar nganggo kahanan sing suwasruwi sarwa temata suwasruwi sarwa gampang. Ayo kalau bendono nek pancen kowe arep melu pun kakang kowe karo aku lumaku nyaketi negara Ngastina ngiras pantes karo prihatin cuma dong nugrani Bathara muga muga kasembatan setiaku ngladeni Raden Wijasena kala bendana. Lah nek pancen kersamu ngono ya saya tak dotke. Wis muga-muga idam-idamanmu arep ngladeni Wijasena iso kelakon, Mbak.

0: Sena, Bratasena.
1: Gunti buku apa?
0: Iki wis tumekonong tepis wiringin Alas Kandawa Prasta prayogane kepiye?
1: Yen pancen wis tumeka ana tepis wiring alas, sesuk-sesuk ngenteni apa prayoga enggal diwiwiti wektu dina iki. Enggal tumandang karya barep kakangku.
0: Apa Dimas?
1: Ora usah melu cawe-cawe perkara iki. Kowe momong pinten tangset bebarengan karo Permadi karo Kunti buku aku dewi ingkang nedya tumandang babat alas.
0: Sena,
1: apa
0: sinajan kowe kuwi ingkang sentosa, kowe ingkang gagah pideksa, luwih sentosa tinimbang adi-adimu. Nanging aja banjur perkara iki kok tandangi dhewe ya Sena.
1: Sebab apa?
0: Kowe kudu bisa mulang marang kadang-kadangmu saya adi-adimu supaya padha duweni rasa tanggung jawab. Melu cawe-cawe nggone nedya nggayuh karaharjaning urip kamulyaning urip. Yen perkara iki cukup kok tandangi dhewe, aku percaya bisa kasembadan. Nanging adimu ora gelo pikire dianggep ora bisa melu tumandang karya. Sinajan pun ibu dhewe uga ora bakal mung enak kepenak lungguh kepenak saring keng sekeco. Aku ya kudu tumandang karya Sena yen anakku rumagang gawe padha babat alas. Ora ketang paribasan kuatku mung bongkok irencek-rencek, nanging aku ya kudu tumandang karya. Semono uga adimu pinten tangsen sinajan durung sepira umure, mulangen supaya duwe rasa tanggung jawab lan duweni rasa gumregah ngadepi pakaryan iki Sena.
1: Ya, yen pancen kekarepanmu kaya mengkono, kena kowe mbantu aku kabeh tumandang karya. Nanging aja cerak-cerak karo nggonku tumandang awit ingkang bakal tak babati kekayon kang gedhi-gedhi. Dene sak ambruk ing kayon gedhi-gedhi panglan carange mengko tak pasrahke barep kakangku Permadi supaya bisa dirampungake, bisa dirimpili. Mula kang saka iku papanmu karo putra putramu liyane ana mburi. Aku ing nerja apa nedya nerajang madyaning wana.
0: Ya Sena, wiwilingipun ibu ingkang prayitna ngati-ati.
1: Mbar kakangku mundur sawetara. Aku ing nedya miwiti nerajang madyaning wana.
0: Ya sing ati-ati Dimas. Mangkono Raden Wijasena. Wis datan ming pangraos sing panggalih. Biyanira nedya lumebet wonten madyaning wana sedya murwani lampah babat wana. Mila datan seronto sigera cancut taliwanda. Arewu sing rumaos sampating karya kepareng nedya lumebet wonten madyaning wana cipta wirengganira.
1: Kabeh jawata ing Suralaya tak suwuni pangestu muga lagu jantraku karpaning Pandhawa babat alas Kandhawa prasto bisa enggal gumono enggal bisa paripurno semulugo tak sesuwun marang Hyang Widi muga-muga yitmane Pandhu bapakku lan yitmane Madrim bibekku ingkang wis ngadhep ana ngersani Hyang Sisa muga-muga antuk papan ingkang ngurwat dingapura kabeh dosa keluputane Dewa Suralaya sadulurku kiblat papat kaliwo pancer tak jaluk gawemu hewang-hewang ana nggonku Redya babat alas Kandhawa prasta.

Satria Gedhe kumawani gawe rusak kahanan para jago sopo kang dadian takun marang aku. Aku Wijosena, Wijosena ya dasar nyoto kowe sopo, aku sapu jagat. Ingkang hari kalenggar iki darbi kewajiban jaga tata raharjaning praja. Kowe ngrusak prajaku mengku gati apa? Aku ora rumangsa ngrusak prajamu. Rumangsaku babat alas. Ayo, ora kena bacut, tinggal semingkir. Ora pati-pati semingkir yen to durung paripurna benku babat alas Kandhawa Prasta. Wah, kokop getihmu maju di bantangan pecah sirah. Ubay.

awake dhewe. Ya. Aja takon dosa. Tak lepasi Jala Sutra. Bisa uwal saka perbawaning Jala Sutra. Trimo aku nyembah dilamaanmu. Mangkono den lepasi Jala Sutra. Dari Sang Wijasena. Mila sakala nglumpruk tanpa daya. Duku wonten madyaning wana risang Wijasena wae.

perbawane opo. Ora mangerti sangkaning bilai. Lah kok dadi koyo ditliku ngrasaku. Mongko aku ora bisa nglawat. Aduh, mati aku. Barep kakangku. Aku kesonjo boyo barep kakangku. Dimas Wijosena kowe kenang apa Dimas Wijosena?

0: aku ora ngerti sangkaning bilai. Ngerti-ngerti aku rumangsa kaya ditelikung, ora bisa nglawat, ora bisa obah. Aduh mati aku. Banjur kepiye apa ya wis prayogane ora sah dibacutke nggone babat alas Dimas?
1: Ora wektu dina iki. Adikku Permati dawono supaya golek srana kanggo mirat kabeh mula trimala ingkang tumomoning jagatku. Wis mongso bodho perkara iki aja kok aturake kundi buku mundak ndadekake. Gempaling atine kundi buku. Perkara iki kanggo wadi upamane sadurunge antuk tombo entuk usada kunti nakokake marang aku. Aturno aku lagi ngerampung ke pakaryan Nurmadyan ngalas.
0: Iyo Dimas Wijosena.
1: Wis kagi Permati golek ana konen golek srana.
0: Dimas Wijosena iyo Permati tak golekane.

kadangipun Kakang Dimas Permadi. Nuwun wonten pengendika ing adhawuh Kang Mas. Aja wedi kangelan yayi. Kadang werdo Dimas Wijasena kesanjo mboyo. Ora mangerti kena perbawane ngopo nanging ingkang cetha ora bisa nglawat, ora bisa mubah, ora bisa musik. Mula kang saka iku enggal golek asrana kanggo ngusadani panandange Dimas Wijasena. Yayi Permadi, kula nunggi menawi mekaten parang nyuwun pamit. Nedya ngupadi sarana. Walaken panandhangipun Kang Mas Wijasena. Dimas Permadi yo yo mung aja nganti jeneng para yayi lali ngampiri marang Kakang Semar lan anak-anake. Inggih. Tinggal njuju konong padukuan karang kabulutan klampi sireng kantinen Kakang Semar lan anak-anake nggon munedya ngupaya srana kanggo ngusadani panandange Dimas Wijasena. Inggih yen mekaten nyuwun tambahing pangestu pareng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Dimas Permadi,

alat jutin daerah Den Permati ingkang wis nampi jawuh pangandikanipun ing Roko kinen doyo-doyo lumarap dateng padukuan kang kabulutan klambi sireng sak perlu upaya srana kinaryo ngusadani panandhangira ingkang Roko Raden Arya Wijasena sini gegenti kang kocapun yan ngipun temadi arik margo kang kinaryo jejang keping carito ingkang wonten pertapan Joko Sekar sang topo gawan wilawut gadep ingkang putra Indang Simambang wis kawis tinggal yang biayu Simambang ngadep ngarsaniro ngeromo milotan pantoro sang topo gawan wilawu kepareng dangu dateng ing putra ingkang wis ketingal satata lenggah mangkono alon wijiling pangandikaniro

beting abot nuruti kekarepane anak, idam-idamane anak. Aku kudu goleki satriya sing aran Permadi. Lek ku mlaku mandeg mangu ku ya nek ana tenan bocah sing aran Permadi nek ora ana terus kepiye. Yes. Waton aku sregep takon-takon ora kepethuk. Nek pancen ana tenan sing aran Permadi mesti kepethuk, ning nek ora ayo arep tak goleki tekan ngendi wae ya ora ana. Kepeksa aku bali ngelentuk. Ya, bejan-bejanan. Nini, nek pancen ana kabejanmu mesti aku kepethuk karo satriya sing aran Permadi. Jagat sak isine wangi-wangi nunggunku darbi panuwun ngersani Hyang Widi. Nggonku nedya goleki Bambang Permadi. Ewang-ewang ana sapa bisa kasembadan Raden wonten pundi panjenengan Raden. Oh iya.

Auto laju tindak esang topo pegawan bilawu pandito ing gudoko sekar aurat ngaurat labet anggung bilundet ing sedyanipun putra ingkang tuhu tinresnan dening sang topo mila datan mukal. Sang topo tumuli gegancangan nilar pertapan Gudoko Sekar keparingira arsa ngupadi wonten pundi lenggahira Bambang Permadi kang minangka dadya pepujaning manahipun ingkang putra diayu jimambang mangkono tindakira sang topo gawan wilawu sumusup hang ayam pono manjing wonten majyaning wanawasa datan ngetang pringgo bayaning marga nanging bawanira semua wirandungan yanira tindak mandek mangu teksih kuwatos yen to ngantos satriya ingkang nami Permadi menika mboten wonten mila sak kelangkung judhek kaosing panggalih bingunging manahira satemah nuwaken daya pangaribawa gara-gara sak kelangkung ageng.

Kang Kinaryo penatondo yen gumlaring jagat ketaman goro-goro. Saiki bumi guncang ganjing, bumi lanangit kaya tangkep-tangkep lintang pindori nontok-rontok. Suarane jumantor maluduk geter pater yayah murgake bawono. Gumlaring madya padha sedina katrenjuh perbawani lindu rambak kaping pitu. Mahanane tirtaning samudra laya pindha kinocak kocak panas perbawane turta mawa wisa jalari wak kang gedhe nglumbu iwak kang cilik dadi lendut blekedobo. Sinajan sato kewan kang dumunung ana madyaning wanawasa sami geger kontrang kantringat. Para cantrik lumayu ndelik para endang pating gedung sang para pandhita datan bangkit amemuja labet tansah kena pangrencana. Lumebet kedaton minta pengayomaning ratu, ratune Sungkawa merga negarane katempuh pagebluk ingkang gegirisi. Kathah para kawula ingkang ngemasi danu perloyo. Sinajan tos kathah para sarjana sujaning budi ingkang den rawuhaken sepados nyirep sesakit. Ewa semanten sakit kaya madal saliring usada. Saya kathah para kawula ingkang sami dumugining tiwas. Kocapo perbawaning goro-goro saya dangu datan saya mendo malah saya andudur. Ngantyo sumundul wontering kayangan jumbring selokon dadusaken geger sanggyo poro jawoto mewah poro hapsari. Kocapo yang saged nyirep perbawaning goro-goro datan sanes kejawinamu wijiling perpat poro kawat. Duping ilurah semarlan atma janiro tetigo mijil saking pandili aniro soang-soang arep sirepodo sami sak nariko goro-goro. Sekawit jagat ingin peteng dedet limangan pindu bangun kasaput lebu biar padang terawangan jinggilang-jinggilang koyo porodo binabar.

aku metu jedul. Jaluk gegendingan nyuwun lagun Guyang Semarang. Tak wiwiti terus ibu-ibu waranggono tanggap sasmito jumbacut ke semunugo konco pengerawit uga terus cekat-ceket tumandang karyo mula sakwetara kena tak gungasu. Wah janin karang upamane butuh gegendingan iki gegendingan sing kaya ngapa wae nek mungsuh kanca-kanca iki mesti rampung perkarane. Dasar ibu-ibu yus ora bakal kuciwa kepinterane semunuga kanca-kanca pengrawit. Kanca-kanca sing tak cangking jane ora pati berfungsi jane. Angen sowan mrene kok nggawa kanca saka omah jane tanpa guna. Ning karepku ora men nambahi becik tabuhane iki ora men jane men tak jak bareng melek karo aku prihatin. Mergo wingi krungu grenenge wingi esuk medhun tratak wis dioteng glendeng. Wah iki sesuk lurae menyang dhewe awake dhewe iso merem ket sore rada tutup. Bareng krungu grenenge ngono malah terus tak japuk sesuk kowe melu aku ngundak menjo enak-enak turu nang omah. Umpane lurung ana wektu diku ngaso ya wis ora sah ngame-ame kepengin turu sore. Esuk anggres mancine leren nak ya iso nutuk-nutuke turu ket sore. Saiki sih netepi kewajiban ayo dirampungke. Kanca pengrawit cetha trampil cetha apik dasar saiki pengrawit RRI Ngayu Yogyakarta tabuhane wis beda karo jaman 10 tahun kepungkur. Biyen ki garapan racake ya rene RRI Ngayuja ya garapane uga-uga mligi cara Ngayuja. Ning saiki garapan cara Solo cara Ngayuja kuwi sasat wis manunggal. Mula kanca pengrawit ya ketok saya ketrok keterampilane. Saiki iki sing gending baku yojo ya sekolah mangsane bonangane wis mambu wetan wis teko apik. Genderan biyen sing kok gagrang ayu Jakarta kuwi ya ana niku saiki ya ora ketara antarane wetan karo kulon. Saya kanca-kancaku dalang ingkang nom-nom ku ya simbaraanku ya sak adi-adiku wis saya ketok keterampilane. Mayang ya cara wetan gelem cara kulon ya gelem. Aku seneng tegese kehidupan seni ketok Semarak. Kaya ngono ki muga-muga dadi srana lestarining seni kabudayan kita. Ya muga-muga saka keparenging Gusti kabeh kancaku ingkang gegulang ingkang ngantepi ana seni pedalangan utawa seni Jawa ora pedalangan nanging klebu seni tari seni kerawitan ya cabang seni Jawa liyane upamane ketoprak sak panunggalane muga-muga kabeh diparingana kekuatan diparingana berkah saka ngersaning Gusti ing Maha Kuwasa dadi anggone bebarengan jaga
lestari ning kabudayan kuwi diparingi ana kekuatan tumrap Petruk ora ana tetembungan persaingan sing ora sehat kuwi ora ana. Dadi kabeh sing gegulang marang kesenian, sing gilut marang kesenian kuwi tumrap aku sedulur sing bareng-bareng jaga lestari ning kabudayan. Mulane kudu manunggal rasa lan karsane. Perkara kepinteran, perkara keterampilan kuwi waton gelem sinau, rak yo mundhak trampilane. Mula tolok ukure kuwi ora mung mergole payu sak panggalane. Ning sing pokok kuwi le gelem melu cawe-cawe njogo lestari ning kabudayan. Wah, iki garing gurung ketok, Bagong gurung ketok. Coba aku tak rengeng-rengeng disik. Eman-eman kanca pengrawit komplit, kanca waranggana komplit. Dasare lelagon iki kejaba tak caosake marang pepunden ing kepareng wungono ning bengi iki ya marang kadang-kadang kabeh Sutresna Budaya ingkang lenggah ning gedung sasana inggil Dwi Abad ya ingkang mirengake ana ing daleme diwi-diwi uga ora bakal lali ngiras-ngirus gegendingan iki mengko uga arep tak caosake kadang ingkang lenggah ana ing durungan wates Kulon Progo. Nah menika kula caosi gendingna nyicil. Resminipun kula ngaturaken gegendingan kalian komplit beto kanca benjing sonten. Ing menika nyicil kula caosi. Ah sing kira-kira mlaku wae sing klasik mesti mlaku tur kepenak. Cobipun paringi sinom. Sinom ning kula nyuwun sinom nyamat. Monggo ing badhe ngasta sinten menapa Mbak Mami, menapa Bu Bu sapa iki? Mau ngarang Pepak Bu Candrasari isih. Oke, sinten. Kula sumangga.

Sutra Snow Putu Panjenengan Tasi Widaya Taken Geran Ringgit Pacu Charles Daruna Atas Lumantar Program Empat Terania Yogyakarta Kandi Bapak Lampan Kandowo Prasto Inggang Katindakan Dening Dalang Kirat Yoharsono Sutra Snow Putu Sugeng Midang Taken.

Wong ngantepe dhewe-dhewe terus rasah guneman sing werna-werna. Kowe nindakke laku ning seni ngono kebebasane. Nek kowe rumangsa duwe tanggung jawab perkara gagrak kudu diantepi, ayo wis. Mangsa bodho ngantepmu ngono. Nah iya. Mula sepisan meneh ku mau ora ketang gampangane kowe karo aku nindakke ngestokke dawuh bengi iki siaran ora ketang geliak-geliak wis ditindakke pelune wis ora pekewuh nek kepethuk kanca-kanca panitia iki ora banget-banget le dianggap nyepelekke mongko nek jane lek nyepelekke ku ora. Suatu saat itu didawu mesti gelem waton awakku sehat ngono kae. Ya. Wis ayo. Nembang karo joget meneh. Ki mau sing nyekar sinom iki Bu Candrasari ora kelen. Oh, Bu Candrasari kuwi ya. Bu Kasilah, heeh. Paring dalem asma Nyi Bekel Candrasari. Kuwi mbiyen bareng Prihatin rikala nang Mancanegara ya terus heeh jaman kiasnya ya aku karo Bu Candra bareng kuwi. Nyur karo sing sore mau ngasta gunang penerus Pak Ronggolasem kae ya iya. Wah seneng nek lelungan nang luar negeri nek karo Pak Ronggolasem kuwi mipik apa-apa kuwi. Jan sembuyane mulih ra nggo dhuwit ra apa-apa niku pokoke dhuwit go tetuku nang kono kabeh. Ora ketang sing dituku kuwi jane kene ya akeh tur luweh murah nek tuku nang kono kuwi seneng ora ngalahno apa-apa nek luar negeri jarene ngono kuwi. Wah, jarus. Ya. Yes. Iki saiki nembang giliranmu saiki. Oh ya, nek main giliranku aku dasare budal saka omah Mbak Yumu wekas karo aku. Pak nek sida ngidul aku pokoknya titip tok kabari wae kowe nek liwat le menyang isi rada gasik liwat Malioboro kepiye kaendaning Malioboro engko critakno aku wis marem aku nanggre seminggu rawuh Kutayaja ngono kuwi gelo pikirku. Mula kandakno kaendaning Malioboro kepiye saiki. Ha wis kuwi mula tak oleh-olehi carita kaendaning Malioboro. Ha iya apik kuwi.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Lelagon Malioboro indah pelok barang nyondro kahananing Malioboro. Panjen sing jenane kahanan Malioboro kuwi digoleke tandinge iki angel. Kutha-kutha sak indenging Nuswantara kuwi aku sok ngerti ning kahanan sing pepake karo kahanan sing padha karo Malioboro kuwi pancen longko terus bahaya. Mula patut lamun dicondro terus dirakit digawe tembang kaya ngono kuwi. Dasare Ngayogyakarta kuwi daerah tujuan wisata kedua setelah Bali. Nah kaya ngono kuwi mula aku ya weling karo kadang-kadangku warga masyarakat sak ndenging Ngayogyakarta. Senajan aku kuwi wong Jawa Tengah, wong Kedu, ning aku ya perlu ngengetke rening Ngayogyakarta kuwi cetha kaya kang tak aturake mau daerah tujuan wisata kedua setelah Pulau Bali. Aku bab kebersihan ya kudu tansah dijaga, terus bab keamanan ya kudu ditingkatake supaya wisatawan mancanegara kuwi betah mapan nang yujo. Pelune bisa kanggo ngundhakake wulu wektu tumrap kadang paung mitra ing mapan ning kutha Ngayogyakarta kene. Bayo pancen penting dadi sabta pesona iki kudu ditindakake tenan pelune supaya wisatawan mancanegara ing tumeka ning kene kuwi sesuk nek wis bali nang negara asale iso dongeng iso cerita. Oh nang yojo iki kahanane ngene nyenengke tur kasunyatane keamanane terjamin tak panunggalane. Aku rak terus sesuk gendeng kancane terus do mrene. Oh ayo mergo wong ngluruk nang mancanegara kuwi nek kahanane ora tentrem ya cilaka kok rak. Ya nyatane aku ora ketang nang monco mung sak gebyaring tatet anggere mulih dikandani kono ka daerah rawan ngene-ngene. Wah wis mlaku-mlaku nek ora grumbulan karo kanca pirang-pirang kae ora wani mlaku-mlaku mergo kahanan ora tentrem. Ning beda nek kahanan ki tenang aman. Nah kuwi meso bingar atine. Oh ayo. Wah iki jan aku anggere mikir kok ngene iki. Nindakke nang RR iki terus kelingan kanca kancaku. Rikala bareng prihatin ana ing SMKI Ngayogyakarta biyen. Saiki wis do nindakke kewajiban wis sukses sing dadi dosen. Yes, ngasta pakaryan tetep awake dhewe wis kebacut mogol sekolah ayo wis trimo terus. Nah ya mula-mula ya kowe-kowe. Kanca-kancamu sing sregep le sekolah semanggem ayo do dadi piyayi. Bareng kowe kon sekolah kesete ora jamak. Kuliah ora kok teruske. Ayo rasakno aku ya terima sobo pegunungan ayo serapopo sekarang kudune malah ngono kuwi dadi ora kongkiran ya ana sing dadi piyayi nang kantor ning ya ana sing kiprah ngladeni masyarakat. Nah perlu ngene iki pepak ndok sak petarangan kuwi netes lak ya werna-werna. Kanca-kancaku jurusan pedalangan sing isih terus le kuliah ya titelnya werna-werna. Ana sing dokter andes, ana sing wis pokoke duwe titel kabeh. upamane kowe tok teruske do kira ya duwe titel. Heeh. Wah iki sedulurku tuwa lenggah ning Jo Megatan. Mas Parjoyo barangga ya ngasta nang SMKI ning ya nyambi kuliah. Dadi piyayi. Kowe iki gumun kok mbiyen kok ora tok teruske iki kepiye? Upamane tok teruske rak ya kaya sing jurusan tari barangga wis do duwe titel. Meso ora kaya kowe blendis kok ngono kepiye? Ah ya sekarang wong iki wis lakone dhewe-dhewe ku mau kok terus ora perlu dipikirke sing pokok tumandang karya. Oh ayo. Bagong goleki, Bagong dudak. Dijak nembang. Ora ketang sak jengkengan awake dhewe iki butuh nyaosi para pepunden. Pepundenmu ing lenggah nang Patalan mbok menawa pas kapinujon ora tindakan ya dicaosi gegendingan. Njur ning lenggah nang Canden barang kuwi kabeh pepunden. Wingi Selasa Kliwon nampa dawuh nang kraton ora kepethuk karo pepunden isi sepuh-sepuh gelo aku. Mula caosi gending. Engko wae engko Bagong ben rene. Wah aku wong ketok. Kene gong gek nembang karo joget iku nek arep didhawuhi karo kiyaine sak wanci-wanci ora gawe suwa. Wis nembang terus. Wis garing ya wis. Aku ya wis. Mula saiki ganti kowe gek nembango sing kok senengi apa? Wis gong gek nembang. Cekat-ceket awake dhewe kira. Orang adegan iki butuh ngaso ning ya karo nembang. Kowe mau apa ora? Aku Malioboro Indah belok barang. Petruk sing pisanan mau goyang Semarang terus Sinom. Aku saiki Slendro ning sing gagah ya. Men seger awake ora ngantuk. Hae sapa kowe? Paringi cikar bobrok muga. Wah, kegendingan kok cikar bobrok terus kaya ngopo?

seneng aku ngrawit anggere. Le nabuh ya giat. Suwuk lupak ya disenggaki. Manggo yo ngono ajan ketok. Seger ya. Ayo. Wah. Sekarang iki mau jane sore mau ya ora tenang nayal-nayal. Mergo aku iki jane rak malah orang ngerti acarane sing pokok iki kepiye sore mau iki nak ora dong aku. Ya ming wingi iki pancen aku dirawuhi pepundhenku ing lenggah ning Jalan Brigjen Katamso panjenengane Eyang Kartosmedi. Ku biyen gek aku isih cilik pancen ya sok dijak sowan. Aura nyono ora jimpe jan ora krasa nek sejatine panjenengane Eyang Kartosmedi jaman aku biyen isih cilik. Kuwi kagungan ujar. Amangka mboyo dikapakno aku kuwi sing diujar-ujari malah ora ngerti aku. Jan ora krasa. Wingi aja aku kuwi maca KR kae ya ora ngerti. Lho aku malah nang KR ana keterangan kaya ngene iki. Aku dhewe ora dong aku. Ya kuwi mau ora dong tenan nek diujar-ujari. Jaman cilik-cilikan kumbian mula wis pirang-pirang tahun kepungkur wis sok ngendika kapan leh munampa dawuh siaran nang sasana inggil aku ki jane areng ngluari ujar. Ujar ku ujar apa? Jebul ya ujarku mau to. Ujar kepiye? Sok nek kowe iso gareng mbuh lombok becik. Pokoke aku arep ngaturke puja puji syukur ana ngersaning Gusti Kang Maha Kawasa ya ora ketang paribasan ming sak takir aku arep gawe sesaji kanggo ngaturake panuwun ngersaning Gusti. Aku jebul iki mau wis kaleksanan lho. Yo ayo muga-muga apa kang dadi nadare panjenengane Eyang Kartosmedi bisa luar krana anane ngadicara kang wis ditindakke sore mau. Senajan aku dhewe ora dong ning yes ingkang baku ming padha-padha duweni penuwun. Penuwunku sing baku anggar diparingi Bagas Suara Slamet. Ngupa buga bisa diparingi gangsar. Ya perkara paring rejeki nganggo dalan kang wis diantepi kaya awake dhewe, ayo muga-muga peparinge rejeki saka ngersaning Gusti kuwi dadi rejeki sing halal. Dadine ya ndayani tumrap aku lan kowe. Heeh. Cikare bobrok iki slendro to, Gong? Heeh, slendro. Wah, dijogeti ya penak ya. Cikar bobrok gegeden menyuro ora kok ngereng-ngereng iki mau kok. Kok ya ana gegedingan kok cikar bobrok iki ya kepiye. Truk kiyaine wis lungak longok ka ora wurung ora paring sasmita marang aku lan kowe. Mbok menawa mengko didhawuhi aja nganti kowe karo aku gawe cuwa. Iki mesti ora wurung mengko kiyaine merintah werna-werna karo aku. Wong jinaragan awake dhewe kudu ngestokke dawuh kiyaine, ayo ana dawuh apa-apa wae kudu ditindakke. Ayo saguh to, Gong. Lho kepiye to? Ayo saguh. Waton iso lho. Nek ora iso, ayo ora saguh lah nindakke kepiye nek ora iso.
mongko wis pirang-pirang dina ora kepethuk karo kadang-kadang Pandhawa malah wis pirang-pirang sasi ora kepethuk iki. Ajare saiki lenggah nang Pancala. Aku dhewe ora dong. Mbok menawa kyaine iki paring dawuh, ayo do sowan bendaramu nang Pancala wong sak wetara ora dadi siji ngono mestine ngono. Wah, nolo gareng Petruk Bagong. Kowe yang gri cerak gamelan mongko gamelan ketunggon konco pengrawit Dasarana Waranggana arpo sewengi kowe iki tetembangan jujugetan mesti betah ning lek kusengit itu terus lali karo kewajiban nganti ora tanggap sasmita galuh wis padakno sapa sing lenggah nang peringgitan kae sapa? Lho. Arek Ndara Permadi to kae. Kae bendaramu Permadi. Ayo, aja nganti kowe gawe kagol penggali bendaramu. Enggal-enggal diadep. Bendaramu semengko pengawak bojo, rawuh ning padukan karang kebulutan klampis sireng iki mesti kagungan kersa. Dawuh apa to apa? Ayo dicaketi. Kowe karo aku kudu ngestokke dawuh pengdikane Bendoro. Oh, nggih. Sangu gending napa kiai ne? Petruk mangsa bodho kowe arep ngirang-irang gending apa? Nggih, sing kira-kira kepenak dienggo ngadep Bendoro mawon. Ayo ngadep.

kacarita Raden Permadi wis menyat saking Palenggan estining penggalih daya-daya Angupadi Sarana usada kagem ingkang raka Raden Wijasena ingkang Kasanjabaya wonten madyaning wana mrentani nalika semanten bawaniro satriya ingkang ageng tuwin luhur gegayuhanipun datan mukal kathah panggiri godane tindakira Risang Permadi Wijanarko kepapak lampahing pandhita saking pertapan Gutoko Sekar miluriwu sing kalihnya papakan wonten madyaning marga Risang kalih kawis tinggal kandhek lampahing

0: melayu kurmati. Arepo tekan lak-lak aning nogo setia tak bujung gue. Sora patut banget pandito lumuh diajeni. Cetho yen tolaku ning angkara murka. Apa yang katon ning tangan?
1: Aja dinapake, Den.
0: Arep tak lepasi jemparing.
1: Waduh.
0: Wah, lah mangke nek ana Rajapati terus pripun? Sora berduli. Wong murang toto kaya pendhita iki kudu sampurnake.
1: Wah, mbok gampun dijemparing. Mangke nek mati terus pripun niku?
0: Wis menengo wae nolo garing. Begawan Wilawu tiba nono landeping waras traku. Coba kaya ngopo tiba nono.

aku ngupendito linuweh tinggal tangyo kembarono kadidayanku ora urung tak gugateng sirahmu. Wah. Ayo mongso wani yo sumbari dasarnya pun mati kok. Ana sing-sing meger-meger kaya ngene iki sumbari wani warwani karo aku. Mboten upamane mungsuh niku sing meger-meger ngoten lho. Anek kula yo ora wani kok yo aneh. Kula sumbarane nggih mbok menawi sing iso urip mongso bojowo Sumbarana mung tak tandangane nggih. Wong sok mati lho mbun langgeng. Ayo nek pancen kowe wani karo aku. Tak enteni gedhungku, tandi ngono kadigdayanku tangkep dodo, genti milang tatu musuh karo aku. Ayo. Wong tete kala ludra tandi ngono aku. Ora ngono wong Sumbar sebutanmu kok werna-werna kepiye? Nen sesebutanmu kok werna-werna nganggo iwang sukmo mati dinuwih barang. Sak kecekele ta. Wong karang nyumbari buta mati men. Pun sakniki rening sing giri godha pun mati, nggih pun pripun malih. Sakniki mbacutke tindak. Iya, Petruk. Kacarita gawan wilawung ning sejati namung api-api dumgiring pecah sakala ngelirik kawontenanipun Bambang Permadi Wijonarko Semulena Prayitnane terginas begawan wilawuk gregah wungu nyaut anggane Raden Permadi kabekta wangsul dateng pertapan Gutoko Sekar.

tekani ngoyo temen. Uripku dene kok rada paripeksa. Bakal daupake karo anakmu wadon. Yen pancen mengkono aja kok gawe wirang permadi. Prayoga aku paten ana. Wah. Raden, kula menika mboten kok badhe ngrodo peksa panjenengan kedah daup kalian anak kula menika mboten. Nanging kula namung kami welasen dhateng yoga kula. Rening rinten dalu ingkang dipun raosi namung panjenengan. Mila kula budidaya kedah saged manggihaken panjenengan kalian anak kula. Perlunipun saged dados usada. Dene upaminipun kepareng mundut garwa syukur menawi mboten kula aturi paring duka kemawon dhateng anak kula. Perlunipun anak kula mendha tuwin ngrumaosi yen to mboten sak limrahipun ngladosi panjenengan. Rening anak kula namung anak ing tiyang sudra panjenengan satriya luhur. Mila kula aturi paring duka ing kathah-kathah supados anak kula nglenggana kalepatanipun. Ayo aku paten ana cukup gawe wirang. Wah. Iki nek ora tak sengkut lakuku malah aku dhewe slak judeg iki. Sampun Raden, kula tadah duka ing kathah nanging kedah kula tumindak mekaten menika ketang tresna kula dhateng anak kula.

Parito Bambang Permadi wis saged den pikut dening Sang Topo Begawan Wilawuh kabekta wangsul dhateng pertapan Gutoko Sekar. Bawaniro ginelak lampai tanpa antara wis dumugi sak caketing pertapan Gutoko Sekar. Tindakira Sang Topo Begawan Wilawuh wis mundhum Dian Permadi bang. Ora kaya ingkang pinuju lenggah wonten ing sak lebeting pacrabakan. Indang Jimambang kawis tingal yaniro tansah manekung manungku pujo darbe panwun wonten ngarsaning Hyang Widi. Bawanipun denya darbe panwun tetelo ustadan kasamaran malih kawis tinggal pratitis anggeniro ngecaaken saliring mantram tuwin wiridaning ilmu sejati kang minong kuatrater kangge panuun wonten ngersaning Bathara datan mukal babar prabawa ing magilo-gilo teko mangkono lamun to kadulu saking katebian candraning kumara ingkang ngrenggani pertapan Gutoko Sekar katon mundar-mandir yayah palwa kandhep wonten madyaning samudra.

nalika semanten lenggahipun Endang Simambang. Dinadepi ngabdi kekalih ingin ketinggal setia tubuh sumekta ngestoaken dawuh pangandikane Kyai Endang Simambang. Surya pantaran ratri pamomong kali ugi datang nanti kesupen janur cecawis sesaji minongko jejangkep anggeniro gajai panwun muntun ngarusaning juang midi teko mangkono kepareng rukmeng doyalon pangudas maranin drio.

Iya. Wonten dawuh. Rama Penembahan nggone jengkar saka ing patrabakan kuwi wis sakutara lawase. Inggih. Ewa semono kok durung kondur. Rumangsa judheg banget penggalihku piyung mengko gek-gek ora ana satriya ingkang aran Permadi utawa Rama Begawan ora bisa pinangki ya kalayan Bambang Permadi Wijonarga kuwi piyung. Mongko wis dadi prastiyaning atiku yen aku ora bisa kasembadan leladi ana ngersane Raden Permadi pilalu kukut jagat kupiyo. Ingaten kemawon dipun serantos sak petawis tiyang gadah panuwun gadah idam-idaman menika estunipun kedah dinambaran raos bekti dhateng Bathara turinggih sinartan sabar darono awit ingkang dados pepujaning penggalih paduka menika mboten namung tiyang limrah upaminipun satriya inggih namung satriya loro sakudon telu sakuruban nanging Raden Permadi Wijonarga menika satriya ingkang linangkung mila mboten nama mukal menawi panjenengan kagungan kersa ngaten menika inggih kedah langkung anggenipun sabar tuwin anggenipun menuwun wonten ngersanipun Bathara menika sampun ngantos kendhat rinten dalunipun nak ya ngono kuwi ta prayogane dhewe pancen dileres kaya kotel iki duwe gegayuhan kaya ngoten iku tumrap kula gegayuhan sing ora entek. Ampun malih kok sing digayuh niku satriya Bambang Permadi niku satriya sing mestine mawon ora mung satriya sembarangan. Lah niku sing pandhudi kula nek ora dilambari nganggo penuwun sing tenan-tenan nggih nglengkara isane klakon. Contone kula kiyambak. Kula niki jaman ajem entuk bapakne bocah-bocah niku lek kula prihatin pun mboten kurang-kurang rina wengi rina wengi kula niku duwe penuwun pendak neton kula nggih kula apit mangke telung bengi kula kungkum ya nang kali gedhe lek kungkum ora aku menyoso pengaron gedhe tak kayak kenjerung rumah tawung kungkum itu dunia nang kali gede atau nang syukur-syukur nang gun suwangan tempuran nang pengaron di rumah ini lah anyep lah ya podo wae menika gambaraken menawi anggen kula prihatos menika saestu mila rening anggen kula gadahi penuwun mila saestu iki tujuanipun Bathara rajeng udanani panuwun kula saengga saged kasembadan. Panjenengan kula aturi saya ngenturaken anggenipun tapa teki-teki dhedhepe nyuwun pengayoman sarta nyuwun kawelasaning Bathara tentu saged kasembadan. Inggih boten perlu waspatos menawi mila Bambang Permadi menika judu dhawuh panjenengan tentu pilih mergane mesti saged kelampahan ngaten

apa kang dadi impenmu jebul ora ming impen ngayawara bareng wis tak rewangi lumaku jajah disa milangkori nglebur lagu njalak peningal jebul ana bukti nyatane impenmu perkara satriya ingkang aran Permadi gilu iki satriyane wis tak kanthi kunduraning pertapan Gudoko Sekar. Apa iya Rama Begawan gilu wis padakno iki pepujane ati Begawan wilawu ojo banget-banget nggon gawe wirang marang aku enggal aku paten ana aja kok gawe wirang panjenengan mboten badhe kula damel wirang namung kula aturi ngusadani tuwin kula aturi anger rapu panandhangipun anak kula pun mambak ora sudi aku minangkan kang dadi panuwun ayo aku paten ana ojo kok gawe wirang. Waduh, pendito mau terus nang endi ya? Wah, iki dene iki patrabane iki. Wah. Dalane sing endi iki? Wah, kaya ono bocah cantrik nyapu kan takonane. Eh. Dek cantrik, kula tak takon. Wangen kersa menapa? Riki niki pertapan Gudoko Sekar. Nggih. Ah niki Sang Topo teng dalem mboten? Nembe kemawon kondur menika wau. Oh nggih kleresan. Lajeng ngadep. Nek ajeng ngadep terus tindak teng dalem pingking mawon. Niku medal sekeceng sisih wetan niku. Oh nggih. Pun mlebet mawon nggih. Lanjut. Pareng kula badhe Ndara Permadi. Iya, Petru. Kok wis tekan kene. Nggih, aku terus nututi niki wau. Kula penemban, kowe Petruk mau. Nggih. Ya wis kene lungguh kene. Pripun iki sakniki Ndara kok isih dikekep wae iki piye iki? Pancen niatif gawan wilau arem gawe wirang Permadi Petruk. Wah ampun banget-banget penembahan. Kula aturi ngeculke Ndara niku ampun kaya ngoten niku kaya pesakitan wae. Ora kilurah. Aku durung lega yen bendaramu durung kersa nambani larane ati anakku. Gus, sakniki ngoten Gus. Ala apa wong niku nek ngelegani riyan.

Sutresno budaya linggit pasucalan dalu menika katuraken lumantar program Pater RRI Yogyakarta ingkang katindakaken dening Dalang Kirat Yuharsono kanthi babar lampahan Kando Prasto. Sutresno budaya sugeng enjang, sugeng midhangetaken.

aku Wijo Sena kowe sapa? Aku Dandun Wecono. Kadange Ratu. Ini Ndro Prasto. Ayo kowe wani ngrusak kuduwane nanggung perkarane. Ora bakal aku mingkuh katrenjuh boyo pekewuh kowe dadi pepalang dupak rampung nyawamu. Ayo tandi yudho.

Pujoseno den ruket dening Dian Dandun Wacono. Saya dangu Raden Dandun Wacono ilang den kedepaken manukmo wonten angganiro. Raden Wijoseno yekti pinesti keparenging Bathara manunggal jiwane. Raden Dandun Wacono minggu widaya kasantosan tumrap Raden Wijoseno.

0: to kowe ngaran Permadi?
1: Iya dasar nyoto kowe sapa?
0: Aku Kumbang Ali-ali.
1: Mengko iki gati apa?
0: Senajan aku mangerti kowe ngerusak tatanan negara Ngendraprasta. Nanging pinesti keparenge Bathara, kowe dadi papan swarga minulyaku. Mulaku titip jiwa raga karo kowe.

nyaosake pabekti marang ingsun. Jeneng sira putra pambayune Pandhu. Kula nuninggih mila leres paduka menika sinten. Aku ratu ing Merentani, ratu ing Kandhawa Prastha, yen ingkang sinebut negara Ngendra Prastha. Kagungan kersa menapa merpeki dumateng kula, menapa nedya paring duka. Ora Wijakangka pinesti keparenging Bathara, kadang kulima cacahe durung antuk swarga minulya. Keparenging Bathara bisa pinanggya layan jeneng sira ingkang uga cacah lima kang kabeh iku mau putrane Pandhu. Mula wektu dina iki uga wis tumeka wahyaning mangsa kala, aku kudu nunggal jiwa karo kowe. Kadang-kadangku wis nunggal jiwa karo kadang-kadangku. Karyaku ingkang durung. Sakwise aku nunggal jiwaku titip negara Ngendra Prastha, tak pasrahke marang kowe. Mangsa bodhowo kowe ingkang menang murba masisa, menang dadi ratu ana ing Ngendra Prastha, lan jejulukmu go tak keparengake nunggak semi kaya jejulukku, jejulukmu Prabu Yudhistira. Negari pundi kowe durung mangerti, mengko yen aku wis nunggal jiwa, mengko bakal ilang daya pangaribawa ingkang sakwetara iki nutupi kaendhaning negara Ngendra Prastha. Yen ingsun wis nunggal jiwa, mengko bakal katon sak kiwa tengening papan iki, papan mulya ya kang sinebut negara Ngendra Prastha. Wijakangka wengakno wiworo tamamu, aku nedya nunggal jiwa.

Sinyo Prabu Yudhistira Nunggal Jiwa Klayan Raden Wijakangka sarta Raden Wijakangka wis kapasran negari Indraprasta biar padhang Trawangan sekawit wana Kandawa Prasta Wanagung Liwang Liwung kadadak ilang den kedepaken gumantos dados adeking kedaton ing sak kelangkung

takut banget. Adik-adikku poro kadang-kadang pendewar tak ancam patine malah nemu negoro yang ngedi peni. Kados pundi paman? Wah, lah pancen trembelane tenan. Yang campat ini malah nemu negoro. Ayo, pendowo dicekel. Negoro Ngendro Prasto direbut. Wergudoro, Janoko, negoro Ngendro Prasto tak jaluk.

0: Sutusno buto yo cekap sumantenatur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika mugi-mugi saged ndadosaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Ingkang kabiyarsa menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sundarsono budaya muslimin muslimat kumandanging azan subuh kagem mbengko naika kartosa kiwa tengenipun sampun kaaturaken. Kada menika kula aturaken sugeng ndhaaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah ulalan panjenengan sedaya tindampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sumantresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta melalui budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sasampunipun kumandhangi azan subuh ing setunggal lagu religi selami badhe katerakan bali rerencaning tembang-tembang campursari dumugi tabuh gangsal enjang. Sumantresno budaya sugeng enjang sugeng midhangetaken.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nusa Kawarna Joko Susilo.

Pranoto, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Roma Teler ingin leluhur Buto Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi, suki nginjang seterusno Buto yo. Kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksaro di hari Minggu. Kita berjumpa di tanggal 13 September 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini, perempat RRI sudah siap untuk menemani ragam aktivitas Anda juga. Dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini, seterusno Buto yo, segera akan saya hadirkan untuk Anda program Babakan Nitika Pecian Katolik bersama dengan penyuluh agama Katolik Ibu Veronica Pulung Widianti yang akan mengangkat tema bahasan ketika berkat orang lain serasa tidak adil. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta. Kembali bersama saya dalam siaran Batik Katolik. Bagi yang baru bergabung, batik adalah babagan niti kabecikan. Cerita-cerita sederhana dari kehidupan sehari-hari yang mungkin kelihatannya biasa. Tetapi ternyata bisa menjadi pegangan dan inspirasi bagi kita untuk berbuat suatu kebaikan. Sutrisno Budoyo, hari ini saya ingin mengajak semua untuk berbicara tentang sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan, bahkan mungkin sering. Misalnya begini, ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang baik, lalu muncul dalam hati kita kata-kata demikian. Kok dia ya? Kok kenapa dia yang mendapatkan? Saya sudah berusaha loh selama ini. Saya sudah bekerja. Kok dia yang baru malah dapat lebih banyak? Atau yang sederhana, kalimatnya begini. Kok hidupnya enak sekali ya? Sementara saya begini-begini saja. Nah, hari ini kita berbicara tentang ketika berkat orang lain serasa tidak adil.

akan mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu melalui siaran pagi hari ini. Berkatilah supaya apa yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh bisa menginspirasi hidup kami, sehingga kami di dalam kehidupan sehari-hari dapat melaksanakan apa yang menjadi pesan-Mu di dalam kitab suci. Doa ini kami haturkan kepada-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sutrisno Budoyo, saya akan bercerita mengenai dua orang. Yang pertama namanya Romi, dan yang kedua namanya Anton. Romi dan Anton sama-sama bekerja di sebuah tempat. Romi itu bekerja sudah 10 tahun. Setiap pagi datang, kadang dia pulang terakhir. Kalau ada pekerjaan tambahan, Romi pasti ikut. Kalau ada masalah, Romi juga sering dimintai bantuan. Suatu hari, masuklah seorang karyawan baru. Dia namanya Anton. Anton baru bekerja sebulan. Suatu ketika, perusahaan memberikan penghargaan. Dan Anton itu mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di luar negeri. Dan Romi tidak. Kemudian, Anton mendapat promosi jabatan. Sementara, Romi masih di posisi yang sama. Romi mulai berpikir, loh, kok dia? Saya sudah puluhan tahun di sini. Dia yang baru beberapa bulan, kok dia yang ditugaskan? Kok dia yang dipromosikan? Apa perusahaan ini tidak melihat kerja keras saya ya? Sutrisno Budoyo, kita bisa memahami perasaan Romi. Kalau kita menjadi Romi, mungkin kita juga akan merasa hal yang sama. Bahkan, kita akan membenci Anton. Sutrisno Budoyo, tetapi ada sesuatu hal yang mengganggu kita. Apa itu? Mengapa orang lain mendapatkan sesuatu yang menurut saya seharusnya juga saya dapatkan? Dan dari sini masalahnya menjadi semakin menarik. Karena ternyata kadang-kadang kita tidak merasa kekurangan. Karena ketika kita tidak memiliki sesuatu, kita merasa kekurangan itu karena orang lain memilikinya. Sutrisno Budoyo, kita akan melihat dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Coba kita lihat kehidupan kita. Ada teman yang membeli rumah. Kita ikut senang. Ya toh? Tetapi dalam hati kita pasti akan berkata, kapan ya saya bisa punya rumah seperti dia? Kemudian ada cerita lain. Ada teman yang anaknya berhasil masuk universitas terkenal. Kita mengucapkan selamat. Selamat ya nak, sukses. Tapi di dalam hati berkata, kok anakku belum seperti dia ya? Lalu ada lagi contoh. Ada orang yang mendapatkan jabatan. Kita tersenyum, ikut bahagia. Tetapi dalam hati, kita berkata, saya ini sebenarnya juga pantas loh dapat jabatan itu. Lalu ada contoh lain. Ada orang yang usahanya berkembang pesat, luar biasa. Lalu kita berkata, wah hebat, sukses ya. Tetapi setelah pulang, kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan dia. Sutrisno Budoyo, di dalam media sosial, ada Instagram, ada Facebook, dan lainnya, atau di status WhatsApp, kadang membuat semua semakin parah. Karena kita melihat orang lain hanya dari bagian terbaik hidup mereka. Kadang kita lihat foto saat mereka liburan. Lalu kita melihat rumah barunya. Lalu kita melihat keberhasilannya. Lalu kita melihat senyum bahagianya. Tetapi kita tidak melihat malam-malam ketika dia menangis. Ketika tidak
bisa membayar pinjaman, kita tidak melihat kegagalannya. Kita tidak melihat juga perjuangannya. Kita hanya bisa membandingkan dengan keseluruhan hidup kita. Padahal, kita hanya membandingkan dengan potongan terbaik hidup orang lain dalam bentuk gambaran-gambaran sesaat. Dan tentu saja, kita akan merasa kalah. Sutrisno Budoyo, kita melihat di dalam kitab suci kita. Ternyata, persoalan seperti itu bukan persoalan zaman sekarang saja. Dulu, pada zaman Yesus, sudah berbicara tentang hal ini melalui sebuah perumpamaan. Dalam Injil Matius, bab 20, Yesus bercerita tentang seorang pemilik anggur. Pemilik anggur itu pagi-pagi sekali dia pergi mencari pekerja. Dia menemukan orang-orang yang siap bekerja. Mereka kemudian bekerja di kebun anggur. Kemudian pemilik kebun itu pergi lagi. Jam 9, dia menemukan pekerja lagi. Kemudian jam 12, dia menemukan lagi. Jam 3 sore, dia menemukan lagi. Bahkan menjelang malam, masih ada yang belum mendapatkan pekerjaan, dia menemukan juga. Pemilik kebun anggur berkata kepada mereka semua, "Pergilah juga ke kebun anggur saya." Akhirnya malam hari itu tiba. Waktunya para pekerja mendapatkan upah. Yang menariknya, pemilik kebun anggur membayar orang yang datang paling akhir terlebih dahulu. Orang yang hanya bekerja sebentar loh, mendapatkan upah yang sama dengan mereka yang bekerja sejak pagi. Nah, bayangkan, orang yang bekerja sejak pagi melihat itu. Mungkin dia berkata, "Loh, kok sama? Saya dari pagi bekerja, saya kepanasan, saya lelah. Dia baru bekerja sebentar, kok mendapatkan yang sama?" Lalu mereka mulai bersungut-sungut. Tetapi bukankah itu hal yang manusiawi? Saya kira kalau kita berada di sana, mungkin kita juga akan protes dan mengatakan ini tidak adil. Sutrisno Budoyo, pemilik anggur mengatakan sesuatu yang sangat menarik, kurang lebih begini. "Bukankah aku sudah sepakat denganmu mengenai upahmu? Artinya, aku tidak mengambil sesuatu darimu. Aku tidak mengurangi bagianmu. Aku hanya memberikan kebaikan kepada orang lain." Lalu pemilik anggur berkata lagi, dan disinilah kiranya menjadi suatu permenungan. Kadang-kadang kita merasa berkat orang lain adalah pengurangan dari berkat kita. Padahal sebenarnya tidak toh. Kalau teman kita mendapatkan pekerjaan bagus, pekerjaan itu tidak membuat Tuhan mengurangi kasihnya kepada kita. Kalau anak orang lain berhasil, keberhasilan itu tidak membuat anak kita kemudian menjadi gagal. Kalau teman kita mendapatkan penghargaan, penghargaan itu tidak akan menghapus nilai diri kita. Saya kira ada kalimat yang baik, yang enak untuk didengar. Begini kalimatnya, berkat orang lain tidak pernah mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Namun kita sedikit melihat ke arah yang lebih dalam. Kadang-kadang masalahnya bukan kepada berkat. Masalahnya ada pada cara kita memandang berkat. Kadang-kadang kita berpikir, kalau dia dapat, saya juga harus dapat. Kalau dia berhasil, ya saya juga ya harus berhasil. Kalau dia dipuji, ya saya juga harus dipuji. Akhirnya kita melihat bahwa kehidupan itu berubah menjadi sebuah perlombaan. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih sukses? Lalu, siapa yang lebih tinggi jabatannya? Anaknya berhasil, rumahnya lebih bagus, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah perlombaan karena kita terlalu sibuk menghitung kehidupan orang lain. Sutrisno Budoyo, monggo, kita berhenti sejenak, kita hening sejenak. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa orang yang akhir-akhir ini membuat saya merasa hidup saya tidak adil? Tidak perlu kita sebutkan namanya, cukup diingat orangnya. Mungkin teman, mungkin saudara, mungkin tetangga, mungkin rekan kerja, atau bahkan seseorang yang kita lihat di media sosial. Lalu tanyakan,
apakah saya benar-benar tidak mendapat berkat? Atau sebenarnya saya hanya terlalu sibuk melihat berkat orang lain? Itu pertanyaan sederhana, tetapi cukup dalam. Karena bisa jadi, selama ini Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal kepada kita. Contohnya keluarga, ya toh? Kesehatan, sampai saat ini masih sehat. Teman, teman curhat, teman untuk diskusi, pekerjaan, kesempatan, lalu orang-orang yang mencintai kita, kesempatan untuk bangun pagi, dan sebagainya. Dan mungkin ada satu tingkat kedewasaan kita yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya saya bersyukur atas berkat saya, tetapi saya juga bersuka cita atas berkat orang lain. Kita semua bisa merasakannya. Tetapi ini tidak harus menjadi tuan atas hidup kita. Kita bisa mengubahnya. Ketika teman berhasil, kita belajar berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati dia. Lalu pada kesempatan lain, semoga kesempatan itu membuat hidupnya menjadi lebih baik. Dan ketika suatu hari kita sendiri mendapat berkat, kita tidak lupa berkata, berkat itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi akan saya bagikan berkat bagi orang lain. Sutrisno Butoyo yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa, Tuhan, kok hidup saya tidak seperti mereka? Tidak apa-apa, perasaan itu manusiawi. Tetapi jangan tinggal terlalu lama di sana. Jangan sampai kita kehilangan sukacita karena terus menghitung berkat orang lain. Karena bisa jadi yang kita perlukan bukan berkat yang lebih banyak, tetapi hati yang lebih mampu melihat berkat. Dan kemudian mulai hari ini, kita bisa belajar satu hal kecil. Ketika melihat orang lain menerima sesuatu yang baik, jangan buru-buru berkata, mengapa dia? Tapi coba berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sedang menunjukkan bahwa kebaikan masih terjadi di dunia ini. Dan pada akhirnya, berkat orang lain tidak akan mengurangi berkat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam batik kali ini. Saya, Veronica Pulung Widianti, mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendengarkan pada pagi hari ini. Semoga cerita sederhana hari ini menjadi pegangan bagi kita untuk terus belajar berbuat baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

RRI Ngelelu Ributoe Ciawi, suara budaya Jogja, Sutresno Butoe. Kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini dengan program Uyon, Uyon Enjing. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, segera akan sadirkan untuk Anda Gending Kelentung, Laras Pelok, Patet Limo, Kakerat, Sorat.

Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi.

Dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayu Jakarta, kanthi lampahan Tri Nusa Kawarna Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, Taman Bacaan Masyarakat TBM Teras Baca Jita Kita, sukses menggelar puncak perayaan literasi bertajuk Bedah Buku, Apresiasi dan Gelar Karya Harsa. Acara ini menjadi panggung apresiasi atas lahirnya buku cerita anak bergambar, karya perdana hasil buatan anak-anak setempat. Ketua TBM Teras Baca Jita Kita, Ikvi Mu'alifah Izzati, menyampaikan bahwa ada beberapa hal kegiatan yang sudah dilakukan, yakni workshop penguatan manajemen TBM dan pelatihan penulisan cerita anak bergambar berbasis budaya lokal. Beralih ke informasi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA Kabupaten Bantul menggelar Bantul Innovation Award BINA 2026. Agenda tahun ini menjadi ajang pemacu perangkat daerah dan masyarakat untuk melahirkan inovasi yang berdampak positif serta memberikan manfaat nyata. Kepala BAPEDA Bantul Ari Budi Nugroho menyatakan bahwa BINA 2026 juga merupakan wujud apresiasi kepada berbagai pihak atas inovasi yang telah diciptakan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, seterusnya budaya. Good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Apa kabarnya pagi hari ini? Ketemu lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksaro, setelah kemarin terakhir Selasa ya siarannya. Rabu ya. Terus ketemu lagi di hari Minggu nih, seterusnya budaya. Cukup lama, ada Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tiga hari tidak bertemu, dan akhirnya bertemu di hari keempat, di hari Minggu, seterusnya budaya. Semoga pada sehat. Jangan-jangan pagi hari ini ada yang flu nih, kayaknya feeling saya sih begitu ya, seterusnya butuh ya, ada yang lagi badannya kurang enak. Ya memang lagi musimnya sih, karena nggak cuman jenengan aja yang seperti itu, banyak di tempat tinggal saya juga yang lagi musim, bukan musim durian, tapi musim pilek dan batuk. Jaga kesehatan ya seterusnya butuh ya, minum air putih di pagi hari yang anget kalau bisa, jangan yang panas, yang anget aja cukup. Terus olahraga lah di pagi hari. Kalau misalnya Anda merasa tubuh Anda itu kurang berolahraga, disesuaikan aja, jalan kaki boleh, lari pagi boleh, sepedaan juga boleh. Pokoknya disesuaikan dengan usia dan kemampuan masing-masing gitu. Gak usah milih yang mahal-mahal tapi gak bisa dilakuin, ya sama aja seterusnya butuh. Mendingan olahraga pikir aja di pagi hari ini, salah satu bentuk juga yang bagus dilakukan tiap pagi. Karena pagi hari ini saya mau ajak Anda untuk fokus, kita akan belajar bahasa Indonesia. Siapa bilang bahasa Indonesia itu mudah? Tidak, seterusnya butuh ya. Saya sendiri aja kadang beberapa soal tuh sulit untuk menjawab, karena memang sulit bahasa Indonesia itu. Walaupun ngomongnya Indonesia, belum tentu bisa menjawab soal bahasa Indonesia. Kali ini kita akan tes tata bahasa, penulisan sesuai EYD ya seterusnya butuh. Jadi buat yang udah lihat statusnya Perompat RRI di WA, silakan dikomen aja. Kalau yang nggak lihat statusnya Perompat RRI, dengarkan baik-baik. Ini saya akan bacakan soalnya berikut dengan pilihan ganda, nanti yang mana yang menurut Anda sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Oke, manakah penulisan kata serapan yang benar sesuai EYD berikut ini? Yang A, analisa. Terus kalimat berikutnya, kata berikutnya lagi adalah kualitas, pakai W ya, kualitas. Dan kata yang ketiga, apotik, pakai I. Oke, berikutnya lagi yang B, analisis. Terus kata yang kedua, kualitas, pakai U. Kalau tadi pakai W, sekarang pakai U. Terus berikutnya lagi, apotek. Kalau tadi pakai I, sekarang pakai E. Jadi analisis, pakai I, kualitas pakai U, apotek pakai E, ya. Dan yang C, analisa, kualitas, dan apotek. Nah, yang beda cuma di analisanya aja. Tadi analisis, ini berikutnya analisa. Gitu ya, seterusnya butuh ya. Tak ulangi lagi ya, dengarkan baik-baik. Yang A, analisa, kualitas pakai U, kualitas, dan apotik pakai I. Oke. Yang B, analisis, kualitas pakai U, dan apotek pakai E. Yang ketiga atau C, analisa, kualitas pakai U, dan apotek pakai E. Nah, mana yang benar, A, B, atau C? Silakan kirimkan di WA 0895-0144-1066. Teleponnya tak buka, 0274-540333. Halo, Sugeng Isuk Matuk Getuk.
1: Sugeng Isuk Matuk Getuk, nomor 1.
0: Loh, ini mau WA atau mau telepon?
1: Barusan WA, ngonek-anek yang rasa telepon.
0: Nah, ini udah tanya Mbak Google belum ini?
1: Wah, nggak tanya.
0: Ah, yang benar.
1: Nggak usah.
0: Tanya Mas Aldi ya kayaknya ya.
1: Oh iya, Mas Aldi ben masuk.
0: Nah, monggo Bu Mami, Pak Amin, kleru toh ngantian.
1: B.
0: B. Bebek ya.
1: Bebek goreng.
0: Aduh sekali. Siap, matur nuwun Pak Amin. Nggih. Halo si Kang Isuk Madu Gethuk.
2: Halo.
0: Siapa lagi nih? Wes toh.
2: Yo aku toh.
0: Ini ibu-ibu Kretek. Kan ada judul film Gadis Kretek ya. Ini ibu-ibu Kretek.
2: Ibu esok-esok wis ngukur jalan nih ki mau.
0: Loh, kemana?
2: Ya ke pasar ngangkruk to.
0: Jalan kaki atau naik motor?
2: Ya pakai ngepit ngono.
0: Oh, sip kalau gitu. Ya.
2: Jadi kemarin ki wis tak agendakan mau ke
0: mana?
2: Itu Kendemangan. Malah.
0: Oh iya, bisa. Ada jalan sehat loh.
2: Iya, jam 7 pagi. Iya, belakangku ada seripah ini lagian.
0: Oh, gitu. Ya, enggak apa-apa.
2: Ya, mudah-mudahan besok tahun depan masih ada lagi.
0: Amin.
2: Tutupku sehat ya.
0: Doanya Bu, matur nuwun.
2: Semoga pendengar Pro 1 Pro 4 juga sehat semuanya.
0: Gak apa-apa, pada RRI ini kok.
2: Iya, aku jawabnya yang B.
0: Oke, bebek.
2: Iya.
0: Matur nuwun.
2: Pagi sugeng tugas.
0: Inji, matur nuwun Bu Yayu. Sugeng isuk mana geduk.
1: Sugeng isuk mana geduk.
0: Arep cerita apa to?
1: Rasah mancing-mancing untuk jalan nih.
0: Jari ini harap cerita
1: PBB,
0: cerita mancing jari ini.
1: Mancing apa?
0: Bisa, ini nek tak lanjut kira rampung ya acaranya ini.
1: Maka nih, ojo mancing-mancing kun aku ngelewer-ngelewer.
0: Oh, wis kulinan ngelewer.
1: Iya.
0: Apa nih yang ngelewer?
1: Cuma mau nanya, boleh enggak?
0: Enggak boleh.
1: Siap.
0: Ya, apa?
1: Pertanyaanku gini mas, nek Pro 4 itu kan pendengarnya banyak sekali toh, ratusan. Kuwi ndapuk sebagai ketua mboten.
0: Apa meneh yo ketua-ketua.
1: Misalnya ini lho. Upamane lek kono kowe tak dapuk dadi ketuane pendengar Pro 4. Nah, gitu lho.
0: Eh napa meneh iki?
1: Coba menengo jawaban.
0: Yo nek aku enggak iso mutusi yo.
1: Berarti kowe
0: rasa mutusi. Wong kuwi ana atasane dhewe kok iya kok malah kene kon mutusi.
1: Berarti kowe ora ngerti ya.
0: Ya ora ngerti lah.
1: Oke. Okay.
0: Makane dine ngerti mengko ya.
1: Ha iya.
0: Wis gak dijawab, selam kok disemprit iki.
1: Ha iya, wis. Jawabane B wae melu Mbak Yuku kuwi mau.
0: Iya.
1: Kuwi mau kan Mbak Yuku to.
0: Ya ditahan sik ceritane.
1: Oke, okay, makasih. Matur nuwun. Matur nuwun ora iso jawab.
0: Ya kalah Gusti. Halo, sugeng esuk matuk getuk.
2: Sugeng esuk matuk getuk. Nah,
0: mau nyemprit.
2: Ora. Sedake apa aku?
0: Lho ya parkir itu lho, sprit sprit itu lho.
2: Bolo rusak kowe kok.
0: Hah?
2: Bolo rusak.
0: Bolo dupa.
2: Ora kuasa apa-apa.
0: Lah iya padha iki sik omong ya ora kuasa iki.
2: Saya ki ora nggunakake kekuasaan.
0: Wah, ora duwe kekuasaan, C. Apa sing arep dikuasai?
2: Dasare ya ora duwe kaya. Kateken lae ndak disemprit.
0: Kale sinten to lek nyemprit ki?
2: Kuasa.
0: Oh, aku kira ngerti lho, Bu.
2: Wis pokoke tak jawab ae sing iki. Laras karo WA aku.
0: Siap kula catet, Bu. Sehat to niki?
2: Iya, paling dong ngepangnya pun nah, kagum dengan sak keluarga ada sama kiki naringan kasaran dengan rezeki lu mintu banyak milih.
0: Namun kulo yang buatan waras nih bu.
2: Ya waras, omong kenapa ngendikan ini ketok.
0: Lah, wong waras, ya ya wes lah.
2: Ye, ngatak yang mawan aja.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun sangat, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang ugi, salam sehat Bagas Waras ya. Halo Sugeng Esok Maru Geduk. Halo.
1: Pengisuk matuk mantu.
0: Duh. Gimana toh kemarin kok yo enggak masuk ngenteni minggu. Hah?
1: Berasa masuk ini.
0: Lah enggak sesuai namanya Oranyono. Kabarnya gimana Pak Oranyono?
1: Sinarnyan sehat.
0: Heeh.
1: Kegiatan lan keluarga tansah sinarnyan
0: sehat. Amin. Niki kok ibu mboten digandeng, Pak?
1: Oh ibu,
0: mungkin
1: enggak sakit melepet bu.
0: Lah ni kok
1: utami.
0: Bopolan ibu kok pisah niki pripun niki.
1: Yang boten ya canggang.
0: Gey monggo jawabannya apa pak?
1: Derek bunda duit.
0: Wah kok don derek sedoyo ini piye to yo. Gey siap, kulo catet.
1: Matur nuwun Mas Irga.
0: Sami-sami Pak Sumardi Ono, sugeng esuk maru getuk.
3: Sugeng esuk, matuk gaduk.
0: Hormat, gerak.
3: Siap, 86.
0: Nah, ini habis dari mana, Yus? Laporan dulu.
3: Habis dari kamar mandi.
0: Oh, tak pikir habis dari sana.
3: Dari mana,
0: Pak? Ya itulah, nggak tahu.
3: Belum ada yang bersih-bersihin taman.
0: Ya, nggak tahu lah. Pokoknya biasanya ke sana.
3: kaca dirimu kah?
0: Sehat Mas Ibu.
3: Alhamdulillah penghasil pun Mas Jordan. Mungkin-mungkin Mas Jordan saya pilihan bekas warisan keluarga.
0: Amin. Amin.
3: Ripun mawasan ide Olivia.
0: Sehat semua. Tapi lagi kelerek-kelerek ya anak ini.
3: Utrane kelerek-kelerek yang kenapa?
0: Biasa. Kemarin habis sembuh panas, iki sehat panas lagi.
3: Oh, sembuh-sembuh enggak sangat.
0: Amin.
3: Nek sering dagang-dagang yang benjangnya betoten besar wagi.
0: Iya, harus mbak bawa ke Sari Taman kayaknya.
3: Lah nggih, numpun setuju. Kalau ada jawaban
0: mangga.
3: Hah? Anu apa jawabane?
0: Yang A analisa kualitas pakai W sama apotik pakai I.
3: Mawon.
0: Siap kula
3: dadi. Matur nuwun Majuran nggih.
0: Sami-sami.
3: Matur nuwun sugeng enjing.
0: Sugeng enjing. Matur nuwun Mas Ipul. Sugeng esuk margetuk.
4: Sugeng esuk matur katuk.
0: Kemeruputan iki Pak Guru.
4: Mau jawab singkat saja.
0: Mbok yo ora singkat sik omong-omongan sik to yo.
4: Panjenengan sehat selalu.
0: Sehat
4: jenengan. Saya adalah singkat saja B.
0: Lembok yang lain tadi B udah banyak.
4: Terima kasih.
0: Loh kok cepet banget to iki? Mbok encek to, cepet banget iki lho Mas Aldi iki. Halo sugeng esuk matur gethuk.
5: Nggih, matur gethuk.
0: Kok do cepet-cepet iki ngopo to, Pak?
5: Arep ora entuk ampir-ampiran kan ngampiri Mbak Siti karo Pak Dipaimin aku.
0: Wah, sik to aku takon iki kok do cepet-cepet iki ngopo to ya?
5: Kakangku wis mlebu ta mau?
0: Udah,
5: wis to. Tekan iso jawab ora nek mau jawabane kepiye?
0: Yo, ora ketang ngawur ya ora apa-apa.
5: Ngawur?
0: Heeh.
5: Aja ngawur to.
0: Jawabane kok ya.
5: Oh, jawabane to.
0: Nah, sik ngawur ki opo emang?
5: Saya kan malu. Ketakonnya kan malu.
0: Apa? Oh, yang itu enggak ngerti aku.
5: Ora ngerti.
0: Blas enggak ngerti blas.
5: Aku tak tekon sing ngerti.
0: Nah, ayo melu aku takon sik ngerti.
5: Ayo. Aku tak pitul di jawabane C wae.
0: Oke. Eh,
5: kan wae ya Om ya.
0: Siap. Matur nuwun.
5: Bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Pak Tony Poster Gusno ya. Sugeng esuk matur gethuk.
6: Sugeng enjing matur gethuk.
0: Iya, ini ada keperluan apa?
6: Kados pundi pawartosipun?
0: Injih sehat. Jenengan nggih sehat to, Pak?
6: Tetep
0: bergenggeng. Mangga Pak bergenggeng, jawabanipun napa nggih?
6: Jawaban kula niku sing A mawon.
0: Oke, siap baik.
6: Nggih,
0: lanjut lagi sugeng esuk matuk gethuk.
7: Sugeng esuk.
0: Nah, ini dia. Gimana kabarnya Pak Ketua?
7: Apa-apa?
0: Pak Ketua.
7: Oh, bukan, tidak ada. Tapi kalau di paguyuban memang saya pengurus.
0: Nah, maksudnya ketua rumah tangga.
7: Lah, sehat ana juga.
0: Sehat. Gimana Pak Menir ora imbang nggih sehat to, Pak?
7: Alhamdulillah. Juga saya juga tak tanya.
0: Apa toh?
7: Nah, iki mesti iso jawab. Misal ada paguyuban grup atau organisasi. Itu ada aturan enggak?
0: Saya tahu ini aku jujur enggak dong iki kok pertanyaan kok ngene iki.
7: Sebuah organisasi pasti ada aturan toh?
0: Iya, Pak.
7: Terus ada pengurus, ada anggota. Betul toh? Seumpama pas praacara, bukan pengurus ngatur boleh enggak? Anggota. Ngatur loh, bukan usul atau kritik.
0: Iya, harusnya ikut aturan.
7: Nah, tidak boleh ngatur toh. Nek bukan pengurus. Ayo toh. Kalau usul saran kritik boleh, tapi yang sopan dan dijalurnya gitu kan?
0: Sik to ini, saya enggak ngerti loh ini ngomong apa loh.
7: Oh, nanti saya beli saja.
0: Pagi-pagi wis dibrondong iki apa iki?
7: Kemarin itu kan Mbak Titi hadir. Nanti masukan-masukan saya kan usul. Bukan saya yang melarang, tidak, saya usul. Nah, tapi menerimanya seperti nemu durian dipangan rukulite. Nyonyor. Harusnya kan dikupas.
0: Ya.
7: Mana yang enak, nah itu yang dimakan pun gini ya buah. Jangan nemu durian kok dipangan tak kulite
0: ya. Ya wes, yang penting lancar ya Pak ya.
7: Nah, ya. Nek pengurusnya puasa atau di organisasi wong itu dalam pertemuan, bukan dalam radio. Nek dalam radio saya usul sama Mbak Titi, Ya. Itu mah disuruh.
0: Oke. Okay.
7: Ini ya saya jawabnya aku terus terang manut simbah.
0: Oke.
7: Okay. Nah, manut simbah yang nomor loro.
0: Gitu saja. Siap. Matur nuwun Pak Rimbang. Yo salah-salah iki kok. Jujur aku enggak dong lagi ya. Halo Sugeng esuk mar getuk.
8: Sugeng esuk bakule getuk mantuk
0: mantuk. Wis iki mau sesorah apa lagi nih?
8: Wis aku ora sesorah. Kan pemenang. Aku
0: aduh.
8: Pendengar tur operator cara niki mong wong isor.
0: Udahlah, mbok yo dibikin enak aja gitu lho. Wong radio milik bersama kok ya ini.
8: Aku ora ngerti ora
0: apa. Saya tuh juga pekerja.
8: Aku operator isor dhewe.
0: Nah. Gimana kita jeda dulu ya?
8: Iya. Iya, iya voice note.
0: Oh, pae voice note. Sehat apa, Bu?
8: Biasanya nek aku mlebu ki langsung di nggih pengestune.
0: Iya.
8: Saya iso ngomong ngene iki menurut Pak Jordan sehat apa loro?
0: Apa sih? Ini apa lagi?
8: Enggak, suarane ngepret ngene iki menurut Pak Jordan
0: sehat.
8: Ya sehat apa sakit?
0: Sehat.
8: Nggih. Badhe nderek jawab nggih. Sampun pun didarumiin.
0: Siap.
8: Itu tadi wis tak pilang-piling. Kita aku melu jawab yang di saja.
0: Siap, matur nuwun.
8: Sipun, kula mboten ngertos napa-napa nggih.
0: Ya wis enggak usah ikut-ikut.
8: Kecil,
0: matur. Dadah. Nggih. Halo, sugeng esuk mari getuk.
7: Getuk, Dek.
0: Ah, wis, apa lagi ini?
7: Ora apa-apa lah aku kok.
0: Hah?
7: Aku ora apa-apa.
0: Nah, ngerti-ngerti wes dibel. Ayo.
7: Ayo, lek dari iki sing gaweanku kan biyen to. Ayo kok.
0: Senengane iki lho numpak motor gede.
7: Ayo. Penting cucuku sehat saiki gek
0: musim, Mas. Sehat. Oh, oh.
7: Musim ini banyak ini
0: anak. Ini dia sehat toh?
7: Alhamdulillah, tapi ini kan pas dituri.
0: Oh, di, mas, lagi di rumahnya gitu.
7: Kakungnya turi, oh di kakung mutine turi.
0: Oh, kakungnya ada di turi.
7: Turi, aku sendiri.
0: Wah,
7: di
0: mesake,
7: rumah.
0: Ijen.
7: Apa-apa tadi malam malah dojak nyanyi-nyanyi. Aku tak melu jawab.
0: Ya, monggo kung.
7: Aku lah melu tekon jenengan, pokoknya kis.
0: Wis, gak usah lah.
7: Aku mengi santai, oh.
0: Iki acarane matuk gatuk rata kon.
7: Aku mau mengi seneng-seneng, Mas.
0: Ya, siap.
7: Aku dia jawab sing B, yo.
0: Siap.
7: Salah wis biasa, ragu lek salah. Terus yang penting guyon ya, Mas.
0: Siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matuk gedhuk.
9: Halo.
0: Nah, siapa ini? Dari suaranya sepertinya Pak Raden ya.
9: Raden Mas.
0: Raden Mas apa ini?
9: Siapa sih?
0: Nah, sehat toh Pak Raden Mas?
9: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gitu dong. Nah, monggo jawabannya apa ini Pak Raden Mas? Raden Mas Muladi.
9: Oke.
0: KRMT kayak ini.
9: Apa KRMT?
0: Lah apa ya? Kanjeng Raden Mas Tumenggung.
9: Gimana kabarnya Mas Jordan?
0: Sehat semuanya, doanya matur nuwun.
9: Ya harus dijaga kesehatan itu.
0: Betul.
9: Nomor
0: 1. Oh, oh. Monggo, jawabannya apa Pak?
9: Nomor 2 apa?
0: Nomor 2 duit.
9: Betul itu.
0: Pokoknya duit.
9: Nomor 2 itu duit, narani duit dong.
0: Nah, gitu ya, pinter tenan.
9: Nomor B.
0: Oke, siap, baik.
9: Koalisi.
0: Oke. Tak pikir koalisi. Siap.
9: Oke, makasih.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari gedhuk. Hah?
10: Halo.
0: Oh, alah. Siapa ini? Mimilan Mintuno.
10: Mimilan Mintuno, kremat-kremat.
0: Pon dangu mboten mlebet lho, Mo. Sehat to, Mo, kali Ibu?
10: Oh, dangu iso mlebet iya.
0: Oh. Lah nek kalih kula maksudipun.
10: Ora.
0: Arang-arang to, Mo, sakniki. Nek mirengke nggih saben dina mirengke. Lek mlebet niku lho.
10: Ora.
0: Loh. Pas acara
10: kula. Terus ora masalahnya anu ada
11: report.
10: Report kurang sehat juga dan datamu kok.
0: Bukan sok-sok ora, memang enggak mau kayaknya.
10: Oh, enggak mau gimana? Ya, akan jawab udah kedaman.
0: Oh iya, siap.
10: Ya kok ndur dhewe iki
0: yang A.
10: analisis terus kualitas.
0: Pakai U ya, nah, terus
10: sisine,
0: apotek atau apotik?
10: Apotek ya, Pak.
0: Apotik.
10: Apotek.
0: Oh, berarti yang B ya.
10: Yang B ya.
0: Siap, kulot catet.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus bopolan Ibu. Halo, sugeng esuk manuk gethuk.
12: Wilujeng enjing manuk gethuk.
0: Eh, iki arep apa iki?
12: Arep tanglet.
0: Pripun?
12: Jenengan sehat mboten?
0: Sehat. Jenengan nggih sehat ta?
12: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, gitu toh.
12: Kulo diampiri Mbah Noyo ya telat tele nututi.
0: Lah kok iso?
12: Nggih, kulo nututi kepontal-pontal kalah dawa jangkae.
0: Yo, ngalah kepiye ta ya?
12: Kulo ngenteni Pak Sakir man kalih Pak Pujo. Ajeng tenggene Mbak Siti.
0: Nah, monggo.
12: Kulo ajeng tanglet malih.
0: Nopo meleh.
12: Nek kula telepon suwe banget oleh
0: mboten. Ya mboten.
12: Arek ngoten niku jelas.
0: Ono wektune kok iya.
12: Matur teko, dadine jawabane yeah. Ya lempeng bener.
0: Pokoknya jujur. Diukur ya.
12: Nggih, jujur ya Mas.
0: Nah, jujur no.
12: Nggih, kula tak nyemprit B. Ngoten mawon ya. Mas Irsan.
0: Matur nuwun. Sami-sami Pak De Kemin suking isuk manuk gethuk. Halo.
13: Sugeng
0: jam matuk gaso wis arep deg-degan. Aduh, Bu pun wayahe niki, Bu.
13: Muncang piyang loro suwi kabeh le ngendikan.
0: Sinten? Sinten?
13: Jawaban kula B ngaten menawon.
0: Matur nuwun dalipun. Matur nuwun. Iki kok dadi jadi enggak enak ya suasana iki. Aduh, wis lah. Sugeng esuk mar gethuk.
12: Sugeng esuk mangan gethuk.
0: Heeh, mbok yo digawe penak ya Mbak Man ya.
12: Iye.
0: Oh, kok do stres-stres arep golek hiburan malah stres iki.
12: Iya, aja ngasi kok.
0: Lah ya kepiye kene iki ora do ngerti-ngerti kok kaya ngono ya.
12: Iya, enggak apa-apa ya.
0: Mangga Mbah Man.
12: Ayo, keadaannya takon siki sehat po, Mas?
0: Lah yo sehat.
12: Kan terutama ya itu.
0: Nah, jenengan nggih sehat to?
12: Alhamdulillah,
0: kowe sehat. Pon sakit dowi-dowi dereng niki nek ngendikan.
12: Ya mang kero rada ya niki karena entah kambuh lagi, Deng.
0: Ya wis gak apa-apa nek
12: kemarin
0: belum bisa dowi ya dowo aja gak apa-apa.
12: Belum ya ora apa-apa.
0: Nek dowi kan panjang banget, nek dowo kan biasa. Ya.
12: Kok ndak dadi pati ngene, kepeno udowo.
0: Mangga, Mbah Man.
12: Ngaten mawon tak jawab. Mas.
0: Siap kulo catet nggih. Matur nuwun Mbah Man. Oke, kita jeda dulu sejenak seterusnya butuh. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madogado.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Seterusnya budaya, ada tempat yang bagus banget kalau misalnya lagi pas lo, lagi pas libur, coba datang. Mumpung baru uji coba dibuka untuk beberapa kendaraan yang bisa melewati tempat tersebut. Dimana lagi kalau bukan di JJLS Kelok 23. Keren sih kalau saya lihat di beritanya tuh bagus banget ya seterusnya butuh, udah kayak di luar negeri aja. Ini yang menghubungkan Gunung Kidul dan juga Bantul. Katanya jarak tempuh dari 30 menit jadi 7,5 menit kalau menggunakan kendaraan bermotor seterusnya butuh ya. Dan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional atau Satker PJNDIY ini menjadwalkan uji coba terbatas untuk JJLS, Jalur Jalan Lintas Selatan, Kelok 23, yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, besok ya, mulai besok tanggal 14 sampai tanggal 20 September. Jadi uji coba ini berlaku setiap hari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan diperuntukkan bagi kendaraan jenis tertentu, ya, guna mengevaluasi juga kesiapan operasional penuh jalan sepanjang 5 km. Nah, selain memanfaatkan rampungnya pembangunan fisik jalan, pengoperasian Kelok 23 ini diharapkan dapat mengurai kemacetan, sekaligus juga untuk mempermudah serta mempercepat akses wisatawan menuju Pantai Selatan Gunung Kidul. Habis dari Pantai Selatan Bantul, terus ke Gunung Kidul lebih cepat nih seterusnya Butoyo. Aduh, saya juga pengen ya, besok udah dibuka nih. Coba deh, nanti sepedaan sampai sana ya. Pasti keren banget, karena pemandangannya itu laut seterusnya Butoyo dan juga tebing. Keren banget. Mulai dibuka 14 sampai 20 September. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pasti ramai banget deh. Saya yakin pasti ramai banget di sana. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini bacain WA yang sudah dikirimkan di 0895-0144-1066. Matur nuwun seterusnya Butoyo. Kita baca cepat aja karena banyak sekali yang udah gabung. Ini Pak Sunaryono dari Muntilan, jawabannya C. Pak Frans di Wonosari, jawabannya C. Siap ke gereja ini berkat dalam. Oke, selamat ibadah Pak. Pak Indra Sutapa, jawabannya dari absen B. Oke. Pak Sutarno, Assalamualaikum Mas Yoran. Waalaikumsalam. B jawabannya. Ibu Purwanti, jawabannya B. Dari A pindah ke B. Pak Damaskus, jawabannya B. Salam sehat di Mas Yordan. Tugasnya lancar. Nggih matur nuwun, rezekinya juga lancar. Matur nuwun. Ibu Wit, Mas Yordan kula pilih yang B saja. Selamat bekerja di hari Minggu, tetap semangat Mas Yordan. Matur nuwun Ibu. Mbak Wakiran, jawabannya C. Mbak Yanti di Sleman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng njing matur katuk Mas Yordan dari absen G. Jawabannya B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak Muladi tadi sudah. Pak Marsudi jawabannya C. Buning sih Wonosari jawabannya apa nih? C. Bu Mami di Sewon jawabannya B. Pak Untung Rajo jawabannya B. Derek salam kagem Budijo ing Karang Mojo so Mbak Ijem la ing Piungan matur nuwun sugeng enjang. Budaya Budia salam sehat selamat pagi madugatuk Mas Jordan berkah dalam G. Jawabannya B. Ada Pak Kartiman sugeng enjang madugatuk saking kali urang derek jawab G. A. Matur nuwun. Pak Tejo di Har mana nih? Har
3: Tongudi Mulyo. Itu nama daerah bukan ya Pak ya? Semoga saya benar ya. Jawabannya B. Pak Gading jawabannya B. Lanjut lagi. Pak Barno ditempel jawabannya B. Mas Teo jawabannya B. Bu Sarmeton jawabannya C. Pak Agus Prastowo jawabannya B. Mas Bambang Eko jawabannya B. Mas Jordan selamat pagi, salam budaya adiluhung, matur nun. Butik di Sleman C. Mas Jordan. Dela jawabannya C. Mas Jo. Oke. Kamu gimana kabarnya Dela? Sehat toh Del? Weh, udah lulus nih kayaknya ya. Mantap. Selamat ya Dela ya. Ada Pak Cahyadi Gunung Kidul jawabannya C. Mas Pri DPN jawabannya B. Pak Amin tadi sudah ya. Pak Untung jawabannya B. Sekarang kita geser ke voice note dulu, oke? Pak Bardan di Imogiri kita dengerin.
4: Gini Jang, Mas Jordan, jawaban kula ingkang C. Analisa kualitas apotek pakai Eko, pakai E.
3: Oke, siap. Sami-sami, Kang Min.
5: Sugeng iso matok katok sugeng nyang Mas Jordan kalau soro kula kami saking jajaran kula trewi dadi pajangan. Mboten derek persiapan jalan sehat no Mas kok.
3: Monggo.
5: Siaran niki.
3: Ya iya kula siaran niki Pak.
5: Kula jawab ingkang mawon Mas. Ngaten mawon. Matur nuwun saking kula. Salam budaya.
3: Lestari budayaku. Pak Parmono Pramono Hadi. Kita dengerin.
6: Be on your chat.
3: Hah? Sebentar.
6: Be on your chat.
3: Oke.
6: Be on your chat. Be on your chat.
3: Ini cucunya atau anaknya sih Pak Pramono Hadi? Kok lucu sekali. Anaknya ya kayaknya atau cucunya ya? Be Om Jordan pakai bahasa Inggris lagi. Pinter banget tole. Matur nuwun ya. Besok gabung lagi lo. Ada Pak Kasiono.
7: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan. Menika kula Pak Kasiono mulawen badhe ngaturaken jawaban. Niko kalian jalan-jalan dan pagi jawaban klo itu klo meniko ingkeng C mengatakan Mas Jordan ngijing berkah dalam
3: matur mugi matur sembanun Pak Kasiono selamat jalan-jalan Mas Klowaricu
8: pagi Mas Jordan
3: tugas
8: aku jawabnya tak cewek Mas Jordan. Oke, tompo rapor sih dene kapan Mas? Muridnya nunggu lho niki.
3: Akhir bulan.
8: Dari buku Mas. Karo dasi. Mas Jordan.
3: Siap.
8: Matur nuwun, salam sehat.
3: Salam sehat ugi Mas Korijo, Pak Tupar.
9: Sugeng enjing matuk keruk. Sugeng enjing Mas Jordan telak lirih.
3: Nggih.
9: Kok derek jawab. Kulo tak milih sing cewek Mas, pokoknya bener salah ora apa-apa. Sing penting wis absen hadir ngoten mawon nggih. Ngoten niku Mas Jordan talak lirih, matur nuwun.
3: Lawan kata seru lirih ya, Mbah Glendi.
10: Sugeng ya Mas.
3: Nggih.
10: Iki kelep jalan sama.
3: Injih.
10: Mbah Glendi niki ajeng jawab. Ingkang bimawon Mas.
3: Siap.
10: Pun ngoten niku mawon matur nuwun.
3: Sami-sami Mbak Glendi.
10: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bu Supriyati 125 cc.
11: Sugeng enjing matur gaduh Mas Jordan derek dinya nggih kula. RRI Prompat selalu jaya di udara.
3: Amin.
11: Juara satu karena banyak penggemarnya.
3: Amin.
11: Terus badan jawab yang B. Mengkatan kemauan Mas Jordan matur banun.
3: Sami-sami matur sembanun. Pak Supoyo.
12: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan kesarasan lontek penjenengan.
3: Amin.
12: Rezeki jawaban kulo ingkang B mawon Mas lepat dan ngapunten menawi leres nggih matur nuwun
3: nggih
12: kula badhe ibadah wonten ing gereja
3: injih sami
12: ibadah ora tuku keplok ora tangga seneng atine tetep guys nggih Mas Jordan
3: injih
12: matur nuwun sugeng enjing
3: injih sugeng enjing ugi Pak Supoyo.
12: Sugeng esuk
3: tadi udah ya Pak Supoyo lupa salah. Pak Suryo maksudnya.
13: Sugeng enjing medal kota masuk Mas Jordan.
3: Injih
13: pun ya menika bi mangan Mas Jordan nggih.
3: Matur nuwun.
13: Ngambal warsa ingkang kaping 8 tunggal nggih.
3: Matur nuwun
13: Radio Republik Indonesia. Mangan Mas Jordan sehat semangat. Salam budaya.
2: Lestari budayaku. Mami Sortalo.
14: Tong enjing matuk gaduk Mas Yordan ganteng. Bagus. Mami Satika masuk.
2: Monggo Mami.
14: Salam tadi sayang dulu,
2: Pak. Monga.
14: Semua saja. Muah muah muah muah.
2: Waduh.
14: Tuh. Kon dengar sehat. Penyiar sehat balandong. Sehat walafiat. Kula tak melu jawab. Niku sik nomor B mawon. Mboten mawon Mas Yordan salam saking anak kula Prahmanti.
2: Iya.
14: Matur nuwun.
2: Sami-sami, matur nuwun. Satu lagi Mbak Ana ya dengaren iki.
15: Sugeng enjing matuk gadok.
2: Iya.
15: Sugeng enjing Dedek Durdan.
2: Aduh.
15: Aku si Mbak Ana. Aku mah bingung ya. Orang ngerti apa-apa krungu do. Pertanyaan-pertanyaan. Sing penting yo harus saling menghargai, menghormati, memahami, menghargai orang lain. Mboten niku mawon nggih Mas. Pokoke kula jawaban kula A.
2: Siap.
15: Spesialnya buat Mas Momo. HP-ku tetep lakno ya Mas, HP jadulku 3.
2: Enggak apa-apa, Mbak.
15: Moek kabeh.
2: Moek.
15: Ora ana wong tak iya. Terima kasih Dedek Jordan.
2: Matur nuwun. Dadah. Lanjut kita buka telepon ya 0274540333. Masih ada waktu terus nambut yo. Sugeng esuk maru ketuk. Halo.
16: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dengan Ibu Ustazah.
16: Iya.
2: Wah, nek iki ngapusi nek Ustazah.
16: Ngewoke.
2: Ada keperluan apa?
16: Kabar ibun,
2: sehat doanya. Sehat doanya. Jadi kan guys keluarga sehat to you?
16: Nggih, le wayah besok ning yo le putra kuwi. Karo putra ngeten lho.
2: Sehat doanya. Wal dokar wal delman. Monggo yuk jawabannya apa yuk?
16: Nggih, kula jawab sing pi mawon nggih. Sik penting absen.
2: Nggih.
16: Sik penting absen iso ketemu karo cah bagus. Cah lembah mana?
2: Aduh.
16: Cah kalem.
2: Aduh.
16: Cah ndelake.
2: Ah, ngapusi kabeh.
16: Kaya Raden Kamandoko.
2: Aduh. Matur nuwun. Kaboten iki nek jenenge Waalaikumsalam. Sugeng esok matuk gethuk.
17: Wis matok
2: gak. Oleh ngalem kok nganti ndaki-ndaki yo.
17: Ayo kuwi to.
2: Piye to Mas Yudi?
17: Ayo. Ya sedino bareng Mas Yudi.
2: Oh, aku nganti ra iso iki ndelok iki saking ndaki.
17: Apa kamar Joko kok guyu yo,
2: Kak. Oh, kamar Joko piye? Cocoke apa ya, Mas?
17: Ya.
2: Cocoke apa? Karto Marmo.
17: Iku sing ngerti paling bagus.
2: Karto Marmo.
17: Karto Marmo apa Gerwogan?
2: Wah, Rano sing bagus meneh apa ya? Kok kuwi pilihane? Mas Yudi? Sehat toh Mas Yudi?
17: Alhamdulillah sehat.
2: Waras?
17: Oh, kok gak korona kan? Orang yang jelas ini, orang ini oke, gue jari ini awet no.
2: Lah iya toh ya, bener itu.
17: Duwe randuwe
2: padha wae. Mas Yudi jawabane apa yo?
17: Aku iki lagi cekliki ket mau ning kan yo wirawiri to Mas. Dadi pertanyaane apa ora ngerti wong awale urung mutel.
2: Ya wis tak bat.
17: Melu-melu wae iki jawabane. Piye ya Mas?
2: Ya siap.
17: Ya semuanya.
2: Matur nuwun. Pagi Mas Yudi Pakel sugeng esuk mari gethuk.
17: Sugeng esuk. Matuk kedua angeli nek matuk.
2: Nah, Pak Sinten toh?
17: Mujiono Broto.
2: Aduh kok yo angel banget arep mlebu kok angel ya.
17: Iki iso mlebu saiki ya iso mlebu.
2: Padakan ya, Pak.
17: Sehat Mas Yordan.
2: Sehat. Pun ngunjuk obat dereng nika panjenengan.
17: Persiapan iki wis sange akeh umum.
2: Oh gitu. Nggih, sehat-sehat ya Pak Muji. Salam kangge Pak De kula.
17: Bimawon.
2: Nggih.
17: Matur nuwun.
2: Sami-sami. Inje matur nuwun Pak Muji. Sugeng esuk maru gethuk.
18: Sugeng esuk maru gethuk.
2: Wis ora sesorah ya.
18: Bingung, aku bingung.
2: Wis pokoke sing tak eling-eling ki aja golek bojo biduan.
19: sinden.
2: Oh sinden, nah sinden kalau biduan benten gak bude?
19: Eh lah monggo nek kan jadi di bocor sinden ya ben bengi korkon ngeterke.
2: Sorawan
19: bengi korkon ngeterke.
2: Wayah
19: kapan?
2: Wayah bubuk kok yo malah kerja iki yo opo iki?
19: Lah kandhane mos pokoke golek rezeki iki yo angel-angel.
2: Oh, iso yang penting iso masih mau makan walang aman lah.
19: Pokoke sing penting ki iso wangi yo lembah mana sopan santun.
2: Wah, bukan kaya Jordan nek kuwi.
19: Pokoke kaya adiku ki wis menghibur semua monitor wis kaya ngono kuwi wis anggap jos.
2: Ora lah, lembah mana yo ora.
19: Ya ora kaya ngono lah nek lembah mana masuk ya ora kan.
2: Nek iki ora lembah meneh iki lembah jurang nek iki.
19: Yes. Pokoknya yang penting gak usah pada bingung. Yang penting buat santai aja deh.
2: Santai dulu deh jawabannya apa iya, Budi?
19: Betul, pokoknya jawabannya aku.
2: Oke.
19: Bebek goreng
2: matung. Salam buat Bu Parti.
19: Wes ora nang kene kok partai.
2: Yo ben to yo. Matur nuwun.
19: Lha iki gula di.
2: Oh iya. Salam cedek cantik. Dadah.
19: Dadah.
2: Matur nuwun. Lanjut lagi segengi semaru getuk.
20: Mantu.
2: Kabarnya gimana kekalih niki Mimi lan Mintuno?
20: Alhamdulillah iki jogawe anak kuning.
2: Wah, acara apa mo?
20: Ah, wis sekah wae no.
2: Oh, tak pikir ada ulang tahun.
20: Bukan.
2: No. Oh, ya nanti tak kesana biar dapat sedekah ya mo. Sak dermo. Aduh, nggih mugi-mugi lancar ya, Mo, sedekahipun. Monggo jawabannya apa, Mo?
20: Jandane aku urung sing nomor 1 piye?
2: Oh, ini ya, milih ya yang mana yang sesuai EYD ya. Tak baca agak cepet ya, Mo. Yang A analisa, terus kualitas pakai W dan apotik pakai I. Yang B analisis, kualitas pakai U sama apotek pakai E. Atau yang C analisa, kualitas pakai U dan apotek pakai E. Yang mana mo?
20: C.
2: C, oke siap. Baik, tak catet. Oke, sami-sami. Sugeng isek mare gedhuk.
20: Akhirnya masuk juga.
2: Wah, padahal wis arep jeda ya.
20: Ini langsung ngawon.
2: Ya, siap. Oh.
20: Yang mana yang pakai T itu?
2: Hah?
20: B.
2: Pakai C?
20: Yang G, E.
2: Oh.
20: Nah, kemarin jadi tanya kan Mas Semi kok. Atlet sama atlet, ya benar atlet.
2: Oke, siap baik. Tak catat. Matur nuwun Pak Sutarno. Sugeng esuk maruh gethuk.
20: Ya, jalan ngecek-cek.
2: Aduh, Le, kok yo keren-keren to, Le.
20: Jangan kewagian ti mai ke pontang-pontang.
2: Aduh, masak kelek kono. Yo kelek, matur nuwun.
20: Oh, waktune do dintentekke sih.
2: Matur nuwun lek kono. Do seneng ngomong-ngomongan soalnya ya. Oke, cukup ya senter sambut saya. Sekarang saya baca WA lagi. Ini makin banyak WA ne. Ada Pak Untung jawabannya B, Bu Winarmi jawabannya A, Bu Widyaningsi B, Mbah Giman jawabannya B, Ibu Salama jawabannya C, Bu Esti C, B, Romo Projonolo Husodo jawabannya B, Bu Mulyasi jawabannya C, Mbak atau Ibu ya, Ibu Sri Maharia, Maharani di Australia, salam budaya jawabannya apa nih, yang B ya, Kakek Mas Jordan sosodo monitor salam buat semuanya aja, dan Mbah Mus jawabannya B, Mas Jordan salam budaya nggih. Mbah Mulya Nogotirto jawabannya C, Bu Partina jawabannya B, Mbak Farani jawabannya B, Ben podo kancane katanya. Pak Samta jawabannya B, ada Pak Sutrisno di Gamping jawabannya B, Mbak Suro B, Uminarti di Ngluar Magelang ingkang B, Pak Suhardono Raharjo jawabannya B, Mbak Jio jawabannya B, Pak Sudarmono jawabannya A, ada Mbak Lan tampak Bantul jawabannya C, Mbak Anggun
3: Aduh suwi katanya, ini gak bisa masuk, aku udah masuk kerja ini. Dadah, salam aja katanya buat Dede Olivia. Oke, Pak R. Sigit jawabannya B, Pak Bajat Tritomo jawabannya C, Mbak Poppy Muntilan jawabannya B, Mas Said Ahmad jawabannya apa nih? Meng senyum gipi ya gipi. Pak Budi Santoso B, Mbak Vina Ayu A, Mas Guru Kadipiro jawabannya yang B. Ini yang voice note ada Bu Jumirah, kita dengerin dulu.
0: Sugeng enjang Mas Jodan, sugeng matuk gaduk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada bangun papan, kula badhe nderek jawab.
3: Iya.
0: Ingkang B ngoten kemawon nggih Mas Jodan.
3: Siap Bu.
0: Matur suwun Mas Jodan, sugeng tuhka.
3: Sami-sami, matur nuwun. Lanjut lagi siapa ini? Pak Justinus Suwasno gitu ya, kita dengerin.
21: Sugeng enjing Mas Yordan.
3: Sami-sami Pak.
21: Puniko pandemen anyar maduk gaduk.
3: Gim.
21: Kepareng caos wangsulan. Bi.
3: Nggih.
21: Matur nuwun. Kualitas analisis apotek.
3: Sami-sami Pak Asari, mantingan jawabannya B. Kok waduh ini piye? Orang kaman suara saya itu kayaknya ya. Oke, seterusnya butuh ya, karena sudah dijawab semua lewat WA dan juga telepon, langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar mana ya. Manakah penulisan kata serapan yang benar sesuai EYD? Yang A, analisa, kualitas pakai W, dan apotik pakai I gitu ya. Yang B, analisis, kualitas, apotek pakai E, dan kualitasnya pakai U ya. Yang C, analisa, kualitas pakai U, dan apotek pakai E. Manakah yang benar? Nah, jawaban yang benar seterusnya butuh sesuai dengan EYD itu adalah yang B. Selamat yang menjawab B, karena yang benar itu adalah penulisannya analisis pakai I, bukan A ya, bukan analisa, tapi analisis. Kualitas itu pakai U yang benar, dan apotek itu yang benar pakai E, bukan pakai I ya. Itu dia, analisis, kualitas, dan apotek. Selamat yang menjawab, bisa benar, keren. Kalau begitu, saya Jalan Talsoro pamit ya. Matur nuwun seterusnya butuh yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan semoga nanti ya, di acara selanjutnya yang jelas, dengerin terus karena masih banyak acara-acara menarik yang bisa diikuti dari pagi ini sampai nanti jam 12 malam. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di Madogato selanjutnya. Dadah.